0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
1: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
3: Gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DTSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
1: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
5: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
4: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
6: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adi Atama, Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
7: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
6: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
8: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
6: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
10: Sebanyak 5.374 jamaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, Emri Rizki, mengatakan, Sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Al-Musnah, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizky juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
11: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Akhir itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
10: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizky mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji Embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah, yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
12: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu, jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain himbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
0: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
12: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Al-Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
13: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
14: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
13: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Olahraga yang terbaik pada besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza.
2: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola.

agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, Persib Bandung tidak mau membuang-buang kesempatan mengalahkan PSM Makassar di laga yang digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie Pare-Pare hari ini ya. Wajib dimenangkan untuk menentukan langkah meraih juara musim ini ya. Persib akan tampil minus pelatih kepala Bojan Hodak ya, hasil akumulasi kartu kuning. Selain itu Federico Barba dan juga Luciano Guakohea ini absen karena hukuman serupa ya. Dan asisten pelatih Persib Igor Tolik ini menegaskan bahwa timnya tidak akan menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan. Semua pemain tersedia siap tempur ya. Dan bagi Persib fans Potros juga menegaskan laga melawan PSM Makassar ini sangat penting bagi timnya dan kemenangan menjadi langkah besar menuju juara. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Sobat RRI, pernah membayangkan ada danau di Indonesia yang kedalamannya melebihi 500 meter, airnya jernih kebiruan, dikelilingi perbukitan hijau, dan menyimpan misteri kehidupan purba? Inilah Danau Matano, danau terdalam di Asia Tenggara yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Apa yang membuat Danau Matano begitu istimewa? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Danau Matano memiliki kedalaman sekitar 590 meter. Angka ini menjadikannya danau terdalam di Asia Tenggara dan salah satu yang terdalam di dunia. Danau ini terbentuk dari proses tektonik akibat pergeseran lempeng bumi jutaan tahun lalu. Letaknya berada di kawasan pegunungan Verbeek dan termasuk dalam sistem Danau Malili bersama Danau Towuti dan Danau Mahalona. Karena kedalamannya yang ekstrim, lapisan air di Danau Matano memiliki karakteristik unik, termasuk kadar mineral yang tinggi dan kondisi oksigen yang terbatas di bagian terdalamnya. Keunikan Danau Matano bukan hanya soal kedalamannya saja. Para peneliti menyebutnya sebagai laboratorium alam karena memiliki banyak spesies endemik atau makhluk hidup yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Beberapa jenis ikan, udang, hingga siput purba hidup dan berevolusi secara terisolasi di danau ini selama ribuan tahun. Kondisi lingkungannya bahkan kerap dibandingkan dengan ekosistem purba di bumi dan menjadi referensi penelitian ilmiah internasional. Tak heran jika Danau Matano menjadi perhatian para ilmuwan dari berbagai negara. Sobat RRI, di balik nilai ilmiahnya, Danau Matano juga menyimpan panorama yang memukau. Airnya yang jernih memungkinkan pengunjung melihat hingga ke dasar di tepian danau. Aktivitas seperti berenang, menyelam, hingga menikmati matahari terbenam menjadi daya tarik tersendiri. Namun, sebagai kawasan dengan ekosistem sensitif, kelestarian Danau Matano harus dijaga. Aktivitas manusia, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan dapat mengancam keseimbangan alamnya. Danau Matano bukan hanya sekedar destinasi wisata. Ia adalah warisan geologi, kekayaan biodiversitas, sekaligus kebanggaan Indonesia di mata dunia. Keberadaannya membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya kaya budaya, tetapi juga memiliki keajaiban alam yang luar biasa. Menjaga Danau Matano berarti menjaga masa depan ekosistem unik yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Sobat RRI, kini kita tahu bahwa Danau Matano adalah danau terdalam di Asia Tenggara dengan kedalaman hampir 600 meter dan keanekaragaman hayati yang unik. Dari Sulawesi Selatan, keajaiban alam ini menjadi bukti kekayaan Nusantara yang mendunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satria Bogor di 100 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. PT Kereta Api Indonesia KAI mencatatkan lonjakan jumlah pelanggan selama periode libur panjang akhir pekan sebanyak 554.407 penumpang yang telah memanfaatkan layanan kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal di Indonesia ya. Dan total penjualan tiket untuk periode keberangkatan 13 hingga 17 Mei 2026 mencapai 861.926 lembar. Dan angka tersebut ini terus menunjukkan tren peningkatan seiring dengan tingginya minat masyarakat melakukan perjalanan wisata ya. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyoroti peran strategis moda transportasi kereta dalam menjaga keterhubungannya. Ia menegaskan bahwa mobilitas tinggi masyarakat pada masa libur panjang ini sangat mempengaruhi konektivitas berbagai wilayah ya. Dan ia juga menyebutkan aktivitas perjalanan yang dilakukan pelanggan kereta api membawa dampak positif bagi ekonomi ya. Menurutnya mobilitas masyarakat selama masa liburan ini memberikan pengaruh luas bagi pelaku usaha kecil pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Ya baik ya pendengar, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Saung Proji untuk edisi kali ini. Dan selepasnya nanti bakal ada Di Balik Bola ya. Saya bakal ngobrol dengan tetangga sebelah gitu ya. Ada rekan saya di Pro 2 FM, ada Idel. Kita bakal ngasih informasi seputar Piala Dunia tentunya untuk edisi kali ini di Balik Bola selepas Saung Proji. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: bara resi, menira resik, ya Allah.
1: Eh, Nyai, gini.
0: Sehat, Ece.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, syukur.
1: Rada geli suai.
0: Aduh, ya Allah, Gusti hatur nuhun.
1: Rada ngintu hawa.
0: Hah? Eta rada ngawulan ku.
1: Puguh raruas
0: nya.
1: Heeh, aya kabar dulur.
0: Heeh,
1: cabe beja, Ece, cenah. Si Abah gering. Ece teh pantesan atunya manuk wik-wik teh. Nang ngelik wae di lu tadi tangkal ieu tangkal sao tangkal mangga
0: ngereunnya ti alam ti Gusti
1: lain percaya ka manuknya
0: ari
1: umur mah pan Allah nu maha tahu anu nanti ngahirupkeun jeung nu meureun nyabutnya nang eta teh heueuh eceu mah nya rasaan teh lamun aya kejadian misalkan dulur ke mun tetangga deukeut ge mun aya kejadian teh pirasat eta manuk wik-wik teh ngelil we
0: gitu.
1: Heeh.
0: Sigaheuh merek tanda kitunya rekayasa.
1: Disieun eceu mah. Mun ana manuk kitu jauh.
0: Sok diubahkeun atuh.
1: Eta ge ceuk teh jauh leumpang sia ka ditu.
0: Tapi ulah digebug.
1: Moal da eta mah atuh urang teh kudu naonnya? Kudu melestarikan.
0: Nya atuh kudu. Melestarikan. Abi anak cucu urang ge nyaho eta manuk kawas kitu teh aya kitunya.
1: Tapi urang moal bebeja sok nyambut nyawa manuk wik-wik eta.
0: Ya ulah atuh ulah nya. Kena sarieuneun atuh.
1: Jadi moal ah kenteng ge kayak urang cenah si mama, si Uci mah cenah teh ilmu teh nu kararitu cenah eta kitu. Lain percayaan tapi heueuh geus teuing teh Uci mah sok. Jadi sok nyarek ceu tuur. Aya peuting-peuting nya, tetangga Uci ngalahirkeun. Tuluy teh si kakak Uci teh naon teh lanceuk ugrogan. Cenah nyai hudang kunaon cenah lah eta bejaan cenah si entin lain karek ngajuru budakna dikekepan cenah eta lain aya manuk koreak cenah eta
0: putih si nya
1: bisi cenah
0: aya nanaon kitu
1: nya sok ada eta anu kitu coba
0: aya nyaman baheula mah manuk nu lainna teh aya manuk naon nya
1: gagak
0: gagak hideung kitu nya
1: gagak hideung cenah eta kade eta mayana cenah wak cenah eta kade eta ge sok
0: mere kabar.
1: Heeh, yang beja.
0: Tapi teh keur lieur mah, lieur.
1: Lain si boga hutang.
0: Lain.
1: Kena pinjol.
0: Atuh lain.
1: Lain imah
0: si
1: dijual.
0: Abah. Hayang di bumi teh aya eta robot anu bisa ngepel lantai sorangan, cenah.
1: Ieu mah sok.
0: Padahal
1: mah ngepel sorangan apa naon eta
0: teh? Rek meuli, jaba meuli teh hargana lumayan.
1: Cing lemur make robot nanaonan sih.
0: Ya puguh cek abdi teh. Nya make make tangan we kitu nya meureun kitu
1: aya make teknologi canggih.
0: Meureun
1: melak pare eneh mah ieu dialung-alungkeun tapi celeb-celeb aya. Aya dia anu make teknologi emang heueuh alus nyi eta teh.
0: Tapi pan anggerwe gitu aya di pelan ku jelema mah rada bersih na teh bersih.
1: Beda.
0: Kinclong gitu lain ku mesin bari jeung mesin mah encan bari jeung mesin mah meureun ti dina sudut-sudut teh teu kajangkau kitu
1: pan kurang teh kudu dikorekan kudu dinanti kudu di susut-susut unggal
0: nepi ka si Abah teh embungeun mam ge cenah embung hayang dipangweuleukeun eta pan balik deui ka budak cenahnya
1: nonton meureun eta teh nempo
0: nempo dina HP
1: kadangukeun meureun na TV segala mah dunia teh semakin canggih semakin maju
0: nanaon teh kudu teknologi ayeuna mah nyi cenah kitu aya teknologi ge kudu nyesuaikeun jeung ke eta kantongnya ulah ngariksa ulah nyusahkeun diri sorangan kitu pan
1: ulah maksakeun
0: eta
1: meureun nyi kitu ge aya alusna nya aya alus aya leuwihna hiji tenaga urang moal capek kadua meureun moal mikir teuing kapikiran pan meureun nya ari terus
0: tinggal ditinggalkeun we kitu nya sina gawe sorangan
1: sina gawe nu tapi pan mah heueuh anak si saha si Ce Ica
0: nya
1: manehna paing cicing ketemu di kamar
0: main HP.
1: Main HP. Tuluy manehna teh paing sok hulang-huleng.
0: Oh, kitu.
1: Ece-ece ditanya kunaon.
0: Pan parona ge sok bareureumnya.
1: Bareureum
0: bari jeung cayannya.
1: Heeh.
0: Ya Allah.
1: Pan ayeuna mah jaman aja sok ngobrol jeung si saha bisa
0: di
1: bejaan.
0: Oh, nya.
1: Naon cenah AI?
0: Oh, nya AI.
1: Eh tapi bener ente. Emang heeh sih nya kadengnya namanya kos heeh tapi kan nanti cari paham ejeng ya nama beda juga beda kecapnya heeh. Tapi memberen ari urang meureun mangeta meureun ngaluarkeun unek-unek hate pipikiran.
0: Oh,
1: ari ka indungna heeh sieun meureun nya. Heeh jadi ngomongna ka eta. Ya icek ceuk ijah mah. Naonnya? Lamun urang ngobrol jeung teknologi eta meureun nanya jang si CI eta meureunnya meureun. Tenang moal kadeng ka mana-mana.
0: Moal-moal nyebar,
1: moal nyebar goreng alusna, aya alus mah alhamdulillah.
0: Henteu aya dihakimi kitu nya.
1: Dihakimi heeh. Ari carita ka indungna meureun mahina sieun dicarekan atawa nepi ka babaturan sieun nyebar, sieun rame lah gitu. Nah eta, tapi cek ieu ijah mah leuwih leuwih hade urang ngobrol duaan kasaha gitu nya.
0: Kitunya tawa BP, tawa psikolog gitu nya muhun.
1: Ngabudakeun amarah.
0: Bener tuh. Bener. Ih rada sieun aya namanya.
1: Tunggu oge. Semakin canggih.
0: Semakin canggih teh semakin urang teh kudu pintar. Kudu pintar ngabedakeun mana anu bohong, mana anu bener.
1: Tah kitu. Da
0: ayeuna mah anu bener jeung anu bohong teh meni bedana ipis pisan ce. Oh iya kamari teh ningali eta sorodotan tina salju cenah aya di negara mana kitunya.
1: Oh, teh perloba keuna ka salju, usum salju.
0: Eh ternyata eta mah AI cenah padahal mah katingali pisan benerna teh gitu aya jelema anu sosorodotan aya jelema anu heeh di
1: itu pokoknya mah di ieu kana di
0: siga-siga benar
1: di rempet ya pokoknya edit-edit meureun
0: ya editna tapi di editna teh meni rapi
1: rapi ya itu
0: cenah eta teh hoax cenah gitu
1: tuh.
0: Jadi urang teh kudu kumaha nya meureun pemerintah ge kudu ngebatasinya ceunya penggunaan AI ieu teh bisi ieu teh bisi disalahgunakeun
1: ih ceuk eceug ge kitu
0: pan kitu
1: sok sieun ayeuna teh pan naon sieun kasebut budak budak ayeuna mah nya palinter nya bener caranggih sok sieun teh nyeun itu nyeun ieu
0: tah ai raraina meureun rarai batur ai ieu badanna badan saha
1: hafi kitu ditempel-tempel pokona mah
0: diedit-edit
1: ceuk urang teh iya bisa salah guna kianya. Salah gunanya bisa membahayakan orang yang memang nanti
0: Ente paham. Gaptek itunya.
1: Bisi orang ya, misalkan orang yang alus merenya pakai baju iya nempel nyokot nu mana merenya
0: gitu.
1: Diadukun
0: bari jeung kamari mah pan aya eta tokoh negara anu anu raraina dipake ditempel cenah ngiklankeun naon judi online geus boleh cenah sudah diperbolehkan padahal mapan teu kitu
1: kitu
0: ieu teh menyesatkan pisan cek abdi teh
1: tapi meureun ti kementerian urang mah nya aya meureun geus warning nih warning nya nyegah meureunnya untuk memberikan jangan sampai meureun kita teh kebablasan tapi urang mah heeh ngarti tapi kan generasi nu
0: kadigeur
1: ayeuna yang hareupan pan
0: nya
1: naon teh ieu handphone geus dilaleungeun wae nya enggak poena ka hade eta
0: bener
1: heeh sok sieun ayeuna naon eta geus kajadian teh geus loba nya ieu heeh geus teu bisa disebutkeun ka musibahan teh geus waranian gitu nya heeh geus garelut teh penjanjian heula teh naon tina teknologi saking canggihna ari masalah kecanggihan mah itu adalah hal yang memang harus kita negara maju menjadi maju
0: keharusan gitu nya orang teh kudu nyimbangkeun dunia
1: betul jadi ngomong teh nya urang teh nya campurnya bener kudu maju nya urang teh ulah katinggaleun bener tapi memang kudu di nanti kudu dipikontrol budak teh ulah dileupaskeun teuing. Eta curhat-curhat nanti ngundakeun anak-anaknya. Kade eta
0: bisi bahayanya.
1: Atuh.
0: Eta di negara-negara tatanggi mah cenah geus aya eta aturan-aturan anu nerapkeun
1: alus. Alus
0: di bawah 12 tahun ulah nyepeng HP sorangan.
1: Berarti SD keneh eta teh meureunnya
0: teh. Aya malah anu di mananya ai teu salah mah
1: di daerah
0: di Australia cenanya. 16 tahun mau
1: SMP, SMA eta teh meureunnya
0: menuju lulusnya.
1: Lulus teu meunang.
0: Baru boleh gitu diberikan handphone cenah yang tidak diawasi orang tua gitu. Nah, dan itu juga mungkin masih dibatasinya
1: cenya. Setuju. Masih kena dikontrol. Gitu. Ulah enem urang hayang budak anteng nah, dibere orok dibere. Ulah
0: nyi. Ai alhamdulillah budak abdi mah tambah anteng teh dibere cocokan eta piaraan. Kelinci ambe ngurusanan ambe manehna boga tanggung jawab merek mamen gitu ngabersihan.
1: Berapa tahun anak budak teh umurna?
0: Alhamdulillah geus opat. Bulan payun teh opat bulan. Opat tahun.
1: Mojeuna capetan, mojeuna serba hayang nyaho, hayang nyoba pipilueun.
0: Kamari teh aya babaturanna mau mo HP pan. Ini mah HP aku cenah katanya gitu. Terus manehna teh nanya gitu ka abdi teh, ini Ibu kok tidak dikasih HP Ade? Ade kan punya kelinci. Abdi kitukeun we, tapi alhamdulillah ceung artian gitu. Oh nyanya kacana. Ade mau punya kelinci, nanti dikasih makan biar lucu katanya gitu. Memang kudu ianya urang nage kudu aya bisa ngalihkeun kitu.
1: Bener-bener
0: karena jadi kegiatan anu positif, karena naon kitu. Ambeh henteu terpusat pada eta HP.
1: Atuh bener nya. Jadi budak teh nya ulah anteng ku anu nanti teu
0: tontonan
1: jeulin karunya matana.
0: Nya
1: pikiranana, sarapna. Teu inget waktu. Teu inget waktuna salat, malah ulu abur aduh ampun. Bener
0: malah aya nu lupa tina eta nya emam gitu nya jadi
1: penyakit lah pokoknya ya lain penyakit emang nya naon ge emang di lingkungan keluarga
0: nya
1: apa contoh tadi
0: bapanannya
1: alus atawa nya di luar negeri emang geus aya naon teh pengurangan atanapi aya aturan
0: mohon
1: di urang mah sok salah paham wae sih nya alus setuju. Mudah-mudahan orangnya nyakitunya.
0: Iya, mudah-mudahan wae. Tapi ai tadi ngadangu RRI mah cenah eta Komdigi teh.
1: Komdigi
0: kudu ai daftar nomor seluler teh.
1: Ngadenge eta
0: kudu di etakeun oge terdaftar wajah biometrik cenah gitu.
1: Tapi nyi eceh teh sok rada-rada naon coba nyi.
0: Naon?
1: Sok rada-rada naon teh mang. Heeh. Teh nomor urangnya disalahgunakeun loba di jarualan jiga namanya eta teh kerjasama jeung ieu tapi ada komodi urang beureum kudu rarai urang kudu katingali
0: sigana mah kitu arek-arek kudu naon ditetapkeun lah gitu ai teu salah mah peraturanna teh ambe anu nipu-nipu make nomor telepon teh eueuh engke mah kitu.
1: Oh gitu
0: jadi pan ayeuna mah sok aya tah anu ngahubungkeun urang selamat Anda mendapatkan 20 juta
1: cenah pokana mah heueuh kalau gitu teh
0: ambe eueuh nu kawas kitu teh cenah.
1: Oh gitu jadi nomor-nomor urang teh tetep ieu nya tetep aman
0: kulantaran da ayeuna mah ai rek ngaktifkeun nomor teh kudu jeung wajah gitu.
1: Oh gitu.
0: Mohon.
1: Jadi urang kudu dandan wae unggal poe atuh.
0: Nyante ngan di database dina kementerianna we bisa ditingali gitu.
1: Asal aman.
0: Heeh, aman
1: we mohon. Penting mah aman, ulah aya naonnya kejadian-kejadian anu ngarugikeun si pengguna, si pemilik.
0: Ayeuna pembahasanna teh online scamming ai telepat mah gitu, penipuan online.
1: Ih nyai atuh heueuh eta nu naon teh kok ieu nomorna nomor ustad nya anu sok komunikasi jeung Eceu gitu nya tapi
0: nu ngomong batur
1: lain klik deui eta penipuan nu kitu nyi jadi dihack teh
0: cenah
1: geus beberapa jelema alasan ngundang gitu nyi
0: jadi kesedot si duit di rekening teh ya Allah
1: gitu aya nama loba kejadian
0: aya nama meni mudah pisan ngarampok batur teh nya
1: nya sebutna teknologi teh semakin teh ge nomor urang teh kok bisa kanyahoan gitu tapi mudah-mudahan ya
0: nya aya
1: Komdigi eta aturan kieu alus mudah-mudahan
0: nya
1: urang henteu kacolongan.
0: Amin, iya.
1: Barudak amankeun ayeuna nya. Tah kitu sakola teh ulah naon teh bebas
0: teuing
1: mawa handphone. Eta terus oge mun namanya punya masalah apa di sakola mah aya naon ni?
0: Guru BP.
1: BP
0: konselingnya.
1: Psikolog. Eta we geus tah.
0: Mohon.
1: Tingkatkeun di rumah meureun di imah aya urang.
0: Mohon.
1: Kolot udah sing tetep
0: kontrolnya.
1: Nanti aing ngebudak-budak mah heeh. Kudu aya waktu-waktu jeung kumpul lah ieu mah indungna ge hayo.
0: Eta ya Allah. Aya tah carita kawas kitu. Kulantaran indungna megang HP nya budakna jadi naonnya nu dicocohan jadina palit. Jadina leungit, jadina diculik. Loba carita kawas kitu teh.
1: Benar.
0: Kerulin di sisi jalan sorangan, kerulin sapeda gitu. Diasupkeun kana mobil, diculik, dijual. Ketimu-timu geus di seberang pulau. Loba kawas kitu teh kajadian. Kulantaran naon? HP.
1: Bener, jadi emang penjualan naon cenah nya? Penjualan budak,
0: human trafficking, penjualan manusia,
1: manusia. Itu teknologinya yang memang semakin urang mah canggih. Tapi memang nya
0: kudu hati-hati.
1: Kudu hati-hati, kudu waspada.
0: Nah, naon ge pan aya dua sisinya, aya sisi bager, sisi alus, sisi
1: positif negatif.
0: Pan Allah ge ngomong kitu ulah berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Berarti orang teh urah kaleuwihan HP teh unggal poe.
1: Benar saja. Benar.
0: Sering ieu urang mah ngadangukeun mutiara pagi. Ustaz Mahfud
1: tah. Atunya masih kana aya?
0: Masih alhamdulillah.
1: Eh ceuk riweu isuk-isuk teh. Lain sono ka Ustaz. Ustaz eta Prof Didin.
0: Ya Prof Didin. Salamnya. Muhun Ustaz Makmun. Ustaz
1: Muhajir.
0: Muhajir. Ustaz Muhajir.
1: Pak Acep, aduh tah bener-bener ngahuruskeun haji.
0: Tos lami tependak tah.
1: Uruskan haji eta.
0: Oh, Pak Sep, mohon.
1: Eta.
0: Aya oge hiji deui.
1: Muklis eta pangusi mending ngeunah. Tak geus juga. Ngeunah ngabejaan eta ka urang ngelinganana. Emang urang teh kudu loba pangeling-ngeling hate pikir.
0: Bener.
1: Ulah kabitaan tapi urang teh tetep dunia canggih, semakin canggih urang berpikir semakin cemerlang urang oge mungkin ngambil keputusan, ngambil kahadean.
0: Jadi eling deui amun ada ngukeun kaos kitu nya cenya
1: ulah eta mun nas alo dulu urang tongkrong-tongkrong ieu mah kamari Cileuweungan ieu mah jeuna ajan subuh Cileuweungan ceuk ucet mah geus bari jeung motor ngaberebet gandeng ceuk jeung mah teh kunaon ceuk ucet nya ucet ngagebahkeun da geus teka tempo nya da kencang mah motorna balik deui Cileuweungan naon nya geus ngalehek.
0: Ngalehek teh naonnya?
1: Ngalehek ngulapes manehna bari jeung dipayang ku bebaturanana motor. Manehna teh mabok. Ya Allah, eta meureum kana
0: kalobaan nginum.
1: Nyi eta teh subuh, nyi ya Allah, eta mah teh naon teh miras teh enak keur tiba nya urang teh kesal.
0: Miras keur di brantas mah nya kitu nya. Aya deui, aya deui gregetan nya.
1: Geus loba naon nya? Tiba heula teh loba aturan, geus loba naon teh nah pencegahan tapi tetep kena aya
0: nya anger we aya mohon
1: loba aturan tapi naonnya tetep kena dilanggar eta teh nya
0: aya we nu oknumnya oknum menyalahgunakan wewenang kitu nya meureun manehna mah nya henteu padahal mah aya kitu
1: oge nya teu
0: nya eueuh padahal mah aya pan
1: atuh heueuh nya eta we nya geranya nanti balik deui ka bencana nya. Cenah bencana bencana kudu aruruskeun. Tapi tetep kene kan illegal logging mah aya kene illegal logging.
0: Nya. Penanggulangan bencana kalah ka lewat eta truk mawa bumbung kayu nya. Kawas nu ngalelewe kitu nya.
1: Kitu urang teh asa dinaon jadi rendahkeun.
0: Direndahkeun keur mah urang teh keur nya mencoba bangkit kitu nya. Kalah ka eta dilanjutkeun. Dilanjutkeun. Tah kitu
1: kumaha pencegahanna sanajan ayeuna teh naon cenah nyi? Perusahaan-perusahaan anu ngalanggar aturan
0: nya di
1: geus ditertibkeun
0: nya ditutup aya nu ditutupnya geus sabaraha tah
1: bejakeun ka si Acim
0: nya
1: ulah ngadugaran leuweung ngadugaran gunung bisi ka ieu manehna katutup kamari anu pae gitu ditutup hayang kaurus kaurugan hayang emas teh pun aduh mun dibejakeun negara urang teh mah heueuh
0: ilegal. Loba persoalannya mohon.
1: Emang ku beunghar mandangna negara lain mah urang teh kataji. Masna aya di urang.
0: Batu bara loba.
1: Hasil bumi loba.
0: urang mah lega.
1: Hutan geledegan aya kene, ya bener teh nyi.
0: Ya, bener.
1: Urang mah tina laukna, aya kene di lautan minyakna. Mudah-mudahan ieu teh naon jeung ceuman urang ulah sampai beak teu puguh. Ya, karunya generasi urang.
0: Leuwih ka kudu ngejejahterakeun ka hayang mah nya. Kekayaan-kekayaan bumi urang teh gitu. Ambeh eueuh nu miskin-miskin pisan gitu pan
1: urang teh. Masih keneh aya di urang mah nya.
0: Oh, masih keneh aya.
1: Heeh. Mejakeun hayang ka rumah sakit ge mah digotong. Ari sakarona nyebrang keneh naon teh walungan. Bener teu? Ah. Mun kitu wae mah urang teh mah heueuh nya. Hayang beunghar ijah mah. Mudah-mudahan
0: sarua abdi ge hayang beunghar matakan ieu nyeri cangkeng, hujan ditarajang kitunya aku matakan ieu usaha kudu dilakonan, kudu dileukeunan cek eta mah kitunya cek naon karuhun mah kudu leukeun aya leukeun mah insyaallah
1: bener
0: kudu daek jadi jelema bagja
1: hayang beunghar beunghar hate beunghar pikir beunghar urang naon teh
0: laras
1: ikhlas untuk berbagi kitu we nya urang mah nya eta
0: hayang atuh eta naon
1: oh iya cabe mahal nyi
0: hiji we atuh hiji
1: bawang bodas geus mahal
0: geus naek muhun
1: endog can turun
0: daging kamari
1: daging
0: marogok
1: cenah eta da naon cenah aya lah meureun aya
0: nu
1: di urang mah setiap arek aya kagiatan setiap aya karaya karyaan setiap arek hari-hari besar
0: mohon
1: nya teu jauh kajadian teh kitu ganti tahun musibah kieu
0: we
1: kitu
0: aya
1: ya Allah Gusti
0: hayu we berputar
1: urang loba takbir urang teh nyi
0: istighfar ya Allah astagfirullah
1: sing calager dulu-dulu ijahnya di lembur
0: amin sing areling urang teh nya
1: ye mere apu jeung si Nini nyepah keneh Oke gambir.
0: Mohon.
1: Iya, iya na ya nanti.
0: Ya Allah, Gusti. Iya.
1: Seruh na.
0: Ayah Islami kan, tani mukhos kia.
1: Mohon. Atau ganti-ganti
0: lipen. Atau dibawanya.
1: Bawa.
0: Ayo kamari. Ndok teh etanya. Ndok hayam kampung. Ayah nu eta.
1: Artis yang leleman meren.
0: Ayah nu geus jadi hayam. Rek jadi hayam.
1: Geus bau meureunnya.
0: Nya,
1: ya Allah.
0: Pas diceplok dina gelas teh cenah cek si Abah teh. Alah ieu mah hayam
1: cenah. Sidul wawan eta.
0: Ya Allah.
1: Manehna jiga nama poho.
0: Main angslup-angslupkeun wae meureun ya.
1: Eta. Mainna meureun mah arek ieu rek nantrek makankeun da dipindahkeun. Salah tempat meureun.
0: Nya meureun.
1: Hampura teu digantiannya ieu
0: nya. Teu kudu dah kayak gampang.
1: Iya ketan.
0: Iya Allah, ketan. Alhamdulillah. Geus teu repot atuh.
1: Geus teu naon lah.
0: Eta aya ubi eta meni aralus kitu, arek atuh. Meni barodas kitu dicucian lain.
1: Ya mah sesama petani,
0: cucian
1: teh kudu saling.
0: Oh gitu.
1: Karunya atuh urang.
0: Tapi ieu meni bodas dicucian tau kumaha?
1: Atuh. Oh, cai urang.
0: Sugan mah ieu teh.
1: Nah, emang kitu.
0: Nyecebna dina pasir.
1: Lain teknologi nu kumaha eta? Maka anger gitu bisa ya
0: teman. Anger di natane, tapi di kumbah.
1: Kumbah pan loba cai.
0: Ya Allah nepi
1: ka. Di jama susukan loba keneh. Walungan masih keneh. Naonnya caina bersih di para kenya isi. Alhamdulillah.
0: Ya meni hayang ameng ka itu ka lemburnya.
1: Engke balik.
0: Nya ieu olina 5 ngan 5 hampura dan nya nage te loba-loba.
1: Ya tu kata
0: dicangkeng keneh. Alhamdulillah.
1: Marah mah enak ieu urang ya.
0: Ya udah liar-liar dah. Anu penting mah urang sehat.
1: Sing calager nya barudak nya.
0: Pamit atunya
1: cai. Lain si eta cager si Ica lain si Kardi sono.
0: Oh alhamdulillah mana
1: mau
0: kirim tuh. Wih dompet naga emak tebel atuh.
1: Bereganyong mainan supaya diet.
0: Oh iya bener. Mereh nama si Ganu Eta i senang teh lo bateng dahar gitunya. Dahar sare. Jadi
1: deh. Atuh olahraga. Lompatan
0: kan tapi keur loba duit.
1: Beuh ambu alhamdulillah tuh.
0: Aing ngadeukeutan teh bisi pajarkeun hayang mentah.
1: Ulah poho jakat. Bere dulu urang kirim ka ditu kitu nya anu keur ayeuna kana musibah.
0: Mohon.
1: Kade budak urang ngobrol teu puguh. Lamun curhat langsung we ka indung atawa nepi ka dulur ka si teteh.
0: Nya bener.
1: Ke di ngalamun.
0: Nya
1: ke di papatahan. Teu kataekan bisi geura siri sorangan.
0: Bisi teu eling nya.
1: Mohon. Ulah percaya teuing naon teh kana dunia naonnya urang
0: teh digital kitunya
1: digital tapi emang modal aya kamajuan alhamdulillah aing ngarendahkeun lain meremehkan bisi salah omong urangnya
0: mohon
1: kudu pikir waras lah urang mah kitunya.
0: Intina mah ulah berlebihan, urangna kudu loba pengetahuan ambeh terbatasi penggunaannya.
1: Seimbang,
0: seimbang.
1: Kudu seimbang.
0: Leres, ya. Leres.
1: Seimbang jeung pikiran urang anu kahontal, anu naon. Da urang teh meureun aya doa penerang nyi nya. Doa penerang mun urang arek ngalakukeun kasalahan teh eta teh biasana mah sok langsung diingetan.
0: Nya nya nya.
1: Eta baca nu karar itu.
0: Langsung sadar
1: gitu. Sadar gitu nya.
0: Abdi pamitnya nya. Heeh, hatur nuhun pisan iloba pisan babawaannya.
1: Geus kapanggih teh sok loba. Si
0: sehat-sehat nya ceuh nya. Kapendak teuing ke nya. Heeh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tong pohong ke mawa samping rereng.
0: Nya engke dibawakeun.
1: Heeh, nuklirna bodah jeung koneng.
0: Heeh, engke dijilan. Assalamualaikum.
2: Salam.

sepak bola bukan sekedar pertandingan di atas lapangan. Ada cerita perjuangan, strategi, mimpi, hingga inspirasi di balik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 ya. Kita kembali lagi di Balik Bola untuk edisi kali ini. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kali ini tidak sendiri karena kita akan berbincang bersama dengan tetangga sebelah gitu ya. Ada Idel.
1: Ada aku Idel, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 untuk membahas di balik bola di hari ini.
0: Betul. Kira-kira punya informasi apa aja? Pokoknya banyak ya soal Piala Dunia tentunya. Ya yang mau gabung, mau join juga boleh ya. Komentarnya di ini aja deh biar enggak bingung kalau misalnya di WhatsApp kan nomornya beda tuh per 1 per 2. Ya boleh di area digital aja deh. Ya nanti komentarnya kalau mau komentar boleh di situ ya. Oke. Kali ini kita punya informasi apa aja tuh Del?
1: Kalau yang pertama nih ya, katanya memang ada beberapa pasangan-pasangan ayah dan anak nih yang katanya pernah tampil di Piala Dunia FIFA sebagai pemain.
0: Betul. Cukup lumayan banyak ya Del ya. Ada sekitar 27 pasangan ayah dan juga anak yang pernah merasakan atmosfer turnamen terbesar tersebut sebagai pemain. Boleh sebutin yang pertama, Del?
1: Oke, yang pertama ada Cesar dan juga Pablo Maldini.
0: Paolo Maldini maksudnya itu ya?
1: Iya.
0: Paolo Maldini.
1: Paolo Maldini dan juga ada Jan Jorkaeff dan juga Yori Jorkaeff gitu ya. Ada Pablo dan juga Diogo Forlan dan juga ada Miguel Angel dan juga Xabi Alonso. Habis itu ada juga nih Mazinho dan juga Thiago dan juga Peter Schmeichel dan juga Kasper Schmeichel. Dan ada Claudio Reyna dan juga Giovanni Reyna serta ada nih Lilian dan juga Marcus Thuram.
0: Wah, ternyata itu banyak. Itu baru beberapa yang disebut sama Idol tapi banyak banget sebenarnya begitu ya. Ada Diego Maradona, Giovanni Simeone ya. Kemudian tadi Peter Schmeichel tadi juga sudah disebutkan Idol ya, Johan Cruyff ya.

0: kemudian juga Abdi Pelen, Ryu Ayew ya. Kemudian masih banyak lagi ya. Tapi kalau kita ngomongin soal tradisi keluarga di Piala Dunia, ini biasanya muncul Del, karena lingkungan sepak bola yang kuat di negaranya gitu ya. Sejak kecil sudah dibiasain tuh di negaranya kayak Brazil, kemudian Argentina yang punya tradisi kuat sepak bola tuh biasanya turun-menurun tuh ya. Banyak anak pesepak bola tumbuh di akademinya, kemudian ruang ganti dan juga atmosfer kompetisi elitnya, sehingga peluang mengikuti jejak sang ayah ini juga jadi
1: cukup
0: besar
1: tinggi,
0: banget
1: ya.
0: Begitu tinggi banget ya, diwariskan lah katakan gitu ya. Nah tapi kalau ngomongin soal itu ya, tradisi sepak bola gitu ya, karena itu tidak lepas dari sejarah sepak bola di negaranya sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia kayaknya belum sekuat itu sih.
1: Betul.
0: Budaya sepak bolanya jadi jarang banget tuh ditemuin yang anak dan ayahnya bisa main bola.
1: Main bola.
0: Oke, selain itu masih banyak informasi lainnya yang juga bakal kita hadirkan ya Del ya. Selain daripada tadi ya, pasangan ayah dan anak yang pernah merasakan atmosfer Piala Dunia ya. Kalau yang punya informasi lebih, baik itu pendengar dan juga teman Pro 2 yang tahu selain nama-nama tadi yang kita sebutin, boleh sharing dengan kita di Fitur Live Chat Digital, boleh langsung ya komentarnya dikirimin aja ya. Nanti kita bakal balik lagi Del soal informasi lainnya, karena kita punya banyak banget informasi di balik bola ya. Karena kalau kita ngomongin soal Piala Dunia nggak cuman soal pertandingan, tapi ada hal-hal unik menarik yang menarik untuk kita bahas tentunya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.

0: Ya, kita masih di balik bola barengan saya Gelaga Biasa dan
1: aku Ideal.
0: Ada Ideal juga ya, pendengar Pro 1 RI Bogor dan juga teman Pro 2. Informasi berikutnya apa nih, Del?
1: Nah, katanya nih ada waktu yang cukup lama lah ya, sampai katanya Piala Dunia FIFA nih mencatat hasil imbang tanpa gol pertamanya.
0: Lama banget tuh ya, butuh berapa tahun tuh?
1: 28 tahun katanya.
0: 28 tahun, lama banget ya. Udah berapa edisi tuh ya, sampai pada akhirnya melahirkan skor imbang pertama.
1: Betul.
0: Apa tuh informasinya, Del?
1: Dan katanya nih momen ini terjadi ya pada edisi ke-6 turnamen dan juga pertandingan ke-110 dalam sejarah kompetisi.
0: Iya. Catatan unik itu hadir pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Dan pertandingan antara Brazil National Football Team melawan Inggris ya kala itu.
1: Betul.
0: Menjadi laga pertama dalam sejarah Piala Dunia yang berakhir dengan skor 0-0. Dan pertandingan tersebut juga tercatat sebagai pertandingan ke-110 sejak turnamen pertama digelar pada 1930.
1: Betul. Ini katanya memang kegagalan Selecao ya mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia FIFA nih untuk pertama kalinya justru kayaknya menjadi berkat terselubung juga ya. Katanya Vincent Viola juga kemudian nih mempromosikan seorang pemain sayap yang sulit dikendalikan dan juga seorang pemain berusia 17 tahun nih ke dalam tim untuk laga terakhir grup 4 melawan Uni Soviet.
0: Hasil imbang tanpa gol yang dulu terasa langka gitu ya. Karena butuh 28 tahun sampai nemu skor 0-0 gitu ya. Kini justru menjadi bagian umum dalam sepak bola modern ya. Taktik yang semakin disiplin, organisasi pertahanan yang kuat, sampai dengan tingginya tekanan di turnamen besar membuat laga tanpa gol ini lebih sering terjadi tuh, Del. Dibandingkan era awal Piala Dunia. Gak kebayang tuh ya, 28 tahun baru tahun ya nemu hasil imbang 0-0. Saking mungkin menariknya ya pertandingan edisi-edisi awal. Belum kayak sekarang yang lebih cenderung kayaknya skornya bisa aja tuh imbang.
1: Iya, betul juga ya. Dan ini kayaknya cukup waktu yang lama ya, 28 tahun ini ya, untuk bisa menemukan hasil imbang 0-0.
0: Betul, meski begitu skor 0-0 pertama pada Piala Dunia 1958 ini tetap menjadi salah satu catatan menarik dalam sejarah sepak bola dunia. Dan momen tersebut menunjukkan bahwa bahkan di ajang paling bergengsi sekalipun pertandingan tanpa gol ini tetap bisa menghadirkan cerita dan juga ketegangan yang dikenang sepanjang masa.
1: Betul sekali.
0: Wow ya. Oke, kita masih punya beragam informasi menarik lainnya soal Piala Dunia ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Balik Bola untuk edisi kali ini. Tetap stay tune.

0: Sergio Okta, Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Balik bola pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 ya. Kalau tadi skor imbang gitu ya. Yang udah 28 tahun tuh lama banget gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, FIFA World Cup itu enggak cuman soal pertandingannya aja deh. Tapi ada hal-hal seru menarik lainnya di balik meriahnya pesta sepak bola gitu. Karena digelarnya kan biasanya di berbagai daerah tuh atau berbagai negara. Tuan rumahnya biasanya ganti-ganti ya.
1: Betul.
0: Nah, yang biasanya dicari pecinta bola enggak cuman pertandingannya, tapi kulinernya juga.
1: Nah, itu.
0: Ya, FIFA World Cup diperkirakan tidak hanya jadi pesta bola terbesar tapi juga festival kuliner internasional gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Ya, dan keunikan tersebut membuat para penggemar sepak bola berpeluang menikmati beragam cita rasa khas dari 3 budaya berbeda dalam satu turnamen ya. Dari mungkin makanan cepat sajinya Amerika hingga hidangan tradisional Meksiko. Pokoknya Piala 2026 ini diprediksi bakal menjadi pengalaman kuliner yang sangat beragam ya.
1: Betul. Kalau ngomongin kuliner ya, kayaknya perut langsung kerucuk-kerucuk gitu ya.
0: Apalagi, ada sarapan belum tadi dah?
1: Udah sih ya.
0: Udah ya. Oke, nah kalau kita ngomongin soal kuliner dari 3 negara tersebut ya. Ada Amerika, Meksiko, Kanada. Idol punya informasi apa tuh?
1: Kita omongin dari Meksiko dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Kayaknya kalau ngomongin Meksiko nih, kayaknya ada beberapa makanan yang kayaknya wajib tahu sih ya dari Meksiko nih. Ada tacos gitu dan juga ada burrito ya. Dan selain itu juga yang kayaknya orang-orang pada tahu juga nih, quesadilla sama nachos nih, yang kayaknya pasti udah mendunia banget.
0: Betul.
1: Lah ya. Gitu.
0: Aneka street food yang juga dikenal kaya rempah ya. Kuliner jalan-jalan di kota Meksiko ini juga diperkirakan jadi salah satu daya tarik bagi supporter yang bakal datang dari berbagai negara. Itu kalau Meksiko ya. Sementara itu Amerika Serikat juga diprediksi menghadirkan pengalaman kuliner modern. Kayak udah terkenal tuh burger
1: ya.
0: Kemudian hotdog, barbecue, sampai dengan makanan khas stadion yang identik dengan budaya olahraga mereka ya. Dan selain pertandingan, ada area fan zone dan juga pusat hiburan yang kemungkinan bakal dipenuhi festival makanan dari berbagai negara. Tapi kalau ngomongin soal makanan, kalau andaikan nih ya, Indonesia jadi tuan rumah atau piala dunia, kira-kira makanan apa yang bakal ideal rekomendasikan buat para turis-turis dari berbagai negara? Makanan khas Indonesia, boleh dari Sabang sampai Merauke atau bahkan makanan khas Sunda.
1: Kira-kira makanan apa? Kayaknya yang kayaknya udah mendunia banget lah ya. Rendang gak sih?
0: Ya, betul. Rendang
1: itu wajib sih dicoba kayaknya. Sih
0: ya, rendang gitu ya, mungkin yang disodorin. Karena biasanya kalau orang dari luar negeri tuh kenalnya cuma nasi goreng,
1: nasi goreng.
0: Kemudian sote ya kan, atau zoro.
1: Sodo
0: gitu ya. Itu tuh ya. Tapi kalau dari Del rendang kayaknya.
1: Rendang sih udah pasti sih, ini sebuah ikon lah ya untuk Indonesia gitu.
0: Mungkin cemilan-cemilannya juga kayak somai, batagor gitu ya. Mungkin bisa disajikan atau empe-empe. Itu juga seru.
1: Menarik.
0: Sih ya. Kita nantikan saja. Semoga harapannya adalah Indonesia nanti bisa dapat kesempatan untuk apa namanya jadi tuan rumah piala dunia. Selain daripada kulinernya yang beragam, jadi daya tarik, belum lagi budaya-budayanya
1: ya, yang pastinya banyak banget dan ini pasti bisa menghibur juga banyak orang ya. Budaya-budaya Indonesia ini.
0: Oke deh, siap. Baik, nggak kerasa Del, kita di penghujung karena kita akan lanjut lagi ke acara lainnya begitu ya. Jadi kita harus pamit nih untuk di balik bola edisi kali ini ya. Jadi nantikan untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dari Bogor, informasi-informasi menarik lainnya boleh dengerin Pro 2, boleh dengerin juga Pro 1, karena sampai jelang Piala Dunia nanti kita bakal terus ngadirin informasi terkait Piala Dunia ya.
1: Betul.
0: Thank you Del.
1: Thank you juga untuk gelagat.
0: Nanti kita akan bersama kembali di edisi di balik bola lainnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sen son gün ya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak kebaktian Minggu Pagi untuk edisi kali ini yang kami siarkan langsung dari Gereja Katedral untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
2: Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan orang muda terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Di dalam katekese singkat minggu ini, kita diajak masuk dalam suasana gereja yang sangat khas. Sebuah masa penantian yang hening setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan sebelum turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dalam masa ini, gereja tidak bergegas, tidak juga tinggal diam tanpa arah. Gereja berdoa, gereja menanti, dan dalam penantian itu ada sosok yang hadir dengan setia, yaitu Bunda Maria. Kitab suci mencatat bahwa para murid berkumpul dan bertekun dalam doa bersama Maria, Ibu Yesus. Seperti yang diwartakan dalam Kisah Para Rasul, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan Maria. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kehadiran Maria di tengah para murid bukan sekedar menemani, tetapi menjadi tanda iman yang hidup, iman yang tenang, yang percaya, dan yang setia menanti karya Allah. Penantian seperti ini bukanlah penantian yang kosong. Maria mengajarkan bahwa menunggu dalam tenang iman berarti tetap berdoa, tetap berharap, dan tetap membuka hati. Ia tidak memaksakan waktu Tuhan, tetapi percaya bahwa Roh Kudus akan datang pada saat yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Dalam kehidupan kita, tidak sedikit momen penantian yang kita alami. Kita menantikan jawaban atas doa-doa kita, menantikan jalan keluar dari persoalan hidup, atau menantikan kepastian atas masa depan yang belum jelas. Tidak jarang penantian itu diwarnai dengan kegelisahan hati, bahkan kelelahan hati. Namun, melalui teladan Maria, kita diajak untuk belajar menanti dengan cara yang berbeda. Bukan menanti dalam kecemasan, tetapi dalam doa. Bukan menanti dengan hati yang gelisah, tetapi dengan iman yang percaya. Sebab, dalam keheningan penantian itulah, Tuhan sedang bekerja, meskipun tidak selalu langsung kita lihat. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita pun sebenarnya dilatih untuk memiliki sikap yang sama. Kita datang membawa harapan dan pergumulan, lalu kita mendengarkan sabda Tuhan, dan dalam iman kita membuka diri akan karyanya. Dari perjumpaan ini, kita diteguhkan untuk tetap percaya bahwa Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita, menuntun dan menguatkan kita, bahkan di saat-saat yang belum kita mengerti sepenuhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan orang muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjelang hari raya Pentakosta, marilah kita belajar dari Bunda Maria, menanti dengan doa, berharap dengan iman, dan membuka hati bagi karya Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab Roh Kudus tidak datang kepada mereka yang tergesa-gesa, tetapi kepada hati yang setia menanti dalam doa. Selamat merayakan Ekaristi Kudus. Tuhan memberkati.

Keluarga Zakaria dan Elisabeth memberikan teladan kesabaran dan ketekunan dalam doa. Juga keluarga Aquila dan Priscilla memberikan teladan keramahan dan pelayanan. Pada tahun pastoral 2026 dengan tema Membangun Keluarga Sinodal yang menciptakan misi pengharapan dan perdamaian ini, bimbinglah gerejamu di Keuskupan Sufragan Bogor untuk berjalan bersama dalam semangat sinodal, serta menghadirkan misi pengharapan dan perdamaian melalui keluarga-keluarga dan komunitas Kristiani. Berkatilah keluarga-keluarga kami agar menjadi gereja dan sekolah iman, serta setia menjadi garam dan terang dunia di tengah tantangan zaman. Bagimu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini hari Minggu Paskah ke-7 dan hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Bacaan kedua, Surat Pertama Rasul Petrus bab 4 ayat 13 sampai 16. Bacaan Injil, Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11. Intensi Ekaristi, mengucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 kali Salam Maria dari Antonius Kelvin. Mohon kesembuhan dari sakit panas, meriang, dan kepala pusing, serta kelancaran dalam usaha koran bagi Rafli Sidauruk. Mohon kesembuhan bagi Amadeus Justinus Sendi Jayawiguna. Mohon kekuatan dan berkat Tuhan dalam menghadapi masalah keuangan. Mohon berkat Tuhan bagi kelancaran skripsi bagi Deva Palaguna. Untuk memperingati 40 hari meninggalnya Bapak Thomas Aquino Sutadi. Untuk memperingati arwah Caroline Lesmana, Ignatius Suryadi, Maria Hedwin Heidi Suryadi, Yohana Maria Vieni dari Andre Suryadi Dharma, Bapak Yosef Mulyadi, Ibu Maria Christina Christine, Bapak Paulus Wijanarko, Bapak Petrus Sadikin, Ibu Clara Sani, keluarga besar Cia, keluarga besar Ciong, Bapak Henrikus Suharno, Bapak Antonius Bambang Koryanto, Bapak Mateus Parmahadi, Bapak Antonius Toto Subagio, Bapak Maxi Fun, Bapak Petrus Kanislus Sukoco, Bapak Willy Tambayang, Ibu Rinawati, Ibu Anastasia Welas, Ibu Kristina Sriati, Bapak Leonardus Labawalem, Bapak Victorianus Fang, Ibu Beatrix Arisa Kundiatmi, Bapak Ignatius Heri Coko Susilo, Ibu Maria Aselian Hanech, Bapak Agustinus Suyadi, dan Ibu Maria Tarsisia Rini Leni Indrajaya Syahlim. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Pastor Thomas, kuri yang bertugas wilayah Santo Paskalis, TTK dari lingkungan Santo Stefanus, Santo Filipus, dan Santa Veronica. Mohon selama perayaan Ekaristi, handphone dinonaktifkan dan tetap menjaga kebersihan tempat ibadah. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Marilah kita persiapkan hati dan diri kita
agar layak dan pantas mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, agar hidup beriman kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah.

menarik untuk kita renungkan bersama. Karena terkadang segala sesuatu yang kita lakukan seringkali hanya menjadi formalitas saja. Tetapi rupanya hari Minggu Paskah ke-7 ini bertepatan dengan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60 akan mengantarkan kita, semoga kita semakin mengenali dan menyadari bahwa karya keselamatan Allah itu akan terus berlangsung. Sementara dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-60 ini, Paus Leo ke-14 mengajak merenungkan bagi kita menjaga suara dan wajah manusia. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati dan sepenuh hati dalam peran syukur ini. Maka marilah kita hening sejenak untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita sampai pagi hari ini.

Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan dan perbuatan. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa para penari, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Marilah kita berdoa. Tuhan, dengarkanlah dengan rela permohonan kami, supaya sebagaimana kami percaya bahwa penyelamat umat manusia ada bersamamu dalam kemuliaanmu, kami pun boleh mengalami dia tinggal bersama dengan kami sampai akhir dunia, seperti yang telah dijanjikannya. Semoga di dalam terang sabdanya, kami dituntun untuk menggunakan setiap sarana komunikasi di tengah perkembangan zaman ini untuk mewartakan kasih, membangun persaudaraan, menjaga martabat manusia, dan menjadi saksi Injil yang menghadirkan wajah Kristus yang berbelas kasih dan pembawa pengharapan bagi semua orang. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepada aku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu.

Seandainya saja itu pun kita lakukan. Tadi ketika mendengarkan bacaan pertama itu, saya seakan-akan membayangkan dan ikut terlibat di sana. Bagaimana sehati sepikiran bersekutu untuk berdoa. Ya tentu saja doa yang mereka lakukan, para rasul lakukan termasuk dengan Bunda Maria itu tidak lain adalah mau menyadari bahwa karya keselamatan itu, karya penyelamatan itu akan terus berlangsung dan terus berlangsung. Dan sekaligus dengan berdoa itu pula, bersekutu di dalam doa itu, mereka akan semakin mengenali bagaimana karya keselamatan itu dan bagaimana kehendak Allah yang seharusnya dilakukan oleh setiap mereka yang percaya kepada Allah. Itu yang saya bayangkan, itu yang saya renungkan, itu yang saya alami ketika saya mendengarkan bacaan pertama itu disampaikan. Sehati.

sejiwa, sepikiran, mempersatukan diri bersama-sama untuk menyadari karya keselamatan Allah itu. Maka dari situ tiba-tiba terbersit di dalam pikiran saya, duh, seandainya saja kita pun selalu dan berusaha melakukan sikap dan perbuatan yang sama, mungkin kita akan semakin menyadari setiap orang itu diajak untuk terus-terus menerus menyadari karya keselamatan itu akan berlangsung. Dan kemudian kita pun akan digerakkan bagaimana setelah kita mengenali kehendak Allah itu, kita pun melanjutkan perjuangan Yesus itu. Tapi sayangnya kita terkadang tidak sampai pada titik itu. Sehati sepikiran, sejiwa untuk bersama-sama menyadari kehadiran Allah itu. Coba saja, kita yang hadir di sini, apakah sepenuhnya sudah mempersatukan hati, pikiran bersama-sama untuk memuliakan Allah di dalam doa atau tidak? Wong kadangkala saya juga merasa, jangan-jangan kita mengatakan seperti itu, tapi hati dan pikiran kita kemana-mana. Yang terucap adalah hanya dari mulut saja. Nah, sekarang kita bersama-sama bersukutu, bersama-sama mempersatukan diri di hadapan Allah, bersama-sama menyatukan doa-doa kita. Tetapi apakah itu sungguh-sungguh dibangun dalam kehidupan kita atau tidak? Misalnya saja, salah satu contoh yang sering kali kita ucapkan berkali-kali di dalam perayaan Ekaristi, yang sering kali kita ucapkan berkali-kali ketika kita bersama-sama berdoa di dalam perayaan Ekaristi itu, apakah itu dibangun dari pemikiran yang sama, perasaan yang sama, satu pikiran yang sama seperti itu? Apa yang saya sampaikan, apa yang maksudkan? Ketika imam mengatakan, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Dijawab apa? Dijawab apa? Dijawab, sudah kami arahkan. Tapi balik lagi, apakah ketika kita menyatakan sudah kami arahkan itu sungguh-sungguh mengarahkan hati kita supaya sepikiran dengan Allah? Supaya merasakan yang sama dengan orang-orang yang bersekutu di sini untuk mengenali bagaimana karya keselamatan Allah itu terus berlangsung sampai saat ini atau tidak? Atau kita hanya cenderung mengatakan sudah kami arahkan, sudah layak dan sepantasnya, tetapi itu tidak mempersatukan seluruh hidup kita dengan Allah. Karena kita seringkali menganggap itu adalah hanya semacam seruan, itu adalah hanya semacam jawaban saja. Tetapi hari ini, kita ternyata diajak untuk semakin menyadari dan mengenali bagaimana karya keselamatan Allah itu. Maka, kalau kita semakin menyadari dan mengenali karya keselamatan Allah itu, disitulah kita akan semakin tahu juga bagaimana kita bertindak dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Yesus pun tadi menyampaikan hal itu kepada kita. Hanya dengan pemahaman yang benar, pengertian yang benar itulah yang mampu mempersatukan hidup kita di dalam Allah. Maka doa bukan hanya sekedar permohonan, tapi doa itu adalah sebagai pujian syukur bagaimana kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Kalau pemikiran dan pemahaman kita belum seutuhnya benar, karena seringkali kita betapa susahnya mempersatukan hidup kita dengan Allah, lama-lama atau lambat laun justru bukan kuasa dan kehendak Allah yang menguasai kehidupan kita. Tetapi nilai-nilai yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik itulah yang seringkali menguasai hidup kita. Bagaimana mungkin kalau hal-hal yang tidak baik begitu menguasai kehidupan kita, kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang akan semakin mewartakan bagaimana karya keselamatan Allah itu. Itulah sebabnya
Kalau tadi di dalam pesannya Hari Komunikasi Sedunia ke-60 ini, Paus Leo ke-14 mengatakan, menjaga suara dan wajah manusia. Berarti di situ apa? Menjaga suara kenabian kita. Menjaga wajah yang menjadi wajah Allah. Karena kita tidak lain adalah serupa dengan Allah, secitra dengan Allah. Jadi dalam hidup kita, bagaimana kita menyuarakan kebenaran itu? Bukan menyuarakan yang seringkali sekarang tampil dengan sangat gagah perkasa, menguasai kehidupan manusia, tidak lain adalah hoax itu. Berita-berita yang gak benar itu seakan-akan menjadi hal yang begitu menguasai kita. Mengapa kita dikuasai oleh hal yang tidak baik seperti itu? Mengapa kita tidak menjaga suara Allah dalam kehidupan kita, suara kebenaran dalam kehidupan kita? Karena kita sendiri betapa susahnya mempersatukan hidup kita untuk menyadari kehendak Allah dan karya Allah dalam kehidupan kita. Menjadi wajah manusia yang sesungguhnya berarti apa? Menjadi wajah Allah yang mampu memaksakan, atau bukan sekadar memaksakan, tapi mampu menyampaikan kebenaran itu kepada setiap orang. Hanya dengan cara seperti itulah kita bisa mengkomunikasikan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kalau dalam setiap saat, setiap waktu, kebenaran itu menjadi dasar kehidupan kita. Kalau setiap saat, setiap waktu, kehendak Allah itulah yang menguasai kehidupan kita. Bukan hal yang tidak baik itu. Dan zaman sekarang, ternyata kita nyaman dengan hidup yang tidak baik. Karena kita pun menjadi salah satu atau salah seorang yang bisa menyampaikan hal-hal yang tidak baik itu secara nyata. Dan merasa bangga ketika kita merasa paling tahu dengan berita-berita yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pada Hari Komunikasi Sedunia ke-60 ini, seruan dari Paus Leo ke-14 ini seharusnya menyadarkan kita untuk semakin mengenali karya keselamatan Allah, untuk semakin mengenali kehendak Allah, supaya kita tetap menjaga suara kenabian kita, suara kebenaran kita, dan menjaga wajah manusia kita secitra dengan Allah yang ingin dan selalu membagikan kasih setianya kepada siapapun. Tuhan memberkati.

0: Silakan berdiri. Marilah kita memperbaharui dan meneguhkan iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal dari Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Yesus, disalibkan wafat dari makam, yang turun ke tempat penanti pada hari ketiga bangkit dan bangkit, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa agar gereja mampu menjadi saksi komunikasi kasih dan kebenaran di tengah dunia.
1: Bagi gereja kudus, semoga gereja di seluruh dunia semakin mampu menghadirkan komunikasi yang membangun persaudaraan, damai, dan harapan bagi umat manusia.

Bagi para pekerja komunikasi sosial, jurnalis, kreator digital, dan pelayan media gereja. Semoga mereka senantiasa menggunakan talenta komunikasi untuk melayani kebenaran dan menjaga martabat manusia.

bagi para pemimpin bangsa dan pengelola media. Semoga mereka mempromosikan komunikasi yang jujur, adil, dan berpihak pada kemanusiaan.

bagi kaum muda yang hidup di dunia digital. Semoga mereka bijaksana menggunakan media sosial dan mampu menjadi pembawa damai dan sukacita Injil.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, terimalah doa-doa umat beriman bersama persembahan kurban. Semoga melalui perayaan cinta bakti yang suci ini, kami kau perkenankan beralih pada kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersamamu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Setiap kami arahkan.
0: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Segala yang sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-Nya, dan di depan mata mereka Dia terangkat ke surga, agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahian-Nya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.

dikhianati. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

0: Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh yang menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewaris kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Leo 14, Uskup Administrator Apostolik Christophorus bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini.
1: Baik ya pendengar, ini menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Artinya gelagah biasa pamit undur suara dan mendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi peran tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf biasa salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa, kali ini ada Alif Dayita yang akan mengisi ruang dengar Anda dalam Bogor siang ini untuk edisi akhir pekan ya, Minggu 17 Mei 2026. Semoga Anda juga dalam kondisi yang sehat, prima, dan masih ada tenaga ya untuk menghabiskan sisa akhir pekan pada kesempatan hari ini, pendengar. Dan untuk Bogor siang ini nanti akan kami awali dengan perbincangan yang seru, akan menghadirkan Duta Pustaka Jawa Barat, pendengar ya, dalam segmen Idola Indonesia Layak Anak, pendengar, yang nanti juga akan dirangkaikan dengan dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta, dilanjutkan dengan jeda terlebih dahulu untuk sholat zuhur ya, dan nantinya juga akan ada koleksi lagu-lagu jaipongan untuk menemani istirahat siang Anda. Dan pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan segmen Warta Asta Cita, rangkuman Warta Asta Cita sepekan, dan nantinya ditutup dengan Pro Dangdut kesayangan Anda, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Frekuensinya masih sama ya, frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI digital, dan tentunya di frekuensi AM 1242 kHz.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo, selamat siang dan selamat datang kali ini di segmen Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi Minggu 17 Mei 2026. Selamat hari Minggu untuk Anda, pendengar setia Pro 1 dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan siaran kami di rumah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga kali ini kita senang sekali ada Kak Alif yang akan kembali menemani ruang dengar Anda kali ini di segmen Idola Pendengar. Dan kali ini, untuk edisi hari ini, obrolan kita dijamin bakal seru dan juga inspiratif ya pendengar ya, karena di studio sudah kedatangan dua remaja hebat, dua remaja berprestasi dan pastinya keren banget ya, karena mereka baru saja mengharumkan nama daerah di ajang Duta Pustaka Jawa Barat 2026. Kita sapa terlebih dahulu ada yang jadi juara satu Duta Pustaka Cilik Jawa Barat ya, ada Muhammad Bima Jagat. Panggilannya siapa nih kalau bisa di ini?
2: Halo, Bima.
1: Bima, oke, Bima. Selamat datang Bima di Studio Pro 1 RRI Bogor. Sehat?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Dan gak cuman sendiri ya Bima nih, ada temennya juga yang jadi second runner up Duta Pustaka Cilik Jawa Barat 2026. Ada Aska Nabila Putri. Selamat siang Aska.
3: Selamat siang
1: Putri.
3: Kak,
1: apa panggilannya siapa nih?
3: Panggilan saya Aska Kak.
1: Oh Aska, oke baik. Selamat datang di Pro 1 RRI Bogor. Sehat juga?
3: Alhamdulillah
1: sehat ya. Semuanya ini dua-duanya datang dari SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibinong ya. Berarti ya, kelas berapa berarti? Kalau Jagat berapa?
2: Kelas 7.
1: Bima kelas 7. Kemudian Aska?
3: Kalau saya kelas 7 juga.
1: Kelas 7 juga, oke, berarti baru kelas 1 ya?
3: Iya.
1: Oke, baru kelas 1 SMP dan ternyata mereka sudah keren banget. Udah bisa mewakili, bisa dibilang Kabupaten Bogor ya, di ajang Duta Pustaka Jawa Barat 2026. Dan sepertinya nih auranya masih aura-aura pemenang ya. Seger banget gitu. Karena sebelumnya nih, sebelum kita ngobrol nih, kakak mau ucapin selamat dulu untuk kalian berdua atas prestasinya.
3: Terima kasih.
1: Duta Pustaka ya, sebagai salah satu cara untuk mengenalkan budaya literasi kepada teman-teman juga ya yang ada di rumah ya. Dan ngomong-ngomong nih soal malam final kemarin nih, perasaan apa sih yang paling kalian rasakan ketika nama kalian diumumkan sebagai juara? Sempat deg-degan banget gak sih? Coba dari Bima Jagat dulu.
2: Ya deg-degan, tapi juga ada rasa seneng dan bangga gitu loh. Karena tuh pas final stand off, itu kan ditanya sama juri, itu nilai terbesarnya. Jadi kalau salah ya jadi juara terakhir.
1: Oke, baik, juara terakhir. Oke, baik ya. Kalau Aska sendiri gimana nih?
3: Saya merasa kaget ya pas dipanggil itu. Terus saya juga gak nyangka gitu. Wah, alhamdulillah ya saya terpercaya dipilih sebagai bagian dari Duta Pustaka. Saya merasa sangat bersyukur, saya merasa sangat bangga.
1: Aduh, jadi ngebayanginnya tuh juga merinding ya kalau saya ngikut. Si Bima langsung merinding, ikut merinding juga ya. Sama seperti ikut masuk sini juga merinding juga ya tadi ya Bima.
2: Oh iya merinding.
1: Gimana tadi Aska mau ngomong apa tuh?
3: Pokoknya itu pas lama pemilihan itu deg-degan banget
1: ya pastinya ya. Perjuangan kalian pasti gak mudah ya. Nah selama mengikuti pemilihan Duta Pustaka Jawa Barat kemarin nih, kegiatan apa yang menurut kalian paling seru dan juga paling menantang? Coba mungkin dari Aska dulu deh.
3: Kegiatan yang paling seru dan paling menantang menurut saya itu kegiatan ketika peserta disuruh ini sesi pidato.
1: Pidato, oke. Okay.
3: Jadi itu peserta diberi tema yang sama, yaitu literasi. Lalu peserta itu dituntut untuk menyampaikan pidato dengan caranya masing-masing.
1: Oke. Okay.
3: Dan disitulah ada proses eliminasi sama pemilihan 6 besar.
1: Oke, baik. Berarti dari berapa peserta ini kalau bisa dihitung?
3: Kemarin berapa? 31 ya.
1: 31. Oke, baik. Itu temanya berarti kalian sendiri yang nentuin atau seperti apa?
3: Dipilih sama jurinya.
1: Oh, dipilih sama jurinya. Bima mau nambahin nih kayaknya.
2: Kok bukan enggak mau nambahin sih, tapi jawab pertanyaannya juga. Jadi kalau menurut saya tuh yang tadi saya bilang terakhir itu yang pasti tanya sama juri karena jurinya tuh ngasih pertanyaan yang susah.
1: Oh susah, oke. Dari apa yang disampaikan Bima atau gimana nih?
2: Iya. Jadi kayak pas terakhir tuh ditanyain dari pidato Anda ini gini-gini penelitiannya gimana?
1: Oh, oke. Okay.
2: Terus kayak bener-bener tegang banget gitu,
1: okay, udah depan baik. Banyak ada orang. Risetnya berarti ya kalian masing-masing punya riset sendiri begitu ya?
2: Iya. Yeah.
1: Bima waktu itu membawakan apa nih?
2: Membawakan pengembangan literasi.
1: Pengembangan literasi, oke. Okay. Temanya tentang pengembangan literasi atau mungkin judulnya dari pidato sendiri apa tuh?
2: Itu bagaimana cara mengembangkan literasi di era digital.
1: Oh, era digital, literasi di era digital. Oke, kalau Aska?
3: Pentingnya literasi di era digital.
1: Oke, baik. Semuanya memang sedang fokus ya di era digital ini karena memang generasi muda nih akrab sekali dengan dunia digital ya. Tapi kalian ada karantinanya nggak sih?
3: Kita nggak ada.
1: Oh, nggak ada. Oke, berarti kalian apa namanya, berarti kalau bisa diceritakan mungkin dari awal ya, bagaimana kalian bisa terjun pada akhirnya ke Duta Pustaka Jawa Barat, Duta Pustaka Cilik Jawa Barat, gimana nih?
2: Dari yang, kalau saya ya, dari yang pertama tuh, itu tuh udah tes tulis.
1: Tes tulis, oke.
2: Dan wawancara. Nah, itu tes tulisnya cukup sulit. Terus wawancaranya lebih tegang lagi karena dia harus nyeritain tentang buku.
1: Oke. Okay. Jadi waktu itu Bima buku apa tuh yang diceritain?
2: Dompet Ayah Sepatu Ibu by J.S. Hairin.
1: Oh, oke. Okay. Baik. Kemudian pada setelah itu habis wawancara akhirnya diumumin gitu atau gimana tuh?
2: Ya, diumumin. Nah, dikasih jeda tuh istirahat dan juga buat nyiapin yang selanjutnya yang tadi Aska bilang itu pidato.
1: Oh, oke, okay, baik. Oh, itu berarti dalam lombanya dalam satu hari begitu atau ada bertahapnya sendiri?
2: Bertahap dia, bertahap.
1: Oh, bertahap. Kalau Aska sendiri gimana tuh?
3: Kalau jawab yang pertanyaan tadi ya. Kalau yang pertama itu kita itu dipilih dari sekolah dulu ya. Kita ditawarin buat ini. Nanti terus nanti berangkatnya bareng, terus habis itu nanti ada tes akademik gitu.
1: Tes akademik.
3: Ada matematika, bahasa Indonesia, pokoknya pengetahuan gitulah.
1: Oke.
3: Terus habis itu ada wawancara. Nah, itu yang paling tegang tuh di situ tuh. Ditanya sama tiga juri ini gitu.
1: Oke, pada akhirnya terus kalian masuk ke babak yang kualifikasinya, pidatonya. Iya. Oh, oke, berarti bisa dibilang partai puncaknya, perlombaan puncaknya tuh di pidatonya itu atau gimana?
2: Iya,
1: benar. Oh iya. Oh, oke, baik. Dan tapi ini kan sekarang jadi ikon literasi anak di Jawa Barat nih. Jadi Kak Alif jadi penasaran, sejak kapan kalian mulai suka membaca buku? Terus buku apa nih yang paling berkesan sampai sekarang? Siapa nih dari Bima dulu, oke?
2: Oke, boleh. Saya mulai baca buku pada saat umur 10-an lah, 2023.
1: Oke, 2023.
2: Nah, itu masih awal-awal tuh. Nah, tapi saya dulu gak suka baca buku yang tebel-tebel. Jadi awal dari komik, terus ntar naik. Nah, buku yang paling berkesan itu yang saya masih baca sampai sekarang itu Sun Tzu Art of War.
1: Itu apa itu? Komik atau gimana?
2: Kagak, itu adalah kayak novel, bukan novel juga sih. Kayak buku pengetahuan gitu.
1: Oh, oke, okay, baik. Itu memang seri sampai sekarang atau gimana?
2: Iya.
1: Series buku atau
2: bukan series. Itu ditulis di masih abadnya ke kerajaan Cina.
1: Oh, oke, okay, baik. Sepertinya saya juga butuh untuk melihat lebih dalam ya buku apa yang dibaca sama Bima. Kalau Aska sendiri gimana nih? Sejak kapan mulai membaca buku? Terus buku apa?
3: Kalau saya membaca buku sejak SD.
1: SD, oke.
3: Okay. Dan buku yang paling terkesan menurut saya itu buku dengan judul Setengah Isi Setengah Kosong.
1: Setengah Isi Setengah Kosong. Kayaknya kali pernah dengar nih. Siapa nih yang nulis?
3: Yang nulis siapa ya? Kok saya lupa.
1: Oh, saya lupa. Oke, okay, baik, enggak apa-apa deh. Kenapa pada akhirnya memilih buku itu yang bikin terkesan gitu?
3: Karena buku tersebut itu mengajarkan bagaimana cara kita berpikir kritis, berpikir positif, lebih bersyukur, dan bagaimana cara kita melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih baik.
1: Oh, oke, okay, baik. Dalam sekali ya, ini baru ke SMP langsung bisa melihat esensi buku apa setengah isi setengah kosong. Kalau Bima tadi kenapa buku yang apa tadi nama judulnya?
2: Art of War.
1: Art of War. Oke, okay. Itu kenapa pada akhirnya Bima terkesan dengan buku itu?
2: Karena aslinya kan itu seharusnya buat perang ya, war, perang. Tapi dia itu ngajarin kita untuk bisa menangin perang tanpa harus naikin pedang
1: senjata.
2: Kita,
1: senjata. Oh, oke, okay, baik. Art of War berarti ya, Art of War. Okay.
2: Permainan psikologis dia.
1: Psikologis, baik. Emang apa namanya, dari buku yang dibaca pun sudah terlihat nggak sih pendengar dan juga teman-teman kalau memang apa namanya dua ini, Bima dan juga Aska, ternyata memang doyan banget sama membaca ya. Karena memang membaca itu nggak instan, butuh dibiasakan. Aska tadi dari SD, Bima dari umur 10 tahun gitu. Tapi ini Kalif mau nanya lagi, selain mungkin buku pelajaran di sekolah, kenapa sih membaca cerita, novel, atau juga buku pengetahuan itu penting banget untuk anak-anak seusia kalian atau mungkin teman-teman kalian lah, se-SMP gitu ya. Kenapa bisa penting banget untuk membaca buku nih? Dari Bima deh.
2: Oke, pertama dia itu ngembangin kosakata.
1: Oh betul.
2: Jadi dengan kita membaca buku, misalnya buku novel, itu kan pakai bahasa yang agak puitis-puitis gitu kadang-kadang kan. Mm-mm. Jadi kita lebih tahu lebih banyak kata gitu. Oh, kata ini artinya ini. Oh, kata ini artinya ini. Mm-mm. Terus juga kita jadinya numbuhin empati gak sih?
1: Mm-mm.
2: Pas lagi baca novel gitu, kita lihat dari sudut pandang karakternya.
1: Mm-mm.
2: Kita ngelihat bagaimana dia cara mikir.
1: Mm-mm.
2: Bagaimana cara dia menyelesaikan masalah.
1: Mm-mm.
2: Nah, kita jadi ngerasa kita bisa lebih ngertiin orang gitu.
1: Okay.
2: Bagaimana orang berpikir, dia berempati.
1: Mm-hmm.
2: Terus yang terakhir itu jadi lebih kritis.
1: Lebih kritis, oke. Okay. Gak cuma melulu untuk buku non-fiksi ya. Berarti kalau Biman bacanya juga novel juga ya berarti ya. Kalau Aska sendiri gimana tuh?
3: Kalau menurut saya, membaca buku-buku yang seperti itu tuh, iya, iya benar, meningkatkan kosakata ya.
1: Mm-hmm, betul.
3: Karena di situ tuh ada berbagai macam kosakata kan di dalam buku itu.
1: Mm-hmm.
3: Terus habis itu membuat kita berpikir lebih kritis dalam menyelesaikan suatu masalah, dan itu membuat kita lebih memahami gitu, oh ini tuh masalahnya kayak gini, oh berarti ini penyelesaiannya harusnya kayak gini dong. Nah kayak gitu. Lalu membaca buku-buku seperti ini tuh nggak cuma ningkatin nilai akademik ya, tapi meningkatkan empati kita, bener kata dia. Kayak empati perasaan kita gitu dengan membaca buku-buku seperti itu.
1: Oke, baik-baik. Dan memang ya pendengar ya, tadi sudah di ini pentingnya membaca untuk kita ya, gak cuma untuk teman-teman yang seusianya Bima dan juga Aska nih. Mungkin juga pendengar yang sampai sekarang masih bosen banget, kenapa sih harus baca buku, kenapa ya baca buku tuh bikin ngantuk. Enggak ya, jadi ya tadi sudah ditegaskan juga sama Bima sama Aska kalau apa namanya banyak manfaatnya untuk membaca buku ya. Dan kita jeda dulu, setelah ini kita akan bahas bagaimana cara dua duta pustaka kita ini untuk menghadapi tantangan zaman gadget. Tadi sudah dibilang soal bagaimana literasi anak di apa namanya di era digital seperti sekarang, dan apa saja program keren yang mau mereka buat gitu ya. Tetap bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak di Persatuan Radio Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Idolakan segera kembali.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Jadi sabaraha entuh, Mang, bukunya?
5: Sebentar, dihitung dulu. 6 kali 1000.
6: Mak, itu buku Ani mau dikemanain?
4: Mau dikilo, dijual. Dah udah gak kepake sama kamu.
6: Ih, Mak, jangan dikiloin atuh. Ini kan buku anak-anak. Mending disumbangin. Ke panti ke, perpustakaan ke, biar bisa dibaca sama anak-anak zaman sekarang.
4: Emak mah taunya. Buku anak-anak ini teh udah gak kepake. Mending dijual ke si Mamang.
6: Mak, buku anak-anak kayak gini harus dilestarikan. Kalau dijual ke si Mamang, kita gak pernah tahu ini buku gimana nasibnya. Siapa tahu jadi bungkus cabai sama gorengan.
5: Bener kata Neng Ani, harus dilestarikan. Sayang kalau dijual ke saya.
4: Ya udah atuh kalau gitu mah. Mak juga setuju lah. Sok atuh Ani, bukunya dibawa lagi ke dalam.
6: Si emak, emak yang bawa keluar jadi Ani yang repot.
4: Udah, bawa sana, biar dapat pahala. Jangan lupa disumbangin ya.
6: Iya.

0: Masih menyapa teman-teman di rumah dan juga Anda pendengar Pro 1 RRI Bogor di segmen Idola Indonesia Layak Anak. Dan saya Kak Alif masih bersama dengan dua teman kita yang berprestasi, ada Bima dan juga Aska dari Duta Pustaka Cilik Jawa Barat 2026. Tadi sebelum jeda, Kak Alif sudah sempat spill ya, sempat singgung kita akan membahas bagaimana cara dari dua duta pustaka kita ini untuk menghadapi tantangan zaman era serba digital seperti sekarang ya. Dan teman-teman, kita jujur-jujuran aja deh, di zaman sekarang kan banyak banget nih anak seusia kalian itu lebih milih gadget, main game, ya, atau betul, juga ya, scroll media sosial berjam-jam gitu. Menurut kalian gimana sih supaya teman-teman SMP atau mungkin teman-teman yang seusia kalian, di atas kalian juga mungkin atau di bawah kalian juga ini, tetap tertarik untuk membaca buku?
1: Oke.
0: Dari Bima deh.
1: Boleh. Kalau menurut saya ya, pertama kita tuh harus tahu nih kalau teman-teman kita nih, mereka nih lagi konsumsi apa di gadgetnya mereka nih. Kan ada orang yang konsumsi game, ada konsumsi TikTok, ada YouTube. Nah itu kita harus lihat dulu nih dia konsumsi apa. Dan saya tambahkan ya, gadget dan buku itu gak harus bertentangan mereka. Kita bisa aja gabungin. Kayak misalnya ada aplikasi di App Store tuh namanya Kindle. Dia itu biarin kita baca buku tanpa harus kita ke perpustakaan.
0: Oke, betul.
1: Nah, terus dulu saya pas kecil tuh kan gak suka baca buku yang tebel. Baca buku tebel tuh udah susah buat anak-anak zaman sekarang, termasuk saya juga nih. Kita tuh maunya tuh apa, selesai langsung gitu. Dan juga ada yang harus namanya diskusi.

0: Yeah. Oke, baik. Kalau dari Aska gimana nih?
1: Kalau dari saya, itu yang pertama kita apa? Menghias perpustakaannya dulu nih, biar kayak menarik, nyaman gitu, biar siswa-siswa itu tertarik datang ke situ. Lalu yang kedua itu kita membuat kuesioner atau survei ke siswa buku apa yang membuat mereka itu jadi tertarik dengan membaca. Itu apakah itu genre novel atau buku pengetahuan dan lain-lain. Lalu kita membuat ini nih, buku-bukunya digitalisasi gitu. Agar siswa-siswa itu lebih mudah aksesnya. Terus nanti besoknya siswa-siswa sudah ada planning nih mau pinjam buku apa. Oh, besok kok mau pinjam buku ini, ah kayaknya seru deh ini, ratingnya tinggi gitu. Terus habis itu kita itu diskusi dulu.
0: Diskusi
1: tentang mengenai sepenting apa sih itu literasi di era ini tuh, agar siswa itu memahami bahwa membaca itu tuh sangat penting untuk menambah wawasan, pengetahuan, untuk mencapai cita-cita atau masa depan dan lain-lain.
0: Iya, betul. Oke. Dan tadi sempat kalau Aska menyinggung bagaimana nantinya dengan perpustakaan dibagusin lah, dikasih mungkin biar pengunjungnya tertarik misalnya seperti itu ya. Kalau menurut kalian sendiri perpustakaan yang nyaman dan juga menarik untuk anak-anak zaman sekarang nih itu seperti apa sih? Aska dulu deh.
1: Perpustakaan yang menarik menurut saya itu perpustakaan yang sirkulasi udaranya bagus, misal ada AC-nya atau ada jendelanya gitu. Terus yang nyaman kayak ada karpetnya, ada sofa gitu. Terus habis itu ada tempat diskusi gitu, kayak tempat diskusi. Lalu perpustakaannya itu kayak dihias pakai pohon, ada pohon kreatif bikin sendiri ya, kayak kertas gitu, pohon kertas, apel, bunga, dan lain-lain gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Bima gimana?
2: Saya sih cuma satu kalimat doang sih. Kayak Gramedia aja.
0: Aduh, jadi sebut merek deh ini. Kayak yang toko buku yang itu ya.
2: Iya.
0: Kenapa pada akhirnya kamu berkiblat ke toko buku yang itu tuh?
2: Karena ya entah kenapa ya, kalau di situ tuh kayak di toko buku, mau toko buku apapun ya ini kan, itu kayak rasanya tuh nyaman gitu. Karena kan pertama lampunya tuh jangan terlalu terang.
0: Betul.
2: Kalau terlalu terang sakit mata.
0: Betul.
2: Ambience gitu enaknya tuh.
0: Iya, betul.
2: Terus apa, bukunya tersusun rapi.
0: Nah, itu yang paling bener ya, paling penting kayaknya itu ya.
2: Iya.
0: Karena selama ini kalau kita berkunjung ke perpustakaan, bukunya suka ngacak. Iya enggak?
1: Iya.
2: Ada buku komedi tiba-tiba di genre horor.
0: Mungkin itu sebenarnya komedi yang nyerempet ke horor juga kali ya, Bima. Dan memang kalau ngomongin perpustakaan yang kayak gitu juga saya juga betah ngomong-ngomong, saya juga sering ke toko buku gitu ya, ke toko buku yang tadi sebutin sama Bima juga betah juga di sana, karena memang tadi disampaikan ambience-nya dapet gitu ya, untuk membaca buku di sana jadi nyaman gitu. Nah, sekarang kan kalian udah resmi nih pakai selempang. Wih, biru ya pendengar dan juga teman-teman di sini. Tulisannya apa tuh? Duta Pustaka Cilik Jawa Barat 2026. Oke, winner putra dan wakil dua putri. Oke. Oh, berarti putra sama putri beda ya berarti.
1: Oh, beda.
0: Ya. Oke,
1: beda.
0: Baik. Nah, apakah kalian sendiri punya cita-cita atau punya rencana nih untuk membuat program atau juga kegiatan literasi tertentu untuk anak-anak dan pelajar di Jawa Barat?
2: Bima. Oke, saya duluan ya. Pertama ya, izin.
0: Saya pas banget nih anak muda nih ya, izin gitu ya.
2: Iya. Saya ingin meminta pertama, kalau program itu pasti kayak harus ada biayanya kan.
0: Betul.
2: Ini izin minta biaya dari Bapak Kang Deddy Mulyadi. Sama kalau bisa, kalau ada pemerintah yang lihat, misalnya Pak Rudi, Pak Bupati, itu tolong biayakan kita.
0: Sponsorin ya.
2: Sponsor.
0: Oke, apa nih kalau misalnya memang ada sponsornya, mau bikin program apa nih berarti kalau Bima?
2: Oke, pertama pasti saya ingin kayak bikin aplikasi. Nah, tapi pas masuk aplikasinya itu, dia itu ada AI. Dia tuh nanya-nanyain kita dulu, kamu suka genre apa?
0: Oke.
2: Kayak misalnya kalau ada yang suka komedi, dia bisa diarahin ke Mr. Bean lah.

0: Terus kalau disco horror bisa ke It, Pennywise. Nah itu kan jadinya lebih enak kan ya. Nah terus juga pasti saya punya kata-kata nih. Kalau kamu tidak suka membaca, kamu belum ketemu buku yang kamu suka.
1: Betul.
0: Itu dari Harry Potter.
1: Oke, baik.
0: Nah, itu dia.
1: Oke, baik. Berarti bikin aplikasi ya, semacam bikin aplikasi untuk itu nanti berarti bentuknya adalah perpustakaan digital atau seperti apa?
0: Perpustakaan digital.
1: Oh, berarti nanti di situ akan ada kumpulan bukunya atau gimana tuh?
0: Iya, benar. Dia nanti ada kumpulan bukunya. Dan juga dia ada tempat kayak chatting gitu loh. Jadi misalnya ada orang dia pengen minta advice nih. Oh, aku pengen buku, aku habis baca buku kayak gini nih. Kalian punya gak rekomendasi buku-buku kayak gini?
1: Oke. Semacam ada nih kalau di website itu ada namanya website Goodreads.
0: Ya, yeah, Goodreads.
1: Nah, seperti itu ya. Tapi dalam bentuk aplikasi dan bisa langsung chattingan sama yang lain juga. Bima pengennya kayak gitu.
0: Terus,
1: nah, nih, terus ada lagi?
0: Ada sekali lagi, yaitu budaya deep reading. Kalau mau buku pelajaran, mau buku novel, itu pasti harus ada namanya deep reading.
1: Oke.
0: 15 menit aja cukup. Jadi nanti orangnya tuh tinggal baca 15 menit, tapi dia harus mahamin benar-benar. Terus ntar sama guru atau mungkin sama orang tua dikasih kuis gitu biar dia maham gitu.
1: Oke. Deep reading di sini dalam konteks membaca untuk bisa memahami, begitu ya Bima ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Program yang bagus nih dari Bima ya. Kalau dari Aska gimana nih?
2: Kalau dari saya, programnya yang ingin saya jalani itu saya berdiskusi dulu ke pihak sekolah dan ke pihak perpustakaan gitu, untuk program point reward nih. Jadi rewardnya boleh apa aja, mau kayak barang atau buku atau apa gitu, pokoknya apa aja untuk siswa yang sering datang ke perpustakaan untuk membaca ya, untuk membaca. Kadang kan ada siswa tuh yang ke perpustakaan cuman kayak duduk ngadem gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, itu nanti yang terbaiknya di list, diumumin ya di depan sekolah gitu. Terus habis itu dikasih reward. Itu kan membuat siswa yang lain tuh jadi ikut termotivasi gitu kan.
1: Jadi bersemangat ya untuk membaca buku. Salah satu cara untuk agar mengajak teman-teman juga datang ke perpustakaan untuk membaca begitu ya, nggak cuma duduk-duduk gitu ya. Tapi tadi bagus banget ini dua program yang sudah disampaikan oleh dua duta pustaka kita ya pendengar ya. Kalian ada kepikiran mau nulis nggak sih? Nulis buku?
0: Aduh, masih
2: dipertimbangin ini.
1: Tapi kalian ada hobi untuk nulis buku nggak? Nulis cerita lah seenggaknya atau enggak?
0: Oh iya, saya sih bukan nulis buku ya, saya lebih ke nulis kayak skrip-skrip gitu yang bisa saya pakai. Nah itu tapi tentang materi gitu, tapi mungkin bisa lah di.
1: Skrip untuk bikin konten atau gimana tuh?
0: Ya bisa bikin konten. Dan untuk public speaking karena saya sering public speaking.
1: Baik, berarti asik banget ya si Aska. Bima sendiri, kalau bisa dibilang sampingan selain duta pustaka tuh apa nih? Karena tadi sempat disinggung sering public speaking, berarti?
0: Lebih ke kita sama-sama
1: barengan
0: pentas PAI.
1: Pentas ya. Pentas pidato gitu.
0: Pidato.
1: Baik. Memang harus diajarkan untuk public speaking dengan salah satunya membaca buku juga biar tadi kosakatanya juga melimpah begitu ya, bisa dibilang ya. Dan ini juga salah satu pesan untuk pendengar dan juga teman-teman di rumah, jangan sampai bukunya dianggurin aja gitu ya. Ada mungkin orang cuman hobi untuk membeli. Enggak dibaca tapi cuman dibeli itu ya. Bima nih lucu loh ternyata ya pendengarnya di sini ya, kalau misalnya bisa kita siaran langsung nih kayaknya lucu banget nih kalau bisa diliatin langsung, karena memang interaksi Bima sama Aska nih lucu banget ya. Dan kita doakan ya bareng-bareng pokoknya semua program kerja dari kalian tadi, Aska bikin aplikasi Bima bikin aplikasi, Aska tadi menyiapkan reward untuk teman-teman yang datang ke perpustakaan, itu bisa berjalan lancar dan didukung penuh. Tadi yang pasti adalah ada sponsornya, betul Bima?
0: Iya. Pak KDM.
1: Mungkin pendengar juga ada yang tertarik gitu, karena kalau ngomongin soal inovasi di era digital seperti sekarang, apalagi untuk membaca ya, anak-anak sekarang kan susah banget ya nggak sih kalau disuruh baca.
2: Iya betul.
1: Kalau menurut kalian sendiri bagaimana sih kondisi kondisi keinginan anak-anak untuk membaca sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau Bima?
0: Kalau saya sih itu cukup susah. Karena gara-gara adanya HP dan TikTok yang YouTube, itu mereka tuh jadi kadang-kadang jadi overstimulasi.
1: Oke, betul.
0: Mereka kan kalau TikTok kan kalau kamu gak suka kontennya, scroll.
1: Scroll, betul.
0: Nah, itu gak bagus buat kita. Jadinya namanya attention span-nya jadinya pendek mereka. Jadi disuruh baca buku diem 10 menit akan susah buat mereka. Jadi untuk saya sih mending direkomendasiin komik dulu awal-awal.
1: Komik dulu, oke, baik. Kalau Aska gimana nih?
2: Kalau saya untuk minat baca ya, minat baca
1: sekarang
2: cukup rendah ya.
1: Cukup rendah, betul.
2: Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu mencari yang simple. Ya gitu, jadi kayak scrolling tadi atau lihat IG gitu. Apalagi kalau di TikTok sekarang, mohon maaf ya, ini tuh kontennya lebih banyak yang konten kurang berguna dibandingin yang lebih berguna.
1: Iya sih, cukup miris ya untuk melihat bagaimana anak-anak zaman sekarang gampang banget terpapar konten-konten yang tidak bermanfaat, bisa dibilang ya. Kita nggak terasa nih pendengar ya, dan juga teman-teman di sini nggak terasa udah sampai 30 menit kita berbincang, karena memang kalau ngomongin soal apa namanya minat baca itu sangat apa namanya era digital seperti sekarang memang agak-agak ini ya, hampir 30 menit Bima. Tadi kan kita jeda juga ya. Terakhir nih sebelum kita tutup untuk Idola edisi hari ini, apa pesan atau juga ajakan dari kalian untuk teman-teman seusia kalian mungkin ya, atau juga pendengar lainnya di rumah di luar sana, agar lebih semangat belajar membaca dan juga berani meraih prestasi? Siapa dulu nih? Silakan.
0: Boleh.
1: Boleh, Bima.
0: Pertama, kita tuh kadang-kadang tuh harus menyampaikan tujuan kita tuh agak tinggi tapi masih mungkin gitu.
1: Oh, realistis.
0: Realistis gitu. Kayak misalnya nih, dia katanya pengen kuliah di KAIS Korea. Terus jadinya dengan itu dia berusaha nih di sekolah dia belajar. Nah, saya juga kayak gitu. Saya pengen kuliah tuh di Inggris sono.
1: Oke, baik.
0: Nah, dengan itu saya ingin berusaha dari sekarang. Nah, dengan itu jadi motivasi gitu.
1: Motivasi, betul.
0: Nah, terus juga ada orang punya temen lah yang orang yang udah nyampe di situ. Jadi kamu kan udah punya tujuan nih. Terus kamu cari orang yang udah nyampe di tujuan itu. Jadinya dia, kamu kayak, "Dih, kok dia bisa, aku nggak bisa." Tapi orang yang kamu kenal gitu.
1: Betul.
0: Jadinya kamu jadi tersemangat.
1: Tapi dalam sisi yang positif ya, bukan dalam artian kamu, kok kamu bisa, aku enggak gitu. Tapi dalam artian yang bukan ini ya, bukan iri ya.
0: Iya. Jadi motivasi, mendorong.
1: Motivasi, betul. Oke, mau nambah lagi? Bima, udah. Oke, Aska gimana?
2: Kalau pesan untuk saya ya, itu pertama-tama kita tentuin dulu kita cita-cita kita jadi apa. Misal tadi universitas, saya kan pengen di universitas KAIS kan, di Korea situ. Nah, itu kan karena dia universitas luar negeri, jadinya mahal kan. Nah, itu berarti kita butuh dong yang namanya beasiswa.
1: Betul.
2: Dan itu susah banget,
1: susah banget ya.
2: Buat ininya, jadi kita harus banyak membaca, banyak punya wawasan yang luas, wawancara harus bagus gitu untuk bisa keterima beasiswa itu. Jadi kita harus terus belajar, terus membaca, dan jangan pernah merasa jangan pernah menyerah saat gagal.
1: Jangan pernah menyerah saat gagal.
2: Karena setiap langkah kita, setiap langkah kecil kita hari ini, mau membaca apa gitu, itu tuh bisa bisa menjadi langkah yang ke depannya di masa depan kita.
1: Oke, baik. Baik, satu lagi nih mungkin satu kalimat ajakan untuk teman-teman agar ayo membaca lebih giat dari Bima.
0: Ya, tadi sudah saya sebutkan dari Harry Potter, J.K. Rowling. Jika kamu belum suka membaca, kamu hanya belum ketemu bukunya.
1: Oke, baik. Kalau dari SK?
2: Kalau dari saya, kalau misal kalian susah membaca gitu, menurut saya nonton movie dulu apa gitu. Karena dengan menonton movie, kita itu jadi bisa memahami apa yang di dalam movie itu ada. Oh, ada masalah kayak gini. Oh, nanti mungkin saya kayak gini nih. Dan itu nanti bisa berjalan ke membaca.
1: Oke, baik. Dan luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini, terutama untuk Aska dan juga Bima nih, menginspirasi sekali ya obrolan kita karena ngomongin soal minat baca generasi muda di era digital seperti sekarang yang bisa dibilang cukup sulit untuk di push lagi ya, untuk didorong ya. Semoga energi positif dari dua duta pustaka cilik Jawa Barat ini bisa menular ke seluruh pendengar, teman-teman di rumah ya, dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Bima dan juga Aska sudah mampir di Studio Pro 1 RRI Bogor. Sukses terus untuk tugasnya, mengemban tugas sebagai duta pustaka. Amin. Dan juga jangan lupa sekolahnya harus digiatkan ya.
2: Iya, Kak.
1: Jangan lupa besok Senin.
2: Oh iya, Senin ya.
0: Oh iya, Kak.
1: Selamat ya, teman-teman.
0: Yang barang-barang itu yang katanya kalau ke perpustakaan nanti dapat barang gitu, diskon kantin juga ya.
1: Okay, diskon kantin ya, benar. Betul. Oke, baik. Kita bisa nanti diusulkan ke sekolah masing-masing ya. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam Indonesia Layak Anak edisi hari ini, jangan lupa untuk terus membaca, terus belajar, dan jadilah anak Indonesia yang berprestasi dan juga membanggakan. Kak Alif pamit undur diri untuk idola hari ini. Selamat melanjutkan hari Minggu kalian dan sampai jumpa.
0: Dadah.
2: Dadah.

0: Main gadget yuk.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Alif dalam rangkaian Bogor siang ini. Pendengar, saatnya kami sampaikan informasi terkait panggilan sidang. Kali ini disampaikan dari Pengadilan Negeri Bogor yang memanggil Muhammad Nasruli beralamat di Kampung Cemplang RT 27 RW 1 Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sebagai tergugat 152 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT Sahabat Unggul Internasional sebagai penggugat melawan Magdoni dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan, pendengar. Dan selanjutnya untuk mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan segera nantikan untuk bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Husanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Husanov dianggap menabrak Jorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Jorel Hatto dan Husanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Husanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
1: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Mungkin saya mau selamat buat Kediri juga. Ya, karena teman-teman yang sudah berikin juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai dia berapa?
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen apa? Jadi sport speakers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro KRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga. Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.

0: big credit to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, like Brazil. And we did what we have to do and what we our fans expect, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan begini.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
6: Persis Solo. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Steven Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight their goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan yang memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: Did like we train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and
5: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
3: Pro 1.

kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling berprestasi, dan semoga Argentina

Masih menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor, pendengar. Masih dalam rangkaian juga Bogor siang ini bersama Alif, kembali lagi bersama kami. Saatnya kita untuk masuk ke sesi religi, pendengar. Dan untuk menantikan kumandang azan zuhur di wilayah Bogor dan sekitarnya yang sesuai jadwal dari Bimas Kemenag pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026 akan berkumandang pada pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Juga nanti akan dirangkaikan dengan lagu-lagu bernuansa religi untuk lebih meneduhkan suasana hati Anda di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Wahai saudaraku, sedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah membukakan pintu rezeki bagi kita. Maka barang siapa yang memperbanyak sedekahnya kepada orang lain, akan dimurahkan rezeki dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 8.

Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Amalan yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat nanti adalah salat. Apabila salatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, maka dia akan menyesal dan merugi.

Tiada terbeli waktu yang telah berlalu. Begitupun waktu hidupmu yang mahal itu. Berhati-hatilah, saudara.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Kembali lagi hadir menemani ruang dengar Anda selepas jeda azan zuhur ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pendengar. Dan memasuki jam makan siang nih, biasanya tidak lengkap ya kalau kami tidak menghadirkan informasi seputar kulineran yang sedang hits, terutama ya minggu-minggu ini mendingan ngomongin yang ringan-ringan aja gitu. Kalau misalnya kita perhatikan lini masa ataupun juga ketika Anda jalan-jalan di seputaran Bogor begitu belakangan ini, ada yang sedang ramai menjadi primadona, yaitu adalah minuman berwarna hijau cerah alias matcha begitu ya, yang ramai di kalangan generasi muda atau mungkin Anda yang sudah pernah mencicipinya ya. Mulai dari menu latte, pencuci mulut, hingga campuran kue, semuanya menggunakan teh hijau khas Jepang ini pendengar. Namun popularitas matcha sebenarnya bukan sekedar karena tampilannya yang estetik untuk difoto ya. Mengutip dari berbagai sumber informasi kesehatan yang saya baca di rri.co.id, matcha yang ditanam dengan proses khusus ini memiliki kandungan nutrisi dan antioksidan katekin yang jauh lebih tinggi, bahkan 3 kali lipat dibandingkan teh hijau biasa pendengar ya. Dan kandungan inilah yang membuat matcha sangat baik untuk membantu meningkatkan fokus, daya ingat, serta fungsi otak kita saat beraktivitas, tanpa juga memberikan efek gelisah ya, seperti saat kita mengonsumsi kafein berlebih. Menarik sekali bukan ya? Nah, selain untuk fungsi otak, ternyata masih ada juga manfaat luar biasa lainnya dari matcha itu sendiri untuk kesehatan jantung hingga pengelolaan berat badan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan kembali dengan informasi lengkapnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, masih dalam Bogor siang ini.

0: Kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor bersama saya Alif Dayita. Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan Kompleks Pendidikan Terpadu Sekolah Rakyat di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Hingga 15 Mei kemarin, progres fisik proyek di atas lahan seluas 77.005 meter persegi ini telah mencapai 50,47%, melampaui target rencana awal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dalam keterangan tertulisnya hari ini menyatakan, proyek senilai Rp 911,48 miliar rupiah ini ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengerjaan tuntas, tepat waktu, dan efisien. Untuk mengejar target tersebut, kontraktor PT Brantas Abi Praya menerapkan sistem kerja 3 shift serta penambahan alat berat di lapangan. Fasilitas yang tengah dibangun meliputi gedung sekolah jenjang SD, SMP hingga SMA yang dilengkapi asrama, rumah guru, serta sarana olahraga. Selain memperluas akses pendidikan berkualitas di wilayah selatan Jawa Timur, proyek ini juga berdampak positif pada ekonomi lokal dengan menyerap tenaga kerja setempat. Demikian kilas berita siang ini, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Namaste.

malam Bogor siang ini masih bersama Alif yang menemani waktu istirahat siang Anda dengan komposisi lagu-lagu Jaipongan yang semoga menjadi teman Anda ya saat istirahat siang atau mungkin sedang makan. Untuk Anda yang sedang makan, selamat menyantap hidangan Anda sebelum nantinya melanjutkan aktivitas ya di hari Minggu ini. Melanjutkan perbincangan kita tadi ya terkait khasiat matcha, ada juga kandungan asam amino L-theanin yang di dalamnya ternyata mampu merangsang gelombang alfa pada otak yang berfungsi untuk meredakan stres, kecemasan, serta membantu tubuh kita menjadi lebih rileks gitu. Dan tidak hanya itu, bagi Anda yang sedang menjaga kesehatan jantung, ternyata matcha juga mengandung antioksidan yang efektif membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga tekanan darah agar tetap stabil gitu. Dan bagi Anda pecinta perawatan kulit ya yang suka skincare-an gitu, rutin mengonsumsi teh hijau ini secara bijak juga dapat membantu menjaga elastisitas kulit dan juga menjaga penuaan dini dari dalam. Namun satu hal yang perlu kita ingat bersama pendengar, selain sesuatu yang karena memang segala sesuatu hal yang berlebihan tentu tidak baik, agar manfaatnya tetap optimal, pastikan Anda mengonsumsi matcha sesuai dengan kebutuhan tubuh dan perhatikan juga kadar gula tambahannya. Untuk Anda yang mungkin masih penasaran ya matcha seperti apa, sudah banyak kok di pinggir-pinggir jalan yang jualan matcha gitu ya, mungkin pengen nyoba. Rasanya juga sebenarnya gak jauh-jauh beda ya dengan teh hijau lainnya, tapi ini lebih ada khas gitu ya di matcha sendiri gitu. Tetaplah bersama kami, informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, menuju pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita beranjak ke segmen berikutnya dalam rangkuman Sepekan Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: kita ingin menghindari adanya kecurangan-kecurangan, ya, di mana selama ini mungkin ada yang pindah KK, kemudian juga pindah domisili, dan sebagainya.
1: Bagi saya, kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar ajaran iman Kristiani, bukan sekedar peristiwa teologis, tetapi juga menjadi panggilan historis bagi orang percaya untuk melanjutkan karya keselamatan di tengah dunia.
2: Dengan Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota, apabila ada keterlibatan anggota TNI, khususnya TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Bogor, maka kami siap menerima atau menerima pelimpahan dari Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota.
3: Selamat siang, salam jumpa. Rangkuman sepekan Warta Stacita RRI Bogor kembali hadir menyapa ruang dengar Anda pada Minggu 17 Mei 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Alif Dayita, inilah rangkuman sepekan Warta Stacita selengkapnya.

0: Rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan pemerintah Kota Bogor melalui berbagai program pelatihan kerja. Salah satunya melalui Balai Latihan Kerja atau BLK yang memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri. Ade Sri melaporkan.
1: Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Bogor terus berupaya meningkatkan keterampilan masyarakat melalui berbagai program pelatihan kerja. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri sehingga peluang kerja menjadi lebih terbuka. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kota Bogor, Eka Permana menjelaskan, BLK memiliki fungsi manajerial dan teknis sesuai Peraturan Wali Kota Bogor nomor 172 tahun 2022 tentang tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor.
2: BLK itu berdasarkan Peraturan Wali Kota nomor 172 tahun 2022 tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor. Tepatnya mengenai UPTD Balai Latihan Kerja ini, itu ada di pasal 10, memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan juga fungsi teknis. Dan diutamakan adalah masyarakat yang memang pesertanya berasal dari desil 1 sampai 5 atau rentan dengan kemiskinan.
1: Selain memberikan pelatihan, BLK Kota Bogor juga terus menyesuaikan kualitas pembelajaran dengan kebutuhan industri. Bambang Suparno mengatakan, kualitas pelatihan di BLK didukung oleh sarana-prasarana yang memadai serta instruktur berpengalaman yang memahami kebutuhan industri.
3: Untuk kalau misalkan kualitas untuk pelatihan di BLK, kan sebenarnya gimana dilihat dari saprasnya, ya kan, dengan sedemikian rupanya itu akan di-create dengan instruktur, otomatis instruktur yang berpengalaman dalam hal ini, kan, atau lu meng-create gimana teknis apa atau kualifikasi apa yang dibutuhkan di dunia industri, otomatis kolaborasi dengan dunia industri. Kita selalu kolaborasi dengan industri biar itu terserap. Ibaratnya ada job order lah.
1: Melalui kolaborasi dengan dunia industri, BLK Kota Bogor diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih siap dan kompeten sehingga peserta pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia kerja.
0: Berikutnya, pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026 melalui sistem berlapis dan integrasi daring guna mengantisipasi praktik kecurangan serta manipulasi data kependudukan sejak tahapan pembuatan akun dimulai. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026 guna mencegah terjadinya kecurangan dalam proses pendaftaran. Langkah pengawasan berlapis tersebut mulai disiapkan pada Selasa 12 Mei 2026 seiring dimulainya tahapan pembuatan akun pendaftaran oleh masyarakat. Wali Kota Bogor Dedi Rahim menegaskan tidak ada ruang bagi praktek kecurangan karena seluruh proses berlangsung secara daring dan terintegrasi dengan sistem komputerisasi. Pengawasan dilakukan secara bertingkat dan berjenjang antar instansi sehingga tidak ada celah untuk melakukan kecurangan dalam proses PPDB. Menurutnya, pemerintah Kota Bogor juga menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan, mulai inspektorat, kepolisian, kejaksaan, hingga Dewan Pendidikan dan DPRD setempat. Kolaborasi tersebut dilakukan agar proses pendaftaran peserta didik baru berjalan lebih transparan sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan pelanggaran aturan.
5: Ini berjalan dengan lancar dan sukses. Yang pasti, kita ingin menghindari adanya kecurangan-kecurangan, ya, di mana selama ini mungkin ada yang pindah kakak, kemudian juga pindah domisili, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga meminimalisir terjadinya hal-hal yang sifatnya transaksional. Jadi dengan komitmen bersama, artinya tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Kadisdik, kemudian juga Kadinsos dan Kadisduk Capil, kita melaksanakan prioritas-prioritas sesuai dengan pembagian siapa-siapa saja anak-anak yang mungkin nanti bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah Kota Bogor sesuai dengan aturan dan ketentuan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi mengatakan tahapan pendaftaran saat ini sudah mulai berjalan dengan pembukaan akses sejak tanggal 11 Mei 2026. Untuk jalur tidak mampu mengacu pada peta data desil dari Dinas Sosial sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan jalur prestasi juga melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata Kebudayaan agar proses verifikasi lebih efektif. Ia menambahkan kesiapan server dan sistem digital telah diperkuat melalui serangkaian uji dicoba untuk mengantisipasi tingginya jumlah pendaftar.
6: Bisa membuat akun masing-masing. Nah, itu berisi data-data siswa, kemudian pencapaian sertifikat, kependudukan, dan sebagainya. Itu siswa sudah mulai bisa buka di hari tanggal 11 Mei kemarin. Pendaftaran nanti kan setelah tanggal 11 nanti sampai dengan tanggal 1 Juni, itu ada kan verva oleh Disdik, oleh Dinas Disduk Capil kalau data pendudukannya, verva data sen untuk data sosialnya. Nah, tanggal 2 Juni, siswa baru bisa dibuka pilihan-pilihan sekolahnya dan jalurnya. Dia mau jalur domisili kah, sekolahnya di mana, pilihan 1, 2, dan 3. Kita sekarang sudah server ya, sudah ada trace test namanya. Jadi saat itu sudah kita bikin sampai dengan 10.000 permintaan per detik itu masih bisa tahan.
4: Pemerintah Kota Bogor menghimbau masyarakat mengikuti seluruh aturan administrasi secara benar, mulai dari data kependudukan hingga persyaratan lain, agar proses PPDB berjalan tertib tanpa praktik manipulasi data.
0: Beralih ke informasi lainnya, cagar budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan sejarah bangsa yang perlu dilestarikan bersama. Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga serta melaporkan temuan yang diduga sebagai cagar budaya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ade Sri.
1: Cagar budaya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan perjalanan sejarah bangsa yang perlu dilestarikan bersama oleh masyarakat. Keberadaan situs maupun benda bersejarah dinilai bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga mencerminkan peradaban dan kepribadian bangsa dari masa ke masa. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Yudi Santoso menjelaskan, pelestarian cagar budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sebuah bangsa.
7: Sepakat dulu bahwa cagar budaya ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perjalanan panjang tentang sebuah bangsa begitu. Bukan hanya berkaitan dengan warisan budaya, tapi juga di dalamnya ada bagaimana kemudian meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Kemudian sebuah peradaban yang lahir di dalamnya menunjukkan kepribadian bangsa.
1: Selain itu, peran aktif masyarakat dinilai sangat penting dalam upaya menjaga dan melindungi keberadaan cagar budaya di Kabupaten Bogor. Masyarakat imbau untuk segera melaporkan apabila menemukan benda, kawasan, maupun tempat yang diduga sebagai cagar budaya agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
7: Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Yang pertama tentu ketika menemukan benda atau menemukan kawasan atau menemukan tempat lah ya yang diduga cagar budaya, mereka yang pertama tentu mengamankan area itu dan kemudian melaporkan kepada kita.
1: Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Bogor dapat terus terjaga sebagai warisan sejarah bagi generasi mendatang.
0: Peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei 2026 menjadi momentum refleksi bagi generasi muda Kristiani di Kota Bogor untuk memperkuat iman dan harapan sekaligus menerjemahkannya ke dalam aksi nyata serta tanggung jawab sosial di tengah tantangan era digital. Kita ikuti laporan Ermelinda Bekata.
8: Umat Kristiani memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei 2026. Di tengah hiruk-pikuk zaman digital yang penuh distraksi, peringatan ini menjadi ruang refleksi bagi anak muda untuk memaknai iman, harapan, dan tanggung jawab sosial. Kenaikan Yesus Kristus yang diperingati 40 hari setelah Paskah bukan sekedar peristiwa historis. Bagi gereja, peristiwa ini menegaskan bahwa Yesus naik ke surga dan berjanji akan datang kembali, sekaligus mengutus murid-muridnya untuk menjadi saksi di seluruh dunia. Abel Tampu Bolon, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bogor, mengatakan Hari Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai mandat agar melanjutkan kasih Kristus kepada sesama manusia dan mengingatkan umat manusia untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, namun berdampak bagi sesama.
9: Bagi saya, Kenaikan Yesus Kristus bukan sekedar ajaran iman Kristiani, bukan bukan sekedar peristiwa teologis, tetapi juga menjadi panggilan historis bagi orang percaya untuk melanjutkan karya keselamatan di tengah dunia. Kristus naik ke surga, tetapi ia meninggalkan mandat agar manusia tetap menghadirkan kasih, keadilan, dan keberpihakan terhadap yang tertindas. Sebagaimana dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Dengan semangat ini, di tengah kondisi bangsa hari ini, ketika ketimpangan sosial, krisis moral, dan apatisme anak muda semakin terasa, pesan kenaikan Kristus menjadi relevan. Iman tidak boleh pasif, anak muda Kristen harus tetap kritis, punya keberanian moral, dan hadir dalam pergumulan rakyat. Sebab gereja sejati bukan hanya bicara surga, tetapi juga terpanggil menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan di bumi, khususnya di Indonesia.
8: Sementara itu, Andrew, Ketua PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bogor, melihat peringatan ini sebagai hal yang membawa dua makna penting bagi pemuda. Pertama, soal harapan yang nyata. Kedua, soal misi yang harus dilanjutkan. Hidup yang adil dan bertindak nyata bagi masyarakat luas. Andrew menambahkan makna naik juga bisa dimaknai sebagai ajang untuk naik kelas dalam cara berpikir dan bertindak.
10: Mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Katolik di luar sana, bahwa hari kenaikan Yesus Kristus ini mengajarkan kepada kita bahwa iman itu tidak boleh pasif. Karena setelah Yesus naik ke surga, sejatinya perjuangan itu untuk menghadirkan kasih, keadilan, dan keberpihakan kepada sesama itu dilanjutkan oleh kita sebagai murid-murid Kristus. Maka dari itu, teman-teman Katolik hari ini tidak boleh hanya kuat di dalam doa, hanya aktif di dalam internal gereja saja, tapi juga harus berani terlibat secara langsung, harus berani bersuara terhadap ketidakadilan, harus berani peduli kepada rakyat kecil, harus berani menjadi pembawa harapan di tengah zaman yang sekarang ini semakin individualis. Dan bagi saya pribadi, kenaikan Yesus Kristus itu adalah panggilan untuk terus bergerak, untuk terus menjaga nilai kemanusiaan, untuk menjadikan iman itu sebagai kekuatan, untuk melayani serta memperjuangkan kebaikan bagi banyak orang. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, iman yang sejati itu adalah iman yang mau melayani dan memperjuangkan kebaikan bagi banyak orang.
8: Peringatan kenaikan Yesus Kristus tahun ini relevan untuk meningkatkan anak muda agar tidak terjebak dalam rutinitas digital yang hampa. Iman Kristen harus diterjemahkan dalam aksi nyata, peduli lingkungan, aktif berdiskusi, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Bogor tahun ini diarahkan sebagai ruang diskusi strategis guna memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan sinergi antara pekerja, pemerintah, serta pelaku usaha dalam menjaga stabilitas industri serta kesejahteraan tenaga kerja. Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
11: Peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Bogor tahun ini diarahkan untuk membahas persoalan tenaga kerja dan memperkuat komunikasi antar pekerja, pemerintah, serta pelaku usaha. Kegiatan tersebut menjadi salah satu ruang diskusi mengenai stabilitas industri dan kesejahteraan pekerja. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menilai hubungan antara pekerja dan pemberi kerja harus dijaga melalui komunikasi dan kolaborasi yang sehat. Kolaborasi dan sinergi antar pemerintah dengan pemberi kerja dan pekerja itu mutlak karena merupakan simbiosis mutualisme, semua saling membutuhkan. Menurut Dedi, stabilitas dunia kerja menjadi faktor penting agar kegiatan usaha tetap berjalan dan pekerja memperoleh kepastian dalam menjalankan aktivitasnya. Ia menegaskan pemerintah memiliki peran dalam menjaga kondisi dan kondusif bagi seluruh pihak di sektor ketenagakerjaan.
12: Yang pertama tadi terkait dengan Hari Buruh, kami ingatkan kepada kita semua bahwa kolaborasi sinergi antara pemerintah dengan pemberi pekerjaan dan pekerja itu mutlak. Kenapa? Karena ini merupakan simbiosis mutualisme, semua saling membutuhkan.
11: Dalam forum tersebut, para pekerja juga membahas tantangan ketenagakerjaan mulai dari hubungan industrial hingga perlindungan pekerja di tengah dinamika ekonomi. Dedi berharap ruang dialog seperti itu dapat memperkuat pemahaman bekerja dan bersama membantu penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara kolaboratif.
12: Tempat pekerjanya kondusif, kemudian juga dari sisi pelaku usaha juga bisa melaksanakan usaha dengan baik. Nah, itu adalah kondisi-kondisi di mana tentu perlu peran pemerintah. Karena itu hari ini ya, dengan berjumpanya para pekerja, kemudian juga unsur pemerintah, kemudian juga menggali lagi bahwa unsur-unsur yang terkait dalam sebuah proses pekerjaan itu bisa saling berkomunikasi dengan baik.
11: Agenda nasional buruh di sejumlah kantong buruh di Kota Bogor sebelumnya menggelar aksi kepedulian lingkungan di kawasan Situ Gede dan berbagai kegiatan buruh lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk keterlibatan pekerja dalam isu sosial dan lingkungan di Kota Bogor.
13: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar. Jalur Puncak Bogor mengalami lonjakan arus wisata sebesar 18% atau sekitar 10.000 kendaraan pada libur panjang hari besar kenaikan Isa Al-Masih, Kamis 14 Mei 2026, yang diantisipasi Satlantas Polres Bogor dengan menerapkan rekayasa lalu lintas sistem satu arah secara situasional. Yofri Haryadi melaporkan.
14: Jalur Puncak Bogor kembali dipadati arus wisata pada libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur nasional kenaikan Isa Al-Masih pada Kamis 14 Mei 2026. Kamis pagi sekitar pukul 7.30 Satlantas Polres Bogor menerapkan jalur satu arah dari pintu keluar tol Gadog Ciawi menuju Puncak Bogor. Kasatlantas Polres Bogor Ibtu Afif Widiananto mengatakan ada kenaikan 18% peningkatan arus lalu lintas pada hari biasanya atau sekitar 10.000 kendaraan yang masuk pada Kamis pagi itu. Sebanyak 120 personil Satuan Lalu Lintas Polres Bogor dikerahkan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di jalur wisata sepanjang 15 km.
15: Yang pertama, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah kenaikan Isa Al-Masih bagi yang merayakan. Dapat kami laporkan kondisi arus puncak saat ini dalam kondisi ramai dan lancar. Saat ini telah diberlakukan one way dari arah Jakarta menuju ke puncak sejak pukul 7.30 pagi ini. Dapat kami laporkan juga terjadi kenaikan 18% dibandingkan dengan weekend hari biasa. Jadi intinya pada long weekend ini masyarakat yang ingin melaksanakan wisata ke jalur puncak meningkat 18% dibandingkan dengan hari biasa atau long weekend biasa. Sudah ada 10.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta melalui gerbang tol Ciawi menuju ke arus wisata puncak.
14: Tidak hanya mengerahkan anggota Satlantas, petugas juga mengerahkan personel dari sukarelawan pembantu lalu lintas atau supeltas di ruas jalan alternatif untuk memandu pengguna jalan yang terjebak rekayasa lalu lintas oleh petugas. Di sisi lain, Sekjen Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Bogor, Boy Ruswanto menambahkan, meski ada peningkatan jumlah wisatawan, namun mereka lebih banyak menginap di Cisarua dan Ciloto Cianjur, yang mengakibatkan okupansi hotel di Megamendung tidak maksimal.
16: Terbagi dua ya, jadi kalau orang yang berkunjung ke puncak itu memang lebih ke puncak dulu. Jadi hotel-hotel yang memang berada di wilayah atas, khususnya di daerah Ciburum, Sapari ke atas itu memang untuk tingkat huniannya bisa melampaui lebih daripada 50% tiap harinya. Tapi untuk hotel-hotel yang memang masih di bawah, masih Cipayung, Cilember ke bawah itu masih belum terlalu signifikan sama dengan hotel-hotel yang ada di atas. Ya faktornya orang yang berkunjung ke puncak ini kan memang inginnya ke puncak.
14: Pelaksanaan one way dilakukan hingga pukul 12.30 secara situasional dan harus kembali dinormalkan pada pukul 15.00 sore. Pola rekayasa yang diterapkan itu pun dilakukan secara situasional mengikuti kondisi kepadatan arus lalu lintas di jalur Puncak Bogor.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bursa Hewan Kota Bogor mulai ramai didatangi pedagang dan calon pembeli. Pemeriksaan kesehatan hewan pun diperketat untuk memastikan hewan kurban sehat dan layak dijual kepada masyarakat. Berikut laporan Adesri.
17: Kita harus dicek dari rumah, dinas ke rumah dulu, baru bisa turun. Ya, terjamin.
18: Hewan saya, sapi maupun kami itu habis gitu.
19: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bursa Hewan Kurban oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau BRMPPKH Kota Bogor mulai dipadati para pedagang dan calon pembeli. Pemeriksaan kesehatan hewan pun diperketat untuk memastikan seluruh hewan yang masuk terjamin sehat dan memenuhi syarat kurban sebelum dijual kepada masyarakat. Dokter Hewan BRMPPKH Kementerian Pertanian Dr. Santosa mengatakan ia dan tim akan terus melakukan pengawasan di area bursa. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kondisi fisik hingga kelengkapan dokumen kesehatan hewan. Ia memastikan semua hewan sehat dan memenuhi syarat sebelum diperjualbelikan.
20: terkait hewan kurban yang masuk di area bursa hewan kurban ini, tentu saja harus dipastikan kesehatannya ya, Pak. Jadi sebelum hewan-hewan itu masuk ke bursa hewan kurban, itu kita lakukan pengecekan fisik ya. Nanti secara keseluruhan kita lihat untuk kondisi hewannya itu apakah normal atau tidak, kemudian sehat atau tidak, kemudian dia cukup umur atau tidak. Setelah dia dipastikan sehat, cukup umur dan sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, baru boleh masuk ke area bursa hewan kurban.
21: Selain pemeriksaan di lokasi bursa yang dilakukan setiap harinya, Dr. Santosa menjelaskan, hewan kurban yang datang juga telah lebih dulu diperiksa oleh Dinas Peternakan yang kemudian bisa mendapatkan surat kesehatan hewan.
20: Sebelumnya kan hewan-hewan ini tentu saja sebelum dipastikan kita periksa pengecekan di sini, itu tentu saja disertai sertifikat kesehatan hewannya dari dinas ya. Jadi sebelumnya emang hewan-hewan ini telah dilakukan pengecekan dari dinas, kemudian sama mereka diterbitkan surat keterangan kesehatan. Di sini cuma mau validasi aja sih apakah benar hewan itu misalkan ada penukaran atau seperti apa, antisipasi aja.
21: Sebagai petugas yang berjaga di lokasi bursa, Dr. Santosa juga memastikan para pembeli mendapatkan hewan kurban yang sehat dan layak kurban.
20: Kalau untuk pembeli tentu saja sebelum mereka deal-dealan dengan penjualnya ya, itu terlebih dahulu kita periksa ya. Jadi kita meyakinkan bahwa misalkan yang hewan yang sudah dipilih, itu kita pastikan dulu, kita cek dari fisiknya maupun dari kesehatannya seperti itu.
21: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban asal Cimahpar, Kota Bogor, Abbas mengaku seluruh hewan yang dibawa ke lokasi bursa sudah lebih dulu menjalani pemeriksaan kesehatan dari dinas terkait.
17: Oh, persyaratannya ini kita harus dicek dari rumah. Dinas ke rumah dulu, baru bisa turun. Kalau nggak bisa turun, kalau kambing ini PW, apa ada ini kena rumput basah, nggak bisa dibawa. Begitu turun ke sini langsung disemprot semua juga. Kita harus lapor dulu, dicek dulu. Nah ini kan belum dicek, dicek suhu lagi dari sini. Iya, terjamin.
21: Abbas juga berharap penjualan hewan kurban tahun ini bisa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski saat ini pengunjung yang mulai datang, namun pembelian masih belum terlalu ramai.
17: Sekarang sih kita kan baru turun ya, belum penglaris. Mudah-mudahan aja ya kedepannya sih kita lebih baik lagi lah. Ini juga kambing baru bawa 27, belum banyak. Dibandingkan ya yang tahun-tahun dulu sebelum corona emang bagus di sini. Saya mencapai 150 ekor. Tahun kemarin saya bawa 60 ke bawah 15 pulang. 15, iya 15 ekor. Yang kemarin juga emang pakar ekonomi lah. Ini dari min 5 sampai min 1. Yang paling rame-ramenya itu min 3, min 2.
21: Pedagang lainnya yakni Hendra Gunawan mengatakan penjualan hewan kurban akan mulai ramai mendekati Hari Raya Idul Adha. Para peternak berharap seluruh hewan yang dibawa ke bursa dapat terjual habis.
22: Hewan saya, sapi maupun kambing itu habis gitu. Dan kedepannya mungkin ya seperti yang Mbak lihat ya, kadang di sini agak sedikit apa ya, konsumennya agak mulai menurun. Mendekati 2 atau 3 hari H lah. Ya mungkin mudah-mudahan seperti harapan saya ya. Dan rekan-rekan juga mungkin mengharapkan seperti itu dari sesama peternak. Kita juga istilahnya kalau lebih cepat habis jadi kita tenang gitu. Tinggal nggak pengurusan aja.
21: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Bursa Hewan Kota Bogor akan terus dilakukan hingga mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah bersama petugas kesehatan hewan menghimbau masyarakat agar membeli kurban di lokasi resmi yang telah melalui pemeriksaan kesehatan hingga aman dan layak untuk dikurbankan.
0: TNI dan Polri memperkuat kolaborasi strategis dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kota Bogor guna menekan angka penyalahgunaan narkotika, sekaligus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap aparat yang terbukti terlibat dalam jaringan barang terlarang tersebut. Sony Agung Saputra melaporkan.
23: Upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kota Bogor terus diperkuat melalui kolaborasi antara TNI dan Polri. Sinergi tersebut dilakukan untuk menekan penyalahgunaan narkotika sekaligus memastikan tidak ada keterlibatan aparat dalam jaringan peredaran barang terlarang. Pasi Lidik Denpom 31 Bogor, Roland Aditya menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di Kota Bogor untuk mendeteksi potensi keterlibatan anggota dalam jaringan narkoba. Menurut pengawasan bersama dilakukan agar upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan lebih efektif di lapangan.
24: Siap dan selalu berkoordinasi dan bekerja sama
2: dengan Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota apabila ada keterlibatan anggota TNI, khususnya TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Bogor, maka kami siap menerima atau menerima pelimpahan dari Sat Narkoba Polresta Bogor Kota untuk diproses sesuai dengan hukum berlaku bagi anggota TNI tersebut. Kami di Detasemen Polisi Militer 31 Bogor siap berkoordinasi dan bekerjasama dalam melakukan proses bagi anggota TNI yang terlibat dalam penggunaan narkoba maupun pengedaran narkoba. Kami dari Bepom 31 Bogor untuk dari bulan Januari sampai dengan sekarang tidak terdapat anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Kami terakhir itu mungkin tahu anggota TNI mungkin yang melakukan atau penyalahgunaan narkoba.
23: Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota, Kompol Ali Jupri, mengungkapkan peredaran narkoba di Kota Bogor masih terus terjadi hingga saat ini. Sampai bulan Mei tahun ini, pihaknya sudah mengamankan sedikitnya sekitar 65 pengedar narkoba dari berbagai kasus yang berhasil terungkap. Berdasarkan sejumlah pengungkapan kasus yang dirilis aparat penegak hukum, jaringan peredaran narkoba di Kota Bogor masih menyasar berbagai kalangan masyarakat.
3: Mei 2026 berhasil mengungkap 82 laporan polisi kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 65 orang. Adapun barang bukti yang berhasil disita antara lain sabu-sabu sebanyak 1.601,38 gram atau 1,6 kilogram, tembakau sintetis sebanyak 1.593,4 gram atau setara dengan 1,5 kilogram, dan ada yang sintetis atau bahan pembuat narkotika dari sintetis sebanyak 1.290,81 gram, obat keras tertentu sebanyak 76.257 butir.
23: Aparat menghimbau untuk menjauhi narkoba dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika melalui layanan kepolisian di nomor 110.
0: Saudara pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkuman sepekan Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda dan Penata Teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Bogor, siang ini.

Disun Seng Suwe Mas. Lagu dari Kenur Janah membuka kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini, akhir pekan ya, Minggu 17 Mei 2026, sekaligus juga menjadi segmen penutup untuk rangkaian Bogor siang ini pendengar ya. Semoga Anda semuanya masih dalam keadaan sehat dan juga sudah kenyang ya. Tadi sudah menyantap makan siang, saatnya untuk joget bareng Alif saat ini ya, hari ini, siang ini di Prodangdut. Dan tentu saja koleksi lagu-lagu dangdut pilihan sudah disiapkan untuk menemani istirahat siang Anda pendengar ya. Tentu saja untuk Anda yang ingin request lagu, kirim salam dan juga ikut topik obrolan pada siang hari ini juga dipersilakan. Bisa disampaikan 081-5x4200 dan juga tentu saja di aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi ya, bisa langsung ke fitur live chatnya, langsung saja komentar di sana, bergabung, kemudian bisa ngobrol juga bareng dengan teman-teman atau juga dengan pendengar setia Pro 1 RRI Bogor lainnya ya yang sedang mendengarkan kami. Dan pastinya untuk topik obrolan pada siang hari ini ya, saya hanya ingin bertanya, mungkin ada juga ya yang pernah gak sih sadar Anda menyadari begitu ya, kalau apa yang dulu pernah Anda suka gitu ya, tiba-tiba udah berubah sekarang ya. Salah satunya adalah warna begitu pendengar ya. Jadi saya ingin tanya nih, apa warna favorit Anda akhir-akhir ini ya? Dan mungkin bisa diceritakan juga dulunya tuh suka warna apa sih? Dan alasannya kenapa tiba-tiba bisa langsung switch gitu ya. Misalkan kalau saya dulu, saya tuh dulu suka banget sama warna coklat kalau dulu ya. Mungkin sampai sekarang sih masih ya, cuman agak-agak geser-geser ke sini. Saya juga jadi suka warna hijau karena lebih segar gitu ya. Coklat sering orang sering yang dekat kenal dengan saya ya, kenal dekat dengan saya itu sering kali melihat ketika Alif pakai warna coklat, kemudian hah, coklat lagi gitu ya. Tapi pada akhirnya coba deh kita berganti suasana, ganti hijau gitu ya. Kemarin tiba-tiba ada yang viral serba hijau, ternyata jadi troublemaker gitu ya, jadi membuat masalah, jadi orang yang sedikit bermasalah kalau suka warna hijau. Tapi ini bukan mengkreditkan orang yang suka warna hijau ya, tetapi katanya lagi ramai gitu. Tapi kalau misalnya Anda pun suka warna hijau ya gak masalah gitu, karena memang warna favorit Anda gitu ya. Bisa langsung disampaikan ke kami pendengar 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Didia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maafkan daku, kekasihku. Mungkin engkau telah merasa jemu dengan keluh kesahku.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Berbicara soal warna favorit pendengar ya, ternyata di dunia ini warna favorit yang sering disebut-sebut sama penduduk dunia ini ternyata warna biru pendengar ya. Kalau saya baca dari colorlip.com, ternyata 57% pria dan 35% wanita ini menyebutkan kalau biru adalah warna favorit mereka begitu ya. Dan memang warna ini jadi salah satu hal yang bisa mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli sesuatu benda begitu ya, karena memang warna ini bisa meningkatkan pengenalan merek begitu hingga 80%. Dan ngomongin soal warna juga, ternyata ada 300 juta orang di seluruh dunia yang memiliki kekurangan penglihatan warna alias buta warna begitu ya pendengar ya. Dan kita gak akan ngomongin soal itu, kita akan ngomongin warna favorit Anda akhir-akhir ini. Siapa yang sedang berganti warna favorit, atau mungkin dari awal sampai akhir sampai sekarang warnanya tetap sama itu-itu aja gitu ya. Sampaikan langsung ke 081 5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Saya sapa yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Alif. Gimana kabarnya di hari Minggu ini? Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sudah kenyang ya. Ada Teh Yanti ya di Jembatan Hitam nih kayaknya ya. Prodangdut yang ini mau minta dimainkan lagu Tersiksa Lagi dari Leo Waldi. Mau dikirim salam lagunya ini katanya untuk Kang Zulian, Kang Reno, Kang Boy, Kang Gometi Rama, Kang Andra, dan Umi ya. Sama Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Julai, Kang JPS juga buat semuanya aja. Spesial untuk Abah Kismin, Anu Kasep. Semoga sehat selalu sekeluarga. Terima kasih untuk Bali, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarganya. Amin, amin. Kalau masalah warna favorit, katanya Teh Yanti ini warnanya suka yang agak gelap. Misalnya kayak hitam, biru, kemudian abu-abu gitu ya. Soalnya warna itu tidak kelihatan noda kotornya, itu aja sih. Bener. Alasan mungkin, kalau alasan ibu-ibu memilih warna yang serba gelap adalah salah satunya kalau kotor gak kelihatan. Jadi alasan yang sudah pasti bisa ditemukan ya gitu. Saya sapa lagi, ada Kang Reno di Dukuh Menteng Ciapus Bogor. Assalamualaikum Kak Alif. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Dua Racun UB Sister, Cinta Terbaik. Kalau saya sendiri warna favoritnya biru dari dulu. Tuh kan, biru bener kan memang. Soalnya kalau memang memandang warna biru ini seperti memandang langit di atas. Dan ditambah warna biru itu banyak cewek-cewek yang suka. Satu lagi warna putih, ditambah warna putih itu melambangkan warna yang suci. Itu aja sih Kak. Oke, kirim salamnya untuk Kang Boy BCL, Teh Yanti, kemudian Kang Gometirama, Kang Wahyu, Kang Capung, Abah Kismin, Andre di Ciomas, Kang Julai, Kang Apeng Azhar. Spesialnya untuk Kak Ica, ini kebetulan udah ada nih Teh Icanya ya. Dan juga kali semua kru Pro 1 RRI Bogor juga, semoga sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih juga sudah beratensi ya Kang Reno ya. Dan saya sapa lagi, ada Pak Onoy di Ciparigi. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut RRI Bogor. Waalaikumsalam. Mau minta lagunya yang berjudul Terdiam Sepi versi siapa aja. Kirim salamnya untuk semua pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor. Dan yang untuk yang bertugas Teh Alif, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Komentar topiknya, saya sih suka semua warna, tapi yang paling disuka itu warna merah dan putih, karena kesannya selain berani, bersih, suci dan rapi, dan juga katanya kontras dengan kulit saya yang sawo mateng. Tapi kalau ngomongin warna merah dan putih, ini memang salah satu warna yang kontras tapi paduannya sempurna gitu ya. Jadi kayak mungkin karena kita memang terbiasa untuk melihat bendera merah putih gitu ya. Jadi ketika melihat warna dan warna merah dan putih disandingkan, itu rasanya seperti pas aja gitu ya. Kemudian saya sapa satu lagi sebelum kita ke lagu ya. Assalamualaikum Bro Dangdut. Waalaikumsalam, dari Heru di Legenda Wisata Cibubur. Oke, Kang Heru ya. Meminta lagunya Begadang 2 dari Roma Irama. Warna favorit saya dari dulu adalah biru, yang berarti sejuk dan damai. Oke. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Sami-sami. Memang ya, biru jadi dominan. Berarti ada 3 dari 4 yang sudah saya bacakan itu semuanya mengidolakan, memfavoritkan warna biru pendengar ya. Jadi bisa dibilang survei yang dilakukan oleh beberapa orang di dunia ini yang bilang kalau biru itulah warna favorit, ternyata benar juga ya. Kita langsung ke lagu. Deretan lagu masih akan menemani Anda sampai nanti lagu dangdut ya pastinya ya. Sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Kembali kami sapa yang sudah bergabung bersama kami di WhatsApp ya, 0815x4200. Ada Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikol Ciluar Gang Sadewa. Katanya warna favoritnya adalah warna hitam dan putih, karena katanya suka aja ya sama warna hitam putih. Kirim salamnya untuk kawan-kawan yang lagi pada ngopi, meminta lagunya Bebas dari Roma Irama. Tadi sebelumnya sudah kita putar Roma Irama, jadi mohon maaf sekali ya untuk Roma Iramanya tidak bisa diputar dua kali gitu. Nah, kalau mau bisa langsung dibalas aja di chat, mau diputerin lagu yang lain juga enggak apa-apa ya, bisa langsung disampaikan. Katanya untuk kru Pro Soto RRI Bogor juga terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya sapa juga ada Kang Zulian di Ciomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Neng Alif, kumaha damang? Alhamdulillah sae, Kang. Kalau Akang mah yang disukai warna biru muda, enggak ada yang lain karena bawa hoki. Terus ini kalau kata Kang Zulian ya, banyak wanita yang suka sama saya malah pada bilang ganteng banget cowok ini, padahal saya orangnya nggak ganteng loh, biasa aja. Mungkin karena pakai ini ya, yang pakai baju yang warna biru muda gitu ya. Kalau boleh mau minta lagu Rumput Tetangga dari Belanova ya. Sama juga ngasih pantun nih, Zulian udah cuci piring, kalau Neng Alif belum cuci piring ya, jangan marah ya Neng Alif ketikan saya terlalu panjang. Oh belum, bukan pantun ternyata ya. Baiklah, terima kasih banyak Neng Alif katanya, sambil juga memberikan kata-kata mutiara untuk Anda juga pendengar. Keinginan bukan yang utama, yang paling utama akhlak dan perilaku kita. Segala sesuatunya yang menilai orang lain bukan diri kita sendiri. Jangan merasa punya segalanya, suka merendahkan orang lain, yang rendah seenaknya gitu ya. Apa enggak malu sama Allah gitu. Jangan sampai nanti kita tidak disukai sama semua orang, bisa repot. Assalamualaikum, Zulian di Ciomas. Terima kasih untuk Kang Zulian sudah berbagi kata-kata mutiara juga ya untuk kami, sebagai pengingat juga untuk Alif dan juga untuk pendengar yang lainnya juga yang sedang mendengarkan Brodangdut pada siang hari ini ya. Saya sapa lagi, Assalamualaikum Brodangdut. Ada dari Kang Andra di Ciomas bareng Umi ya. Waalaikumsalam. Nah kalau ini benar ada pantunnya ya. Andra udah cuci piring bareng Bang Sulam, pasti Teh Alif cuci kaca. Andra udah kirim salam, pasti Teh Alif sudah baca. Mau kirim salamnya untuk Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Reni Kebon Pedas, Julian si Dokter Cinta, Kang Reno yang punya buah menteng, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Julai BBHS, Kang Gomet Drama, Boy BCL, Permak Masmin, JPS, Apen Azhar, Bang Jack Bojongsari. Dan kalau ada meminta lagunya Evita Mala yang Mendamba. Topik obrolannya nih, kalau Handra suka warna biru karena kalau lihat langit biru Handra terpesona, apalagi sambil main layangan waktu kecil. Aduh. Mau minta pantun lagi sepertinya. Tias Mirasi naik lift pakai sepatu baru buat Teh Alif. Terima kasih, sehat selalu. Sama-sama untuk Kang Andra bareng Uminya ya. Salam juga ya untuk Umi ya. Kemudian saya sapa lagi, ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Selamat siang Bro Dangdut. Katanya kalau Ibu Supriyati ini favoritnya adalah warna merah karena tandanya cerah aja, gak suka yang pucat-pucat gitu. Sama sih kayak ini fotonya di WhatsAppnya Ibu Supriyati, merah juga ya, lagi pakai baju merah. Ternyata warna favoritnya Ibu Supriyati gitu. Mau minta lagunya Sakitnya Tuh Di Sini dari Cita-Cita Taya. Selamat bertugas untuk Alif, sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih juga, doa yang sebaik juga untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Kemudian ini Kang Igoy Paragoy tadi minta lagunya diganti, katanya Menyulam Kain Yang Rapuh. Baik, nanti kita siapkan terlebih dahulu ya. Sebelum itu kita akan hadirkan dulu yang sudah di request tadi, Rumput Tetangga Belanova, yang juga nanti akan dirangkaikan dengan lagu-lagu lainnya. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro Dangdut, Pro Satu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama

0: sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

Lagu dari Marcel, pendengar waktu kan menjawab. Dan ternyata waktu satu dekade bersama Pelatnas, Gregoria Mariska Tunjung akhirnya mengajukan surat untuk pengunduran dirinya dari Pelatnas per bulan Mei 2026 ini, pendengar ya. Jadi sebuah kabar baru disampaikan bahwa Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia sudah menerima keputusan dari pebulu tangkis Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung yang mengundurkan diri dari Pelatnas PBSI setelah lebih dari satu dekade menjadi bagian dari Pusat Pelatihan Nasional. Informasi ini disampaikan PBSI melalui rilis resmi yang sudah diterbitkan pada hari Jumat 15 Mei 2026. Nah, keputusan ini disampaikan oleh Gregoria setelah melalui komunikasi dan juga pembicaraan bersama jajaran pembinaan prestasi serta tim pelatih tunggal putri utama Pelatnas. Langkah itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan kondisi dirinya. Jadi untuk dalam surat pengunduran dirinya, Gregoria menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengurus dan juga pelatih PBSI atas kesempatan, dukungan, juga pengalaman yang diperolehnya selama 12 tahun membela Indonesia melalui Pelatnas. Kondisi kesehatan menjadi alasan utama Gregoria setelah meninggalkan Pelatnas. Nah, pebulu tangkis berusia 25 tahun itu menjalani masa pemulihan dari gangguan vertigo yang dialaminya dan merasa belum sepenuhnya siap untuk kembali tampil dalam persaingan kompetitif. Nah, selama memperkuat sektor tunggal putri Indonesia, Gregoria ini dikenal sebagai salah satu atlet yang konsisten tampil di berbagai turnamen internasional. Ia juga menjadi bagian penting dalam menjaga prestasi bulu tangkis Indonesia di tengah ketatnya persaingan dunia. PBSI juga menilai Gregoria telah memberikan kontribusi yang besar melalui dedikasi, semangat juang, dan juga profesionalismenya ya selama berada di Pelatnas. Dan kiprahnya ini dinilai mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda atlet bulu tangkis Indonesia yang tengah berkembang. Meskipun tidak lagi menjadi bagian dari Pelatnas, PBSI tetap memberikan dukungan, juga doa terbaik untuk Gregoria agar segera pulih sepenuhnya ya. Nah, dalam rilis resmi PBSI tertanggal 15 Mei 2026, organisasi itu juga berharap Gregoria dapat terus meraih kesuksesan dalam perjalanan hidup dan karirnya ke depan. Pokoknya sukses deh ya buat Georgie nih, panggilan atau sapaan akrabnya dari Gregoria. Ya, semoga Georgie ya punya kesempatan lain di luar Pelatnas gitu ya, sesuai dengan tadi doa dari PBSI supaya karirnya juga tetap bisa berkembang dengan baik gitu ya, walaupun sudah di luar Pelatnas.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Baik pendengar Pro Satu RRI Bogor, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya kita akan menyimak informasi yang akan disampaikan dalam Lintas Jabar Sepekan ya, yang disiarkan melalui RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon.

0: Warta Jabar Sepekan rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan Sore, edisi Minggu 16 Mei 2026 berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Talia, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung mengungkapkan, dari Januari hingga Mei 2026, tercatat kurang lebih 107 kasus kebakaran yang terjadi. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung mencatat sebanyak 107 kasus kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dari ratusan kejadian tersebut, dugaan penyebab paling dominan berasal dari konsleting atau hubungan arus pendek listrik. Kepala Bidang Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung Immanuel Siptomorang mengatakan objek yang paling sering terbakar dalam peristiwa kebakaran umumnya berasal dari area dapur rumah warga. Menurutnya, selain faktor teknis kelistrikan, kebakaran juga banyak dipicu oleh kelalaian manusia dalam penggunaan peralatan elektronik di rumah tangga. Salah satu adalah penggunaan steker listrik secara berlebihan dalam satu torokan. Ia menjelaskan penumpukan penggunaan steker yang pemakaian daya listrik yang melebihi kapasitas dapat memicu panas berlebih hingga akhirnya menimbulkan percikan api. Kondisi tersebut kerap terjadi tanpa disadari masyarakat. Disdam Karmatan Kota Bandung pun menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di lingkungan rumah. Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala dinilai penting untuk mencegah terjadinya konsleting.
3: 107 kali seraman, yaitu rata-rata di penyebabnya atau penyebabnya di dalam objek yang terbakar. Ya, objek yang terbakar biasanya dapur, gitu. Kemudian juga yang misalnya sumber api dari ruangan yang juga ya memang disebabkan oleh konsleting listrik. Ya sebetulnya salah satunya mungkin ya kelalaian manusia, begitupun juga ada penumpukan penggunaan steker listrik gitu. Kemudian juga kadangkala kelebihan daya itu bisa mengakibatkan kebakaran.
2: Selain itu warga juga diminta memastikan peralatan elektronik dan koneksi aman, memastikan perangkat yang tidak digunakan, serta menghindari penggunaan kabel atau colokan listrik yang sudah rusak. Dikatakan Immanuel, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka kebakaran di Kota Bandung. Respon cepat saat muncul tanda-tanda kebakaran juga dinilai sangat penting agar api tidak semakin membesar.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah serentak guna menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha. Yofri Haryadi melaporkan.
4: Mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah atau 2026 ini, Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan pemerintah Kecamatan Sekabupaten Bogor menggelar gerakan pangan murah GPM serentak dan bergantian. Seperti yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Sukaraja pada Kamis 14 Mei pagi. Di tengah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN, ratusan warga Sukaraja tampak antusias mengantre untuk mendapatkan bahan pangan berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih murah daripada pasar konvensional. Ibu Eva asal Desa Cimandala, Sukaraja sangat terbantu dalam program tersebut. Harga minyak kita masih dijual Rp16.500 per liternya, sementara di pasar dan warung selain langka harganya sudah Rp18.000 hingga Rp19.000.
5: Ini saya beli beras, beli minyak sama beli gula. Ya alhamdulillah, mulahan alhamdulillah terbantu. Tapi kalau bisa minyak jangan dinaikin terus. Ya kan kemarin ini 16,5 sekarang 18,5 minyak. Alhamdulillah lebih murah.
4: 121. Jenis produk yang dijual adalah komoditas yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan bumbu khas Idul Adha. Mulai dari beras SPHP, beras premium, daging sapi, dan daging ayam segar, telur ayam, minyak goreng, dan gula, termasuk cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta bumbu masak lainnya. PLT Camat Sukaraja, Rahmawati, kegiatan tersebut sebagai langkah nyata pemerintah daerah menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat daya beli masyarakat.
6: minggu depan kita menjelang Lebaran Idul Adha. Ini sangat banget terbantu masyarakat kami dengan adanya kenaikan-kenaikan baik minyak goreng, gula, gula pasir, sehingga ini sangat terbantu. Kami harapkan ini juga bisa dilaksanakan terus-menerus karena memang benar-benar warga ini sangat membutuhkan. Mereka ini tadinya juga pengen belinya lebih, tapi karena kita stoknya juga kan di plotting, sehingga memang kami mengupayakan supaya semua masyarakat yang membutuhkan bisa terfasilitasi dan dapat terpenuhi kebutuhannya pada saat GPM.
4: Ketersediaan beras yang dijual dalam program tersebut mencapai 2 ton. Begitupun dengan minyak goreng dan telur ayam. Dalam kegiatan tersebut, panitia penyelenggara juga menjual paket bumbu dapur berisi bawang merah dan putih serta cabai dalam kemasan Rp10.000 hingga Rp20.000 yang pastinya di bawah harga warung maupun pasar konvensional.
1: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan layanan lengkap menjelang Idul Adha. Laporan reporter Rena Safira.
7: Terkait dengan pengantaran, kita bebas pengantaran ke wilayah 3 Cirebon, Ibu, ke bagian dari servis kami.
8: Pedagang hewan kurban di Kota Cirebon menyediakan berbagai layanan tambahan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Layanan tersebut meliputi pengiriman hewan, penyembelihan hingga pencacahan daging sebelum dibagikan kepada masyarakat penerima nantinya. Pedagang hewan kurban Danang Prasetyo mengatakan pihaknya menyediakan layanan lengkap bagi seluruh pembeli hewan kurban di lapaknya. Menurutnya layanan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan tambahan agar memudahkan masyarakat selama pelaksanaan kurban tahunan berlangsung nanti.
7: Kami all service ya Bu ya, jadi di lapak kami menerima juga penyembelihan. Jadi nanti ketika pembeli ini menginginkan, Pak, saya minta sekalian dipotong, dicacah, bahkan sampai masuk ke kantong kresek tinggal bagi, insya Allah kami siap untuk menservis seperti itu. Terkait dengan pengantar, kita bebas pengantaran ke wilayah 3 Cirebon, Ibu, ke bagian dari servis kami. Dan jangan takut bahwasanya kami akan mengantarkan sesuai permintaan Bapak Ibu semua yang membeli di lapak kami.
8: Ia mengatakan layanan pengiriman gratis diberikan bagi pembeli sewilayah 3 Cirebon tanpa tambahan biaya pengantaran hewan kurban. Selain itu, pembeli juga dapat menentukan waktu pengiriman sesuai kebutuhan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban masing-masing. Menurutnya, pelayanan lengkap tersebut menjadi salah satu cara meningkatkan kenyamanan masyarakat ketika membeli hewan kurban setiap tahunnya. Pelayanan tambahan juga membantu masyarakat menghemat waktu persiapan pelaksanaan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Rena Safira melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut berupaya melestarikan olahraga tradisional sebagai penggerak budaya dan ekonomi bagi masyarakat. Irwan Rudiawan melaporkan.
9: Festival Pembudayaan Olahraga Tradisional atau yang lebih dikenal dengan Kaulinan Barudak Lembur 2026 dinilai sebagai salah satu langkah konkret untuk meningkatkan aktivitas pelestarian budaya yang selama ini menjadi ciri khas sekaligus keunggulan utama masyarakat Garut. Bupati Garut Abdus Syakur Amin mengatakan penyelenggaraan festival ini sangat selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pesan pentingnya menjaga warisan karuhun atau leluhur yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas, melainkan juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah.
10: Ngarojatkan aktivitas budaya. Budaya teh kaiji kalau terus kalau bikin ciri khas, kedua jender keunggulan masyarakat urang. Jadi budaya teh kedah dijaga, dipiara, sering dikembangkan. Kangge naon, kangge dorong budaya, oke, kangge pertumbuhan ekonomi. Abi sering kali di beberapa kesempatan Garut kedah majeng carana seurkeun event. Kang Juan atuh nuhun, Kang Agil juga KMP geser ke event-event pokoknya kegiatan. Kamari olahraga futsal, kamari gelar pesona budaya, kamari ulang dilangkala tata Sunda, suur kegiatan. Nah, ya oke penting pisan utamina selain budaya oke olahraga.
9: Lebih lanjut, menurut Satpur, selain upaya pelestarian budaya, masyarakat Garut juga didorong untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Ia menyoroti pentingnya pembudayaan aktivitas fisik yang mengakar pada permainan tradisional olahraga yang memiliki ciri khas dan kedekatan historis dengan masyarakat Sunda, khususnya warga Garut. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pertunjukan budaya luar biasa yang ditampilkan dalam rangkaian festival tersebut.
1: Kepala BPS Kota Cirebon menyebutkan, masyarakat dapat memanfaatkan data statistik untuk mendukung peluang usaha maupun penelitian mahasiswa. Laporannya disampaikan Vivi Islamiyati.
11: Sedang kuliah, melakukan penelitian, nah data BPS ada, bisa dimanfaatkan.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon memiliki peranan penting dalam menyediakan data statistik nasional untuk kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan hingga mendukung peluang usaha. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, Samiran, mengatakan BPS merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas menyelenggarakan statistik nasional. Menurutnya, data yang disediakan dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha dan mahasiswa.
11: Artinya apa? Kita harus bersaing dengan banyak pedagang. Kalau nggak unik ya akan sama aja. Atau cari titik-titik ya. Kami punya data, misalkan salah satunya data yang dimiliki apotik ya. Apotik-apotik mana desa-desa, kelurahan yang belum punya apotik itu ada. Jumlah penduduknya ada, apotiknya ada. Nanti bisa dimanfaatkan. Saya kalau buka apotik misalkan, kira-kira di mana tepatnya? Di seluruh Indonesia itu ada. Misalkan wilayah Cianjur itu masih banyak potensi. Kabupaten Bogor banyak potensi. Kabupaten Bandung juga banyak potensi. Kenapa? Karena jarak apotek itu jauh-jauh. Itu contoh-contoh yang bisa dimanfaatkan. Termasuk juga membantu, misalkan Pak Deddy punya anaknya sedang kuliah, melakukan penelitian. Nah, data BPS ada, bisa dimanfaatkan. Termasuk misalkan pengen melakukan penelitian nih, mahasiswa S1, S2, S3. Mereka bingung gitu kan, kami pakai metodologi apa gitu kan. Nah, boleh datang ke BPS juga. Kami ada namanya pelayanan statistik.
12: Lebih lanjut, Samiran menjelaskan, BPS juga menyediakan pelayanan statistik terpadu yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dan peneliti secara gratis. Layanan tersebut membantu masyarakat memperoleh data maupun konsultasi metodologi penelitian. Ia mengatakan masyarakat dapat langsung datang ke kantor BPS atau menghubungi petugas untuk mendapatkan layanan statistik. Samiran berharap data yang dimiliki BPS dapat dimanfaatkan lebih luas guna mendukung pengembangan usaha, pendidikan, dan perencanaan pembangunan daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Kegiatan Goes Santai yang diikuti komunitas sepeda dan pemerintah Kota Bogor, melalui kegiatan ini, para pesepeda mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan pengguna sepeda dan tertib parkir di jalan raya. Ade Sri menurunkan laporannya.
13: Pengen sekali kita Goes dan bersepeda baru dan memberikan edukasi. Terkadang pengguna sepeda malah kalah dengan orang yang parkir liar di jalur sepeda itu.
12: Pemerintah Kota Bogor bersama komunitas pesepeda menggelar kegiatan Goes Santai di Balai Kota Bogor pada Jumat pagi tadi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sarana edukasi terkait keselamatan pesepeda dan ketertiban parkir di jalan raya. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, kegiatan ini digelar santai sambil memberikan edukasi kepada pengendara yang masih parkir sembarangan di sejumlah ruas jalan Kota Bogor.
14: Gak apa-apa. Kita hari ini Goes fun bag santai aja. Karena ini adalah Goes fun bag santai sambil beredukasi pada mereka yang parkir liar. Saya menyarankan kita edukasi mereka yang parkir liar untuk maju. Sudah kita pantau taksi biru, taksi online dan lain-lain banyak yang parkir. Kita berhenti di situ biar di medsos tahu hari ini warga Bogor pengguna sepeda mulai bersuara.
12: Sementara itu anggota komunitas Urban Pedal Society Gilang mengatakan, kegiatan Goes ini cukup menyenangkan, namun kondisi parkir liar di badan jalan masih menjadi persoalan bagi para pesepeda.
15: Lebih menyenangkan mungkin ya acara sepeda ini, karena di Bogor tuh ada acara sepeda setiap malam akhir bulan hari Jumat. Mengganggu sih sebenarnya, kan karena kita sepeda untuk menyusul mobil tuh butuh effort kan. Nah kita tuh pesepeda kadang kalau trek jauh tuh suka capek gitu, kadang kita susul mobilnya malah jalan gitu. Itu yang bikin PR sih. Karena kalau misalnya disusul tiba-tiba di kanan ada mobil lagi, takut laka lantas sih.
12: Para pesepeda berharap adanya kesadaran dari seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib dan menghormati ruang bagi pesepeda agar aktivitas bersepeda di Kota Bogor semakin aman dan nyaman.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur terus mendorong SPPG yang belum memiliki IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah dan SPPL. Ian Sofyan melaporkan.
16: Terkait masih adanya dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Cianjur yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cianjur Komarudin menegaskan terus akan mendorong SPPG dalam pengolahan air limbah.
17: Tapi tetap kita mendorong bahwa mereka itu harus melakukan pengolahan air limbahnya supaya tidak terjadi permasalahan
18: sudah hampir 12 pengaduan SPPG yang IPA-nya bermasalah dan mencemari lingkungan. Ini juga pengaduan dari masyarakat setempat.
16: Dengan masih adanya SPPG yang belum memenuhi hal itu karena banyaknya aduan masyarakat dari warga setempat. Namun demikian, ungkap Komar, saat ini sedang dilakukan pendataan.
18: Dan sekarang juga kita sedang lakukan pendataan. Dari yang didata di kita ada 130 SPPG, itu sampai saat ini data di kita baru 6 yang sudah punya SPPS. Nah, yang lainnya belum kita apa memang kalau melalui AmdaNet kan juga sudah ada ya. Ini yang sedang kita data, karena melalui AmdaNet kadang-kadang tidak ke kita, kebetulan turun aja gitu ya. Nah, itu juga sekarang sedang dilakukan pendataan. Ya, mudah-mudahan di bulan ini selesai.
16: Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada semua SPPG yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, apalagi yang belum memiliki SPPL, termasuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain itu, DLH melakukan pendataan pada SPPG yang belum memiliki surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup SPPL. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Cirebon akan membangun 446 rumah tidak layak huni pada tahun 2026 ini. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
19: 446 di Kabupaten Cirebon yang rumah rutelo yang kita dibangun total.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon terus melaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Imron meninjau langsung pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Rabu 13 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Ia mengatakan terdapat 11 rumah warga di Desa Melakasari yang mendapat bantuan pembangunan rumah. Rumah-rumah tersebut dibangun kembali karena sebelumnya berada dalam kondisi rusak atau tidak layak huni. Selain di Desa Melakasari, program pembangunan rumah tidak layak huni juga akan dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon lainnya. Pemerintah daerah menargetkan sekitar 446 rumah tidak layak huni atau rutilahu dapat diperbaiki melalui program tersebut pada tahun 2026.
19: Di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Dan di Desa Melakasari ini ada 11 rumah. Rumah yang akan diperbaiki dan ini dibangun dari nol ya. Nah, rumahnya nggak layak huni, akan dibangun dari nol dan mudah-mudahan ini bisa selesai dan Ibu siapa?
20: Warkina
19: bisa menempati rumah dengan nyaman.
20: Dari program mana ini Pak?
19: Beres. Bantuan bedah rumah.
20: Beres. Kabupaten atau gimana Pak targetnya Pak?
19: Sekabupaten. Sekabupaten.
20: Ada berapa rumah Pak?
19: 440. Ada 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang rumah rutelo yang kita dibangun total.
1: Ia menjelaskan bahwa program pembangunan rumah tidak layak huni rutilahu tersebut berasal dari bantuan bedah rumah swadaya yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Program ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi penerima bantuan karena hunian yang layak merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat. Aura Aulia melaporkan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti penataan ruang kawasan Batu Tulis Bogor agar selaras dengan nilai sejarah. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
21: Permasalahan tata ruang di kawasan Batu Tulis menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Di Museum Pajajaran Kota Bogor, ia menilai pembangunan kawasan tersebut tidak selaras dengan nilai sejarah dan kondisi alam yang harus dijaga. Keberadaan prasasti Batu Tulis dan mahkota Binokasi Sanghyang Pake sebagai bagian dari warisan sejarah Sunda. Dalam forum itu, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya memahami benda purbakala dari sudut pandang keberadaban dan kajian akademik, bukan pendekatan yang bersifat mistis. Menurut Dedi, berbagai peninggalan sejarah di Batu Tulis perlu didokumentasikan melalui kajian ilmiah yang komprehensif. Dia menilai, nantinya tersedia naskah akademik yang menjelaskan proses sejarah pembuatan hingga makna dari setiap peninggalan budaya di kawasan itu. Dirinya juga menyoroti adanya keterputusan antara sejarah masa lalu dengan arah pembangunan saat ini. Ia menilai kebijakan pembangunan tata ruang pendidikan hingga infrastruktur seharusnya mengacu pada nilai historis dan landscape wilayah yang ada sejak masa kerajaan Sunda.
0: Kita ingin merubah cara pandang yang kronik menjadi cara pandang yang teknokratis, sehingga ketika memahami benda-benda keperbakalaan, maka kita harus melihat dari sudut peradaban. Pada zaman itu, peradaban sudah mengalami kepesatan cara berpikir dan cara bertindak, sehingga tahapan-tahapan peradaban harus kita lalui, dan kita harus juga memahami bahwa kita memiliki leluhur yang sudah memiliki kecerdasan peradaban pada zamannya. Dan kemudian semuanya harus menjadi karya-karya akademik, sehingga nanti kita punya buku-buku atau naskah-naskah akademik yang menjelaskan satu masalah demi satu masalah, satu peninggalan demi satu peninggalan, untuk membangun dan menata masa depan. Jadi batu tulis nanti harus ada buku akademiknya yang memberikan kajian secara komprehensif, dari mulai tanggal pembuatan, bahan pembuatan, siapa yang membuat.
21: Ia menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan kajian perubahan tata ruang untuk kawasan Batu Tulis dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan infrastruktur lainnya tetap memperhatikan aspek sejarah dan kondisi lingkungan.
0: Adalah pusat kerajaan Pakuan, kerajaan Sunda, seluruh kotanya Pakuan Pajajaran. Sehingga saya dulu secara intuitif kan memberikan nama itu, misalnya gedung kantor gubernur wilayah di wilayah Bogor namanya kantor wilayah Pakuan Pajajaran. Jadi ini yang naskah akademik itu nanti harus turunan jadi apa? Kan ini kita kan ada missing link, ada misi yang terputus. Ya saya bilang tadi, jadi tata ruang, jadi tata bangunan, kemudian berubah lagi apa? Tata kelola pendidikan, tata kelola kesehatan, sehingga antar sejarah masa lalu dengan masa depan menjadi satu kesatuan. Dan kita jujur, konsepsi pembangunan yang kita kelola hari ini berantakan.
3: Oke, artinya
0: harus dikembalikan kembali. Maka saya sampai hari ini kajian pemerintah provinsi adalah kajian perubahan tata ruang, karena itu syaratnya itu.
21: Deddy berharap hubungan antara sejarah masa lalu dan pembangunan masa depan tetap menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Menurutnya, identitas Batu Tulis sebagai bagian dari pusat kerajaan Pakuan Pajajaran perlu dijaga melalui penataan kawasan yang lebih sesuai dengan nilai sejarah.
1: Pendengar, sekian Warta Berita Sepekan sore ini disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat sore, dan tetaplah bersama RRI Bandung.
22: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Gema Piala Dunia 2026 tentunya sudah mulai terasa ya sejak beberapa waktu ini, apalagi RRI juga makin gencar untuk menginfokan soal berbagai hal yang berkaitan dengan Piala Dunia, pendengar ya. Termasuk sore hari ini kita akan bahas flashback tentang juara di tahun 2022, yaitu Argentina, pendengar. Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ya, tentunya menjelang pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ada banyak kisah menarik dari edisi-edisi sebelumnya yang juga masih membekas sampai sekarang. Dan salah satu cerita yang cukup mengejutkan itu datang dari Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu tim favorit juara Argentina justru mengawali perjalanan mereka dengan hasil yang tidak diduga. Banyak orang mengira tim yang diperkuat oleh Lionel Messi ini tidak akan melaju mulus gitu ya, karena hasil yang mengejutkan, mereka sempat ketemu sama Arab Saudi gitu ya. Jadi di laga pertama sebetulnya sih berjalan dengan normal gitu ya, terlihat oke. Messi membawa Argentina unggul lewat titik penalti dan publik merasa kemenangan besar tinggal menunggu waktu. Bahkan Argentina sempat beberapa kali membobol gawang lawan lagi meski akhirnya dianulir karena offside. Tapi sepak bola memang penuh kejutan. Memasuki babak kedua, Arab Saudi tampil berani dan mengubah jalannya pertandingan hanya dalam hitungan menit saja. Gol penyama kedudukan membuat suasana stadion berubah, lalu sebuah gol spektakuler dari Salem Al-Dawsari membuat dunia terdiam. Argentina tertinggal 2-1 saat itu. Nah, sejak saat itu Argentina terus menekan, peluang demi peluang tercipta, tapi pertahanan Arab Saudi begitu solid. Penampilan gemilang kiper Mohamed Al-Owais ini membuat Argentina frustasi sampai peluit akhir berbunyi. Kekalahan ini sekaligus menghentikan rekor panjang Argentina yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam puluhan pertandingan. Banyak yang mulai meragukan peluang Argentina untuk jadi juara dunia. Namun justru dari titik itulah mental juara Argentina muncul. Mereka pun bangkit di laga-laga berikutnya, menundukkan Meksiko, Polandia, lalu melangkah terus sampai akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia setelah mengalahkan Perancis di partai final yang dramatis. Sementara bagi Arab Saudi, kemenangan atas Argentina menjadi salah satu momen terbesar dalam sejarah sepak bola mereka. Nah, meski akhirnya gagal lolos dari fase grup, ya, kemenangan itu tetap dikenang sebagai kejutan paling besar di Piala Dunia Qatar. Nah, tentu dengan flashback dari cerita ini mengingatkan kita bahwa di sepak bola tidak ada yang benar-benar pasti, di mana tim besar bisa kalah, tim yang tidak diunggulkan bisa mencetak sejarah. Dan mungkin itulah mengapa Piala Dunia selalu dinanti oleh jutaan orang di seluruh dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didi Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: hari. Oke. Salam dari ASKI Kota Bogor. Saya Ketua ASKI Kota Bogor, Ratu Lita Hani. Salam olahraga. Jaya.
1: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 1,

Oke, kita masih bahas ya tentang Piala Dunia, pendengar, yang selalu menghadirkan momen gol ikonik dan tidak terlupakan. Jadi mencetak gol di Piala Dunia adalah impian dari banyak pemain sepak bola. Namun hanya sedikit yang mampu melakukannya secara konsisten hingga mencatatkan namanya dalam sejarah dunia. Dari Miroslav Klose, Ronaldo Nazario atau Ronaldo Botak, sampai Lionel Messi, para legenda ini berhasil menjadi mesin gol di turnamen sepak bola terbesar dunia. Setiap gol yang tercipta bukan hanya menentukan kemenangan, tapi juga menjadi momen ikonik yang dikenang sepanjang masa. Nah, menariknya pendengar, ada rekor 13 gol miliknya Jules Fontaine dalam satu edisi Piala Dunia pada tahun 1958 yang hingga kini belum berhasil dipecahkan oleh siapapun. Jadi ada deretan para pencetak gol terbanyak di Piala Dunia, tapi hanya Jules Fontaine ya yang membuat 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Sisanya ya akumulasi aja gitu dari beberapa kali keikutsertaan di Piala Dunia. Seperti misalnya Miroslav Klose mencetak 16 kali gol, memang yang terbanyak selama keikutsertaannya di Piala Dunia di masa-masa karirnya masih aktif gitu ya sebagai pemain timnas. Kemudian untuk Ronaldo Nazario mencatatkan 15 gol. Ada juga Gerd Müller ya, 14 kali gol ini dari Jerman. Kemudian Jules Fontaine itu ada di angka 13 gol. Lionel Messi mencatatkan 13 gol juga, tapi dari beberapa edisi ya. Lalu ada Pele 12 kali gol dan juga ada Kylian Mbappe 12 kali gol. Pastinya mencetak gol di panggung sebesar Piala Dunia bukanlah hal mudah, apalagi melakukannya secara konsisten ya di beberapa edisi turnamen. Nah, dari deretan pemain yang tadi sudah saya sebut membuktikan bahwa ketajaman, mental dan juga konsistensi adalah kunci untuk bisa bersinar di panggung sebesar Piala Dunia. Nah, kalau menurut Anda kira-kira striker yang paling mematikan dalam sejarah Piala Dunia siapa ya? Kalau mau komen boleh juga deh ya di 081-5x4200. Untuk Anda juga bisa tetap update nih dengan informasi terkini melalui siaran Radio Republik Indonesia dengan mengunduh aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Play Store untuk akses berita, hiburan, musik, dan siaran RRI dimanapun dan juga kapanpun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

John Travolta ya, seorang legenda di perfilman dunia, menerima penghargaan pencapaian seumur hidup di Festival Film Cannes 2026 ya, di Prancis pada Jumat 15 Mei 2026 waktu setempat, bersamaan dengan penayangan film perdana ataupun film debut arahan dari John Travolta yang berjudul Propeller One Way Night Coach, pendengar. Nah, penghargaan yang diberikan ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi John Travolta dalam industri perfilman dunia selama puluhan tahun. Momen tersebut menjadi salah satu sorotan utama di festival film paling bergengsi di dunia itu. Bahkan pihak dari Cannes sendiri ya, ini merahasiakan penghargaan tersebut sampai Travolta ini naik ke atas panggung menjelang pemutaran filmnya. John Travolta yang dikenal sebagai salah satu aktor paling berpengaruh di Hollywood sejak membintangi Saturday Night Fever, film tersebut menjadikannya sebagai ikon budaya populer dan membuka jalan bagi karir panjangnya di dunia perfilman internasional. Karir dari John Travolta ini kembali bersinar ketika tampil sebagai Vincent Vega dalam film Pulp Fiction karya Quentin Tarantino. Film yang memenangkan Palme d'Or pada tahun 1994 itu disebut banyak kritikus sebagai salah satu penampilan terbaik dalam perjalanan karirnya. Dan di usia 72 tahun, John Travolta memulai babak baru sebagai seorang sutradara layar lebar. Film Propeller One Way Night Coach ini menjadi karya penyutradaraan pertamanya dan turut dibintangi oleh putrinya yaitu Ella Blue Travolta, pendengar ya. Jadi saat ini usianya udah 72 tahun nih. Tapi ternyata masih tetap berkarya ya. Nah, film tersebut diadaptasi dari buku anak-anak yang ditulis oleh John Travolta sendiri dan mengambil latar era keemasan dunia penerbangan. Nah, ceritanya mengikuti perjalanan seorang anak penggemar pesawat yang melakukan perjalanan menuju Hollywood bersama ibunya. Dan di debut penyutradaraan ini, John Travolta berhasil masuk dalam festival Cannes yang menjadi pencapaian penting dalam karirnya. Selain memperlihatkan sisi kreatif baru, film itu juga menggambarkan kecintaan John Travolta terhadap dunia perfilman dan penerbangan yang telah menjadi bagian besar dalam hidupnya.

Ada informasi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bogor. Pendengar memanggil usup yang beralamat di Kampung Ciketup RT 1 RW 4 Desa Pangkal Jaya Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor yang disebut sebagai tergugat 82 untuk menghadap pada sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Rabu 20 Mei 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT Sahabat Unggul Internasional sebagai penggugat melawan Magdoni dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahripah roh jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Kembali kami hadirkan informasi dalam Kilas Berita. Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis atau MBG masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah di lapangan. Saat meresmikan Koperasi Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur Sabtu kemarin, Kepala Negara menegaskan pemerintah terus melakukan evaluasi ketat. Presiden memastikan akan menindak tegas dan mencopot jabatan pihak-pihak yang menyimpang atau menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan program ini. Meski diterpa kendala, Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas karena sangat dinantikan oleh masyarakat kecil, khususnya para petani. Selain meningkatkan kualitas SDM dalam jangka panjang, program MBG dinilai mampu menggerakkan ekonomi desa dengan potensi perputaran uang mencapai 10,8 miliar rupiah per tahun tiap desa. Saya Marisa, sampai jumpa dalam kilas berita lainnya. Tetap bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, saatnya untuk masuk ke sesi lagu-lagu religi ya. Kemudian juga nanti akan ada pengajian ayat suci Al-Quran, serta diingatkan untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk hari ini azan akan berkumandang pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Belajar kehidupan dari sebuah pohon tua. Hidup ini adalah sebuah proses, hadapilah dengan tegar. Alkisah, ada seorang anak yang baru lulus dari sekolah, hendak pergi ke kota. Tujuan utamanya untuk mencari pekerjaan dan tentu saja merubah nasib. Dia hanya seorang anak petani biasa. Setiap hari, dia selalu terbiasa dengan hidup yang sangat sederhana. Orang tuanya sudah terlalu tua untuk diandalkan. Akhirnya, menjelang kepergiannya ke kota, dia pun bertemu dengan bapaknya untuk meminta nasihat. "Bapak, besok subuh, anakmu ini mau berangkat mencari kerja ke kota. Kiranya Bapak mengizinkan aku untuk pergi." Bapak itu pun berkata, "Anakku, Bapak tidak bisa membekalimu apa-apa. Tapi sebelum engkau pergi, Bapak mau menunjukkan sesuatu kepada kamu." Si anak pun melihat bapaknya dengan penuh tanda tanya. "Apakah itu, Bapak?" Si bapak tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Mari ikut aku." Lalu dia pun berjalan, diikuti oleh anaknya dari belakang dengan penuh tanda tanya. Ternyata mereka pergi ke belakang halaman rumah. Di situ ada sebuah pohon tua yang sangat besar. Umurnya mungkin sudah ratusan tahun. Mereka pun sampai dan berdiri persis di depan pohon tua tersebut. Si bapak pun berkata, "Anakku, coba kau perhatikan pohon tua ini." Si anak pun mulai memperhatikan pohon tua itu. Yang bisa dilihatnya hanya sebuah pohon tua, tidak mempunyai arti. Batangnya pun sangat sulit dipeluk dengan mengandalkan seorang diri. Butuh 3-5 orang. Pohon ini pun tidak tahu termasuk jenis tanaman apa. Yang dia tahu, pohon ini sudah ada sejak dia masih kecil. Bisa jadi sebelum dia lahir. "Bapak, aku tidak melihat yang istimewa dari pohon ini," jawab si anak. Si bapak pun secara perlahan-lahan mulai mendekati pohon itu lebih dekat lagi. Dan tangannya pun menyentuh akar pohon tersebut. Lalu dia pun berkata, "Pohon itu begitu kokoh berdiri sampai dengan sekarang. Padahal kita tidak pernah merawatnya. Dia pun tumbuh secara alamiah. Ketika hujan, dia pun menjadi basah. Kemarau pun dia menjadi kekeringan. Tapi lewat proses kehujanan dan kekeringan, membuat dia menjadi kokoh dan kuat." Si bapak memandang wajah anaknya dengan penuh arti sambil melanjutkan perkataannya. "Setiap kali kamu menghadapi persoalan ketika kamu di kota, ingatlah pohon ini. Dia bisa melewati semuanya dengan baik. Walaupun kamu mengalami persoalan besar sekalipun, itu semua
menjadikan kamu lebih kuat dan tegar, tidak terhempas oleh angin yang besar. Andalkan Sang Pencipta untuk membantu hidupmu. Bila engkau hanya mengandalkan dirimu sendiri dan orang lain, itu hanya bersifat sementara. Kamu lebih banyak kecewa. Tapi bila engkau mengandalkan Sang Pencipta, kamu tidak pernah kecewa. Si bapak pun mengakhiri percakapan dengan si anaknya. Si anak pun mulai mengerti bahwa di kota nanti dia harus siap menghadapi setiap kesulitan dan hanya mengandalkan Sang Pencipta, dia pasti berhasil meraih impiannya.

Pendengar yang budiman, dalam kehidupan kita zaman sekarang ini, kita selalu terangsang untuk mencapai kesuksesan secara cepat, istilah kerennya secara instan, tanpa mau bersusah payah. Padahal kita semua tahu bahwa ada satu hukum alam yang tidak mungkin kita hindari, yaitu hukum proses. Coba ingat, ketika kita masih bayi, kita pun mulai dari belajar merangkak lewat proses jatuh bangun beberapa kali. Mungkin bisa juga ratusan kali. Kita baru bisa belajar berdiri setelah kedua kaki kita kokoh dan kuat. Barulah kita mulai melangkah, mulai dari satu, dua, tiga, sampai proses melangkah lancar. Barulah kita mulai bisa berjalan. Setelah kita lancar berjalan, maka kita berlari, memanjat, melompat, dan semua aktivitas lainnya yang bisa kita lakukan. Apakah semuanya secara instan? Jawabnya pasti tidak. Semuanya lewat sebuah proses perjuangan. Pertanyaan saya, bagaimana supaya kita bisa melewati proses kehidupan ini secara kuat dan kokoh? Tentu saja kita harus siap menghadapi setiap kesulitan yang datang, bukan menghindarinya. Lihat saja batu karang yang keras, bisa tembus lewat proses tetesan air secara terus-menerus, dengan diuji membuat mental kita menjadi kuat. Disinilah timbul kekuatan mental kita, seperti keberanian, keuletan, kesetiaan, dan lain-lain. Dan satu lagi yang membuat kita kuat adalah kita harus mempunyai mentor. Orang yang siap memberikan masukan bagi setiap kemajuan kita. Mentor yang paling setia adalah orang tua kita. Merekalah pendorong buat kita lebih maju. Kita pun bisa memilih mentor, orang yang sudah mempunyai prestasi dan reputasi di bidang yang kita geluti. Tidak hanya memberikan kritikan, tapi dia juga mampu membimbing kita menjadi sukses. Dan tak lupa, sang mentor sejati adalah sang pencipta sendiri. Kita harus selalu mendengarkan nasihatnya melalui doa secara rutin. Tak lupa, kita bersyukur atas pemberiannya setiap hari.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, biasanya banyak hal yang kita lakukan untuk mengisi akhir pekan. Selain mencari hiburan berupa musik, film, ada juga yang senang untuk membaca buku. Berhubung hari libur, gak ada salahnya untuk mencari bacaan yang menarik dan juga membuka wawasan. Dan tahukah Anda bahwa ternyata setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Hari Buku Nasional ditetapkan pada tahun 2002 oleh Menteri Pendidikan Nasional saat itu, Abdul Malik Fajar. Tanggal ini dipilih bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Nah, peringatan ini menjadi pengingat bahwa budaya membaca dan literasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas wawasan masyarakat. Buku itu bukan hanya sekedar kumpulan tulisan saja, tapi juga jendela dunia yang membuka pengetahuan, sejarah, imajinasi, hingga berbagai sudut pandang yang baru. Di tengah perkembangan teknologi dan juga era digital saat ini, kebiasaan membaca tetap memiliki peran penting untuk melatih berpikir kritis dan juga menambah informasi. Saya jadi kebayang ya, zaman dulu yang belum ada internet, belum ada Google, belum ada e-book misalnya ya. Pokoknya kalau sekarang kan udah gampang ya, kita tinggal searching ini itu, mau cari misalnya pengetahuan pun ini itu, mau belajar ini itu gampang. Tapi kalau zaman dulu benar-benar orang tuh harus ngulik buku gitu ya. Jadi mereka tuh betul-betul cerdas, pintar karena rajin membaca buku. Dan kebayang juga kan, zaman dulu tuh orang tuh punya rak buku tuh sampai penuh isinya, dan bukan sekedar pajangan, tapi memang betul-betul dibaca isinya. Bahkan sampai ada buku yang mungkin berisi berjilid-jilid gitu ya, beredisi-edisi, itu semuanya sudah dibaca. Dan begitu ditanya kira-kira isinya apa, itu kayak udah di luar kepala. Tapi kalau sekarang orang lebih banyak membaca itu lebih ke era digital, walaupun tetap masih ada yang hobi membaca buku gitu ya secara fisik. Tapi beda memang ya kualitas orang-orang yang rajin membaca buku secara fisik dengan yang hanya selewat melalui internet aja gitu. Kayaknya lebih secara pengetahuan, kecerdasan yang membaca buku fisik itu jauh lebih unggul menurut saya. Nah, mari jadikan Hari Buku Nasional sebagai momentum untuk kembali menumbuhkan semangat membaca dan belajar. Kalau Anda sendiri kira-kira buku apa ya yang paling berkesan? Kalau mau komen boleh juga di 08 15 4 200 WhatsApp kami. Dan Anda masih mendengarkan rangkaian Bogor sore ini.

Informasi dari Pengadilan Negeri Bogor, pendengar, memanggil Sunarsi beralamat di Kampung Sulawi RT 4 RW 1 Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor sebagai tergugat 92 untuk menghadap pada sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor pada hari Rabu 20 Mei 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT Sahabat Unggul Internasional sebagai penggugat melawan Magdoni dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Informasi dalam kilas berita kembali hadir petang ini. Kementerian Transmigrasi resmi meluncurkan program Transmigrasi Patriot 2026 untuk mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus membangun pusat ekonomi baru di berbagai daerah. Berbeda dengan tahun lalu yang berfokus pada riset, program tahun ini turut memperluas cakupan pada pengabdian masyarakat. Dalam sosialisasi di Jakarta hari ini, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyatakan kehadiran generasi muda dan peneliti diharapkan mampu membaca potensi daerah secara langsung agar kawasan transmigrasi dapat berkembang mandiri. Jika ekosistem ekonomi baru ini tumbuh, perpindahan penduduk diyakini akan berlangsung secara alami karena terbukanya peluang kesejahteraan. Sebagai bukti nyata, kawasan transmigrasi di Sulawesi Selatan kini bahkan telah berhasil menembus pasar internasional dengan mengekspor komoditas durian ke Tiongkok. Saya Marisa, simak terus untuk informasi kilas berita yang akan hadir di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
3: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
2: Oke, satu langkah dulu deh.
3: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
0: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1

Tidak terasa ya pendengar, waktu menunjukkan pukul 18:58 menit ya. Tentunya menantikan informasi yang akan disampaikan oleh Pro3 RRI dalam Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melakukan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Semudara untuk Indonesia.
0: Agar pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Julhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendata haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga kan untuk mendata. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, ini itu nggak mau nakal terus pasti harus program, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah program saat ini, kan dana sekarang dari 25 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini, dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem dan juga daging. Menurut koordinator konsumsi sektor 10 Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan
13: untuk pembagian ini, konsumsi juga
14: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11 dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
13: Penyajian seperti apa misalnya kalau siang?
14: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2 dan selanjutnya, dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang kami tidak perlu mengambil, jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya, kota jemaahnya.
15: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
16: Saifuddin Abdul Mu'in Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
17: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangat juga semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
16: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena jati diri kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jenul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita kan gitu. Pasti kan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval, seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal Angkatan Laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. PORPROV dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Selepas mengikuti informasi dalam Warta Berita Sentral, pendengar, pukul 19.33 saat ini akan kami ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Kristen Protestan yang nanti akan disampaikan oleh Martinez Marbun, pendengar, ya, dengan judul Kesetiaan Lebih Berharga Daripada Popularitas. Tentunya ini juga menjadi penanda kalau Marisa akan pamit dari ruang dengar Anda untuk rangkaian Bogor sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu ada rangkaian Bogor malam ini yang akan dipandu rekan Nasrullah Alwi. Jadi kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk hari ini saya selesai bertugas. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Shalom semuanya. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku, bapak ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendengar setia RRI Pro 1 dalam mimbar agama Kristen. Saya Martinez Marbun, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Bogor, kembali menyapa Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini kami kembali menyiapkan hati kami, telinga rohani kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua dimanapun saat ini kami berada, biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami untuk kami boleh memahami, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya berharap, saya berdoa semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan malam hari ini buat kita semua yaitu kesetiaan lebih berharga dari popularitas. Nah, firman Tuhannya saya ambil dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Begini firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan

sebelumnya kita akan belajar latar belakang sejarahnya. Yeremia hidup pada abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi, terutama pada saat menjelang kejatuhan kerajaan Yehuda. Ia memberitakan firman Tuhan di Yerusalem dan sekitarnya, terutama selama pemerintahan Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, dan Zedekia. Nah, pada saat itu Yeremia diutus Tuhan untuk memberitakan, karena Yeremia dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi untuk memberitakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, isi hati Allah kepada bangsa Israel yang pada saat itu ada di dalam pembuangan. Dan Yeremia juga menyaksikan perubahan besar dan krisis dalam masyarakat Yehuda, termasuk ketidakadilan sosial, penyembahan berhala, dan ancaman dari bangsa asing, terutama Babilonia. Dan Yeremia pada saat menerima panggilan dari Tuhan, dia merasa tidak sanggup. Dia merasa muda dan tidak mampu berkata-berkata, tidak mampu mengatakan atau tidak mampu memberitakan firman itu kepada bangsa Israel, apalagi terhadap seorang raja pada saat itu. Tapi Tuhan menegaskan bahwa ia telah memilih Yeremia untuk menjadi nabi bahkan sebelum dia dilahirkan. Walaupun mungkin tugas yang diberikan ini berat bagi Yeremia, karena dia harus memberitakan itu kepada raja yang pada saat itu berkuasa, sementara mungkin dia adalah seorang nabi yang mungkin gak dikenal oleh bangsa Israel atau dikenal oleh raja tersebut. Itu sesuatu hal yang menakutkan. Tetapi Yeremia memilih untuk taat. Walaupun mungkin dalam kisahnya dikatakan Yeremia itu sejak awal pelayanannya, Yeremia menghadapi penolakan, penganiayaan, dan kesepian. Bahkan dikisahkan juga bahwa dia adalah sebagai atau dijuluki sebagai nabi yang meratapi, nabi yang suka menangis, karena pesan-pesannya seringkali berfokus pada pertobatan dan konsekuensi dari dosa, dan ternyata bangsa Israel itu tidak mendengarkannya, bahkan raja-raja juga tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeremia. Tentu ini adalah satu tugas yang berat buat Yeremia. Dia tidak melihat pertobatan bangsa Israel, malah kehancuran yang dia lihat sendiri, kehancuran akan bangsanya karena mereka tidak mau mengalami pertobatan. Mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Tentu jalan yang ditempuh oleh Yeremia ini adalah bukan sebagai ya seperti sekarang, sebagai berita yang disenangin. Yeremia enggak memilih, wah saya mendingan berpihak kepada mereka, memberitakan hal-hal yang menyenangkan hati mereka saja supaya saya popularitas saya naik, supaya saya disenangi. Ngapain saya harus nunjuk-nunjuk dosa mereka? Ngapain saya harus bilang mereka berubah? Tidak, tapi dia setia untuk tetap menyampaikan apa yang sudah dipesankan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Sesuai dengan judul firman Tuhan tadi, kesetiaan lebih berharga dari popularitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun mereka berada, ada kisah seorang dokter yang menghadapi dilema saat hasil laboratorium pasiennya menunjukkan kondisi kritis. Dan jika dokter tersebut hanya mementingkan popularitas dan ingin selalu disukai, ia mungkin akan berbohong dan mengatakan semua baik-baik saja agar pasien merasa senang. Namun jika ia setia pada profesinya, ia akan menyampaikan kebenaran meski ia terasa keras demi keselamatan nyawa pasien tersebut. Bukankah cerita dokter ini dialami oleh Yeremia? Dia tetap menyatakan kebenaran firman

Tuhan. Walau bangsa Israel tidak menyukai nabi tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, di kisah hidup Nabi Yeremia mengalami banyak sekali penganiayaan, penderitaan dari bangsanya sendiri, penolakan, kekecewaan karena bangsa Israel tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, pendengar RRI dimanapun berada saat ini, dunia saat ini seringkali menekan kita untuk menjadi populer. Namun Tuhan memanggil kita untuk setia. Hari ini lewat mimbar agama Kristen ini, saya mengajak kita semua untuk belajar dari Nabi Yeremia bahwa kesetiaan pada panggilan Tuhan jauh lebih bernilai daripada sekedar dikenal banyak orang. Ada tiga poin utama yang akan kita belajar, yang bisa kita teladani dari Nabi Yeremia. Yang pertama adalah panggilan Tuhan melampaui kelemahan. Tuhan memilih Yeremia bukan karena kehebatannya, melainkan karena rencananya yang sudah ada bahkan sejak Yeremia dalam kandungan. Dikisahkan dari pembacaan tadi yang kita sudah baca, Yeremia merasa tidak layak karena merasa masih terlalu muda dan tidak pandai berbicara. Dan ini sungguh masuk akal kalau kita membayangkan bagaimana seorang muda harus berbicara di hadapan raja-raja, di hadapan bangsa Israel. Tentu kita juga kalau diperhadapkan, kita akan merasa gentar dan takut. Tapi Yeremia kembali lagi memilih taat. Walaupun apa yang diberitakan itu bukan hal-hal yang menyenangkan telinga bangsa Israel, dia tetap memberitakannya. Dan walaupun Yeremia merasa gak sanggup, merasa gak mampu, tapi dia percaya bahwa Tuhan menyertainya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Tuhan seringkali memakai kelemahan manusia agar kuasanya nyata. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Jadi Bapak Ibu, kalau malam hari ini Bapak Ibu mengalami seperti kisah Yeremia itu, saat kita diberikan tugas dan tanggung jawab, kita merasa gak mampu, kita merasa lemah, gak punya, gak berdaya dan gak sanggup, ingatlah Yeremia mengalami hal itu, tapi dia memilih taat. Karena dia tahu kalau Tuhan sudah memanggil, kalau Tuhan sudah memilih, berarti Tuhan akan menolong. Nah, inilah menjadi pesan firman Tuhan buat kita, apapun keadaan kita. Jangan jadikan kelemahan kita menjadi kita mundur dan tidak melakukan hal apapun. Seperti firman Tuhan tadi, cukup saja kasih karunia Tuhan buat kita. Karena di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, kita akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna menolong dan memampukan kita. Walau mungkin kita menempuh jalan yang sulit, jalan yang gak disukai oleh orang-orang, tapi tetaplah memilih untuk memberitakan kebenaran itu. Poin yang kedua Bapak Ibu, yaitu janji penyertaan dalam panggilan yang berat. Menjadi saksi Tuhan di tengah bangsa yang keras hati adalah tugas yang berat. Namun Tuhan memberikan janji penyertaannya. Apa janji Tuhan kepada Nabi Yeremia waktu dipanggil? Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, "Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau."
Tentu saat itu Yeremias mengalami rasa takut, rasa gentar. Tetapi dia ingat firman Tuhan katakan, janganlah takut. Tuhan janji Tuhan menyertai kita. Untuk itu Bapak Ibu, dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, dalam hal apapun, percayalah, di dalam segala kelemahan kita, mari datang kepada Tuhan, akui, biar Tuhan yang memampukan, biar Tuhan yang menolong. Karena ini firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai engkau dan melepaskan engkau. Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulut Yeremia dan menaruh perkataannya di sana. Jadi bukan lagi kehebatan Nabi Yeremia yang diperlihatkan, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja terhadap Nabi Yeremia, karena Tuhan menjamah mulutnya dan Tuhan memakai Nabi Yeremia oleh kuasa Tuhan, bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran, dan bukan segala hal yang dia miliki, tapi karena kuasa Tuhan. Dan inilah yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Buat semua Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, apapun keberadaan hidupmu saat ini, mungkin kamu punya kekurangan, mungkin punya kelemahan-kelemahan, tapi saat Tuhan panggil, saat kamu diberi tanggung jawab, dan saat kamu diberi kepercayaan, mari lakukan dan taati, percayalah dan bersandarlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Saya berdoa, dan buat saya pribadi, biarlah Tuhan yang menolong kita seperti dia menjamah mulut Nabi Yeremia dan Tuhan yang berkata-kata atasnya. Hai Bapak Ibu, di dalam Injil Matius 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, dalam semua kelemahan kita, dalam semua kekurangan kita, Tuhan janji, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau hati kita tulus, mau dipakai oleh Tuhan, mau menjadi alat kemuliaan Tuhan, Tuhan janji dia menyertai kita, bukan cuma satu hari, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, atau tahun demi tahun, tapi dia menyertai kita sampai akhir zaman. Asal kita mau mengandalkan Tuhan kita. Ini poin kedua Bapak Ibu. Nah, poin yang ketiga adalah yang patut kita teladani dari Nabi Yeremia, yaitu misi mencabut dan membangun. Kalau kita kembali kepada pembacaan di awal, di situ dikatakan bahwa, ketahuilah, saya baca kembali ya di ayat terakhir nih, apa yang ditugaskan kepada Nabi Yeremia, ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, ini adalah misi Yeremia. Yeremia ditugaskan untuk itu, gitu loh. Untuk mengingatkan, untuk menyadarkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang udah gak peduli sama Tuhan, mereka melakukan sesuka-suka mereka, bangsa Israel melakukan apa yang dipandang baik sama mereka tanpa memperdulikan perkataan firman Tuhan. Nah, Yeremia diutus untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu untuk apa? Mencabut, merobohkan dosa, serta membangun dan menanamkan harapan. Sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu Bapak Ibu tahu kisah seorang petani. Kalau seorang petani itu pasti dalam dia menanam, dalam dia memelihara di sana, tanah harus dibersihkan dari batu dan semak. Terus harus, kalau dia misalkan seperti pohon anggur, harus diambil daun-daunnya banyak, harus mungkin tersakiti, dipotong ranting-rantingnya. Tentu ini adalah satu proses yang mungkin tidak enak. Tapi
Tuhan mau kita dari semua rasa-rasa yang sakit, menyakitkan, dari semua dosa-dosa yang mungkin pernah kita alami. Waktu kita meninggalkan itu tentu mungkin bukan hal yang mudah. Ada pengorbanan di sana, ada rasa sakit di sana. Saat kita disuruh untuk mengampuni orang-orang, saat kita disuruh mengasihi orang-orang yang mungkin gak senang sama kita, yang membenci kita, itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi untuk kita supaya bisa bersih seperti seorang petani yang merawat, yang menjaga tanaman itu supaya bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah, ya dia harus disiangi, dia harus dibersihkan, dia harus dipotong ranting-rantingnya atau daun-daunnya supaya bisa berbuah. Hidup kita juga seperti itu. Hati kita harus dibersihkan dari dosa, agar firman Tuhan itu dapat tumbuh. Jadi hari ini seperti Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Israel, mereka supaya meninggalkan pertobatan, supaya meninggalkan dosa-dosa mereka dan kembali kepada pertobatan, kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka. Tapi bangsa Israel memilih untuk tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi firman Tuhan itu kalau kita dengarkan itu harus mampu mengubah hidup kita, bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi membawa perubahan hidup. Seperti tadi dikatakan, firman itu seperti pedang yang tajam gitu ya. Ya, itu harus membawa perubahan di dalam hidup kita, mengkuliti atau misalkan memperlihatkan siapa kita di hadapan Tuhan, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu dasarnya menggambarkan bahwa ini loh kebenarannya, sehingga kita berkaca, oh ya, saya berdosa Tuhan, saya harus berubah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu tokoh yang luar biasa, namanya William Wilberforce. Nah, dia adalah seorang anggota parlemen Inggris. Ia menghabiskan 20 tahun lebih karirnya untuk menghapuskan perbudakan. Ia dihina, diancam, dan kehilangan popularitas. Politik, kehilangan popularitas politiknya demi menyuarakan kebenaran. Meskipun tidak populer di masanya, ia memilih setia pada panggilannya. Hasilnya, sebelum ia wafat, perbudakan akhirnya dihapuskan di Inggris. Ia membuktikan bahwa kesetiaan pada kebenaran memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar disukai manusia. Ini selaras dengan kisah Nabi Yeremia. Dia lebih memilih setia akan perintah Tuhan daripada memberitakan hal-hal yang menyenangkan telinga oleh bangsa Israel. Walaupun Nabi Yeremia ditolak, walaupun Nabi Yeremia merasa dikecewakan oleh bangsanya sendiri, dia tetap setia memilih untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, pendengar RRI Pro 1, malam hari ini biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan hanya sekedar kita cari yang populer aja, kita memberitakan hal-hal yang menyenangkan telinga saja banyak orang, tapi orang yang mendengarkan kita merasa mungkin kita sungkan untuk memberitakan kebenaran karena kita nanti takut dia tersinggung, takut nanti saya dijauhkan, takut saya nanti nggak dianggap gitu ya, atau dikucilkan gitu karena perkataan-perkataan yang benar yang kita katakan. Pilihlah tetap setia memberitakan kebenaran itu daripada kita mencari popularitas atau mencari kesenangan-kesenangan dari manusia. Lewat firman Tuhan yang tadi yang sudah kita bahas, biarlah itu menguatkan kita semua. Di kisah di akhir hidupnya, Yeremia tetap tidak melihat perubahan terjadi kepada bangsa Israel, walaupun dia sudah memperkatakan firman itu.
Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis karena beratnya beban pelayanan, namun ia tetap setia. Untuk itu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri saat kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita menolak karena terasa keras bagi kita? Apakah kita percaya pada panggilan unik Tuhan, meski saya merasa lemah? Ada satu lagi pertanyaan, apakah saya berani menjadi saksi Tuhan di keluarga, di sekolah, atau gereja, meskipun tidak populer, tidak disenangi oleh banyak orang? Untuk itu, lewat firman Tuhan ini, ayo kita bertindak. Langkah nyatanya adalah berani menyampaikan kebenaran dengan kasih dan menguatkan diri lewat doa serta firman setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, satu ayat penutup buat kita semua diambil dari Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan." Jadi Bapak Ibu, saat kita memilih untuk menyatakan kebenaran itu, setia menyatakan kebenaran itu sampai akhir, Tuhan berjanji akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Amin Bapak Ibu. Baik sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tetapi ia memampukan orang setia. Popularitas adalah persepsi manusia, tetapi kesetiaan adalah pengabdian kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan malam hari ini buat kita semua. Semoga firman ini menguatkan kita. Nyatakanlah kebenaran itu, nyatakanlah firman Tuhan itu, walau mungkin gak populer atau gak disenangi oleh banyak orang, tapi perkatakanlah seperti contoh teladan yang sudah diberikan Nabi Yeremia kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah kami jika kami lebih sering mengejar popularitas daripada kesetiaan. Seperti Yeremia dan Wilberforce, berikan kami keberanian untuk tetap berdiri teguh menyampaikan kebenaran-Mu di tengah dunia yang keras ini. Biarlah tangan-Mu senantiasa menyertai kami, menjamah mulut kami, dan memampukan kami menjadi saksi-Mu yang setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya Martinez Marbun, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, undur diri dari Bapak Ibu semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.

sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Malam Ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, pendengar, meneruskan kebersamaan kita untuk rangkaian Bogor malam ini, saudara, spesial akhir pekan di hari Minggu 17 Mei 2026. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menjadi partner Anda hingga tengah malam nanti, saudara, di mana deretan segmen akan siap menemani Anda, diawali dengan sajian ngobrol seputar komunitas. Selanjutnya nanti juga akan hadir segmen kedua, yaitu ragam budaya, ya, format koleksi lagu-lagu irama keroncong yang nanti akan hadir menghiasi playlist segmen kedua kami hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Sandiwara Radio dan ditutup dengan Ruang Rindu, saudara. Koleksi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri era tahun 80 sampai dengan 2000-an yang akan kita putarkan koleksinya menemani istirahat Anda maupun aktivitas malamnya di hari ini, pendengar, tentu saja, ya. Dan sesuatu yang menarik, ya, dan juga menjadi istimewa saat di tanggal 17 adalah sebuah perayaan Hari Buku Nasional, saudara, ya. Sebuah momen yang mengingatkan kita bahwa buku bukan sekedar kumpulan halaman yang berisi tulisan saja, tapi juga jendela yang membuka cara pandang kita, memperluas pengetahuan, dan menghadirkan banyak cerita kehidupan. Dan Hari Buku Nasional yang bertepatan pada hari ini juga bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Dan dari sanalah semangat literasi itu tetap tumbuh, menyebar ke berbagai kota, termasuk di Bogor, ya. Dan di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan serba cepat, masih ada juga nih yang memilih meluangkan waktunya untuk membaca bersama, berbagi cerita, untuk kemudian mendiskusikan buku secara santai, saudara pendengar. Dan komunitas itu bernama Bogor Book Party. Ini salah satu komunitas literasi yang cukup aktif dan juga menarik perhatian anak-anak muda di Bogor, ya. Untuk nanti kita akan kenalkan profilnya untuk hadir di segmen pembuka kita hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lengkapnya sesaat lagi, sementara playlist juga sudah siap kita putarkan dan menemani Anda sekali lagi di deretan segmen untuk hadir hingga tengah malam nanti di Bogor malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Jaya 80, saudara pendengar. Terakhir kali ya, kapan Anda menuntaskan bacaan buku yang mungkin secara koleksinya sih banyak, tapi PR untuk menuntaskan dan finish menghabiskan semua bab yang ada menjadi PR tersendiri ya. Dan kayaknya butuh support system nih. Dan salah satu komunitas yang tampaknya bisa barengan ya untuk membuat suasana membaca menjadi lebih hangat ya. Ini bisa Anda gabung bersama komunitas Bogor Book Party namanya ya. Menciptakan ruang yang nyaman bagi siapapun yang ingin kembali dekat dengan buku tanpa tekanan harus membaca buku tertentu atau memiliki pengetahuan sastra yang tinggi misalnya. Karena di komunitas ini membaca menjadi aktivitas yang menyenangkan dan bisa dilakukan bersama-sama. Dan salah satu kegiatan yang menarik adalah silent reading nih, sebuah kegiatan membaca bersama dalam suasana tenang. Jadi setiap peserta membawa buku favoritnya masing-masing, kemudian duduk bareng di ruang terbuka ya, misalnya di taman kota ataupun area publik yang nyaman. Meski dilakukan tanpa banyak percakapan, suasana kebersamaan tetap terasa hangat ya. Ada ketenangan, ada fokus, ada rasa bahwa membaca gak harus dilakukan sendirian. Dan Bogor Book Party sering juga mengadakan kegiatan di ruang publik, misalnya di Taman Helang ya, tempat yang menjadi titik temu bagi orang-orang yang mencintai buku dan ingin menikmati suasana membaca yang rileks di bawah pepohonan dan juga udara kota Bogor yang sejuk. Jadi kegiatan membaca terasa lebih hidup dan menyenangkan. Kemudian ada juga interaksi yang terbangun di komunitas ini. Jadi setelah sesi membaca selesai, biasanya para peserta mulai berbagi cerita nih tentang buku yang dibaca. Ada yang membahas novel, ada juga pengembangan diri, kemudian puisi, sejarah ya, bahkan buku-buku filsafat ringan juga semua dibicarakan terbuka, tapi suasananya santai. Dan di komunitas ini setiap orang punya kesempatan juga untuk menyampaikan pandangannya tanpa takut salah. Suasana diskusinya ringan, akrab, dan penuh rasa ingin tahu lah. Karena dari sebuah buku, percakapan itu bisa berkembang menjadi pembahasan tentang kehidupan, pengalaman pribadi, bahkan hingga mimpi dan harapan anak muda masa kini, saudara. Jadi gak sedikit peserta yang awalnya datang sendiri, akhirnya menemukan teman baru dengan minat yang sama ya. Untuk itulah Bogor Book Party ini bukan hanya menjadi tempat membaca, tapi juga ruang bertumbuh dan saling mengenal. Dan menjadi bukti juga kalau buku mampu mempertemukan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda. Tentu saja saudara pendengar, nanti kita sambung kembali. Profilnya masih akan terus kita hadirkan di segmen ini hingga pukul 21 waktu.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan Kilas Berita. Pendengar, pemerintah resmi menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Dengan keputusan tersebut, Hari Raya Idul Adha akan diperingati bersama pada Rabu 27 Mei 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa keputusan ini diambil melalui sidang isbat yang digelar di Auditorium HM Rasidi Jakarta dengan melibatkan unsur pemerintah, organisasi Islam, hingga pakar astronomi. Dari hasil pantauan di 88 titik seluruh Indonesia, posisi hilal dilaporkan berada di atas ufuk dengan ketinggian 3 hingga 6 derajat dan telah memenuhi kriteria Mabims. Salah satu konfirmasi keberhasilan rukyatul hilal dilaporkan dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan telah disahkan melalui sumpah. Menteri Agama berharap forum yang memadukan hasil hisab dan rukyat secara objektif ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Kilas Berita.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai

perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Serbi Piala Dunia kembali kami hadirkan untuk Anda, pendengar, bahwa Piala Dunia FIFA tidak hanya menjadi panggung pembuktian talenta terbaik, tetapi juga saksi lahirnya dinasti sepak bola keluarga. Dan sejauh ini tercatat ada 27 pasangan ayah dan anak yang berhasil menembus ketatnya kompetisi dan tampil sebagai pemain di turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Nama-nama legendaris seperti Cesare dan Paolo Maldini dari Italia, Peter dan Kasper Schmeichel dari Denmark, hingga Miguel Angel dan juga Xabi Alonso dari Spanyol menjadi bukti bagaimana bakat luar biasa mengalir di dalam darah mereka. Begitu juga dengan pasangan ikonik lain seperti Jean dan Yori Jorkaev, Pablo dan Diego Forlan, Mazinho dan Thiago, serta Claudio dan Giovanni Reina. Dan kalau kita menengok kembali ke belakang, pionir dari catatan sejarah ini adalah Luis dan Mario Perez. Pasangan ayah anak ini masing-masing mewakili Meksiko pada Piala Dunia edisi pertama di Uruguay pada tahun 1930 dan juga Brazil tahun 1950. Dan uniknya, pendengar, tidak semua anak membela negara yang sama dengan sang ayah. Jose Fontoura misalnya, ia tampil memperkuat Meksiko pada Piala Dunia 1970. Padahal sang ayah, Marti Fontoura, merupakan mantan punggawa timnas Spanyol pada tahun 1930. Dan berbicara soal prestasi tertinggi, keluarga Thuram asal Prancis berada di kasta tersendiri. Pasangan ayah dan anak ini sama-sama sukses mengoleksi medali Piala Dunia. Sang ayah, Lilian Thuram, berhasil merengkut trofi emas pada tahun 1998. Sementara sang anak, Marcus Thuram, sukses membawa pulang medali perak pada edisi 2022 lalu. Dan catatan ini membuktikan bahwa cinta serta kejayaan di lapangan hijau memang bisa diwariskan dari generasi ke generasi, saudara pendengar. Nantikan informasi menarik seputar Piala Dunia, tentu bisa Anda dapatkan di Pro 1 RRI Bogor.

warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali di segmen pembuka kami, saudara pendengar, ngobrol seputar komunitas, saudara, ya. Di Hari Buku Nasional, tepat di tanggal 17 Mei tahun 2026, pendengar, bahwa di era digital saat ini, ya, ketika perhatian kita lebih banyak tertuju pada layar gawai dan juga media sosial, kehadiran komunitas seperti Bogor Book Party ini menjadi sesuatu yang penting dan juga bernilai. Menghadirkan cara baru untuk menikmati buku tanpa terasa membosankan, membaca yang tidak lagi dipandang sebagai aktivitas yang berat, melainkan bagian dari lifestyle yang menyenangkan dan tentu menenangkan, ya. Komunitas ini juga menunjukkan bahwa literasi itu bisa dibangun melalui pendekatan yang sederhana. Gak harus selalu di perpustakaan besar ataupun di ruang formal, ya. Kadang cukup dengan duduk bareng di taman, membaca buku favorit, kemudian menikmati waktu membaca dalam suasana yang nyaman. Dan bagi banyak anak muda, khususnya di Bogor, Bogor Book Party ini menjadi tempat untuk beristirahat sejenak dari hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, ya. Di sana bisa menemukan inspirasi, ruang juga untuk mengenal diri lewat buku-buku yang dibaca, dan dari halaman-halaman buku lahir banyak ide, percakapan, dan semangat baru juga untuk terus belajar. Dan momentum Hari Buku Nasional ini menjadi pengingat bahwa budaya membaca perlu terus dijaga dan dirawat bersama, dan kehadiran komunitas seperti Bogor Book Party menjadi bukti juga kalau minat baca masih hidup, tumbuh, ya, di tengah masyarakat dengan cara sederhana tapi konsisten, dan menciptakan ruang literasi yang dekat dengan tiap-tiap generasi, yang pada akhirnya buku bukan hanya tentang membaca tulisan, tapi tentang memahami kehidupan, mendengarkan cerita orang lain juga, dan menemukan makna baru dalam perjalanan hidup kita sendiri, saudara pendengar, ya. Oke, itu mungkin yang bisa kita kenalkan di edisi kali ini, komunitas di Ngobras, ya, komunitas Book Party Bogor, saudara pendengar. Semoga bermanfaat. Jelang nanti kita akan beralih untuk menghadirkan segmen kedua. Komposisi lagu-lagu nanti akan berubah, di mana format irama musik keroncong yang akan hadir di ragam budaya untuk Anda, saudara, di rangkaian Bogor malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

suasana malam Anda, berganti playlist kami untuk segmen kedua, Ragam Budaya. Pendengar, setiap minggu malam komposisi lagu-lagu irama keroncong yang akan kita hadirkan hingga nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, sekaligus mengundang bagi yang ingin berinteraksi, merekomendasi, beratensi, silakan ya di 08 1 5 4 200. Pendengar, jangan lupa formatnya dengan mengetik nama spasi domisili Anda lalu kirim ke 08 1 5 4 200. Baik, kita lanjut kembali. Kali ini Mus Mulyadi dengan Jauh Sudah kita hadirkan di irama musik keroncong Ragam Budaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: cepet habis amat nih rokok.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Mati komposisi lagu-lagu keroncong untuk hadir di segmen Ragam Budaya, pendengar. Dan menyapa kembali yang sudah hadir dan mengirim atensi di Pro 1 RRI Bogor. Kali ini ada Pak Parsudi di Cimanggis ya, rekas lagu Mawar Biru untuk penyiarnya. Terima kasih, sami-sami. Ada Pak Kismin di Pasir RRI Ciapus, lagunya Serandung Rindu dari Bruri Marantika ya. Kirimnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor, penyiar dan juga kru, salam sehat saja, cuaca cerah seperti Kang Arul katanya, walaupun sudah tanggal 17, oke kan? Oke banget. Dan ada beberapa rekomendasi lagunya, dan mohon maaf jika tidak bisa dimainkan karena mungkin tidak terdapat di bank lagu kami, dan semoga minggu depan sudah bisa dikabulkan oleh music director ya. Baik, pendengar, satu kabar kembali kami sampaikan untuk Anda, terlebih yang memiliki aduan ya terkait tentang apa, jalan lingkungan yang rusak mungkin tapi belum diperbaiki, lampu penerangan yang sudah mati berhari-hari, sampah yang menumpuk, atau pelayanan publik yang bikin Anda harus bolak-balik tanpa kepastian. Kadang kita cuma bisa mengeluh ya di obrolan sehari-hari, di grup WhatsApp, ataupun sekedar membicarakannya dengan tetangga. Padahal sebenarnya setiap warga punya hak untuk didengar, dan lewat program Halo RRI, suara Anda punya ruang untuk disampaikan secara langsung. Jadi program ini hadir sebagai jembatan antara Anda dengan pihak-pihak terkait ya. Jadi bukan hanya sekedar tempat curhat saja, menyampaikan keluhan, aduan, tapi juga menjadi ruang dialog yang insya Allah bisa menghadirkan solusi, saudara pendengar. Dan Anda bisa bergabung, berpartisipasi, mengirimkan inspirasi Anda, aspirasi Anda maksud kami, dengan mudah. Bisa bergabung lewat sambungan telepon 0251-8312450, pesan WhatsApp ataupun voice note bisa Anda kirim di 0815x4200 dan kuatkan dengan video ataupun foto ya dari aduan Anda. Kemudian juga bisa melalui live chat di aplikasi RRI Digital dan akun resmi @pro1rribogor. Tinggal pilih saja cara yang paling aman, saudara ya. Kalau persoalan yang penting untuk disampaikan atau ada aspirasi serta harapan untuk lingkungan yang lebih baik, jangan dipendam sendiri, sampaikan lewat program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, ini kita kembali ke koleksi lagu keroncong lainnya untuk hadir di Ragam Budaya.

jauh di mata, dekat di hati dari Ismanto, saudara pendengar, mengakhiri kebersamaan kita untuk menikmati komposisi lagu-lagu irama musik keroncong untuk segmen kedua kami di Ragam Budaya edisi Minggu hari ke-17 di bulan Mei tahun 2026 ini, saudara. Dan selama ini masih akan hadir segmen-segmen berikutnya untuk terus menemani Anda di akhir pekan ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Salam budaya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Peringat Pro 1 RRI Bogor, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Rangkaian segmen di Bogor malam ini kita lanjutkan. Masih akan ada dua ya. Dan selepas ini Sandiwara Radio kami akan hadirkan Jelang Ruang Rindu dengan komposisi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri yang nanti kita akan hadirkan hingga tengah malam nanti tentu saja. Dan kita akan hadirkan sesaat lagi kisah berikutnya yang hadir di Sandiwara Radio. Kali ini produksi dari RRI Jember, saudara, dengan judul Jeratan dari Balik Layar. Seperti apa kisahnya? Ini dia, selamat mendengarkan.
1: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai dari satu pesan singkat yang sederhana.
2: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
3: Makasih ya, Kak.
1: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia, di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat, saat Alia sedang merasa sepi.

0: Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan lupa makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa ya sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
2: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
2: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
2: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu, dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis, tapi perlahan ia seperti pagar, membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya dua panggilan sempat ia abaikan, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
3: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
3: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu? Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia. Berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis terseduh-seduh sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa? Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
3: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
0: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
3: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Aku hadir kembali untuk segmen Ruang Rindu, saudara pendengar. Lanjutan Bogor malam ini yang senantiasa memainkan komposisi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri era tahun 80 sampai dengan 2000-an, saudara. Menjadi playlist nostalgia ya, akan menemani istirahat malam Anda, saudara pendengar, atau yang saat ini masih dalam aktivitas ya, ataupun perjalanan selepas menikmati suasana akhir pekan Anda di hari Minggu 17 Mei 2026 ini, pendengar. Oke, sebagaimana biasa, saya Nasrul Alwi mengundang bagi Anda yang ingin turut berpartisipasi mengirimkan atensi berupa rekomendasi lagu yang bisa Anda kirim ke 081-5x4200, saudara pendengar. Diawali dengan lagu Memori dari Ruth Sahanaya. Kita lanjut ke lagu berikutnya.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Malfoy kali ini dengan Putri Biru, saudara pendengar, dan siap-siap untuk terpana dan terpesona akan fenomena astronomi langka bernama Blue Moon atau Bulan Biru yang diperkirakan akan kembali menghiasi langit malam Indonesia pada 31 Mei 2026 mendatang. Berdasarkan laporan NASA dan juga Britannica, istilah Blue Moon ini di astronomi modern ya, bukan berarti bulan itu berubah warna menjadi biru, melainkan sebutan untuk bulan purnama kedua yang terjadi dalam satu bulan kalender yang sama begitu. Jadi fenomena ini tergolong jarang karena hanya terjadi sekitar sekali dalam 2 hingga 3 tahun pendengar. Walaupun begitu, sejarah mencatat bulan pernah benar-benar terlihat kebiruan. Itu akibat faktor atmosfer ya. Salah satunya setelah letusan dahsyat Gunung Krakatau ya tahun 1883, di mana abu vulkaniknya itu menyaring cahaya merah dan membiarkan warna biru mendominasi langit. Dan tentu bagi Anda nih yang ingin menyaksikan Blue Moon di akhir Mei nanti, disarankan memilih lokasi yang minim polusi cahaya dan juga menggunakan bantuan teleskop atau binokular untuk hasil yang lebih optimal, saudara. Baik, malam hari ini juga kita sapa beberapa atensi yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1. Menyapa Tenina Said di ATS ya, yang request lagu Harvey Malaiholo yang jerat. Kalau enggak ready boleh Ermi Kulit yang pesona katanya. Untuk Kang Arul, terima kasih, doa terbaik. Oke, selamat malam untuk Ibu Siti Ariati di Ciwaringin yang ingin mendengarkan lagu Terkenang Selalu dari Rani katanya. Untuk Kang Arul, terima kasih. Sami-sami, nanti kita akan carikan lagu yang Anda request, saudara. Namun coba dulu nih, yang ini apakah ada? Baik, jerat dulu kali ya. Jerat dari Harvey Malaiholo yang kita putarkan, rekomendasi dari Tenina Said untuk kami hadirkan di Ruang Rindu.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat gak cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91 RRI Bogor, kembali kami hadirkan kilas berita. Nilai tukar rupiah kini melemah di kisaran 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat, menjauh dari target pemerintah sebesar 16.500 rupiah. Pakar ekonomi UGM dan Universitas Andalas mengingatkan jika pelemahan ini terus berlanjut, masyarakat akan langsung merasakan dampaknya lewat kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga biaya kesehatan akibat melonjaknya harga bahan baku impor. Selain memicu inflasi, kondisi ini pun membengkak beban subsidi energi dan utang luar negeri yang berisiko memangkas anggaran sektor penting seperti pendidikan. Meski fundamental ekonomi dinilai masih terjaga dan berpotensi menguntungkan sektor ekspor, pemerintah didesak segera mengambil kebijakan kuat demi menjaga stabilitas fiskal.
1: Kilas Berita.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik, kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jugalah yang membatasi kebersamaan kita menikmati komposisi lagu-lagu dari dalam negeri sendiri. Format era tahun 80-90an ya, yang hadir untuk Ruang Rindu dan menjadi segmen terakhir untuk kebersamaan kita menikmati rangkaian Bogor malam ini di hari Minggu 17 Mei 2026. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi dan juga kebersamaannya saudara. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Akhirnya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 17 Mei tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini pendengar. Edisi hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sudah menyiapkan segudang semangat untuk menjalani aktivitas Anda di hari Senin ini pendengar. Seperti biasa kami hadirkan rangkaian Bogor pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Deli siap menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Segmen pembuka kami hadirkan Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Dan tepat pukul 6 nanti kami hadirkan Warta Berita Pagi. Dilanjutkan tepat pukul 7, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta, pendengar. Dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita, tentunya dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, tentunya membahas isu hangat yang sedang diperbincangkan. Juga hari Senin spesial ya, kami hadirkan pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat segmen Halo RRI, di mana kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan ataupun aduan berkaitan pelayanan publik, dan nanti akan kami jembatani, kami sampaikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi terbaik permasalahan Anda pendengar. Demikian rangkaian Bogor pagi ini, Mutiara Pagi kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Z.A. dan Haji Humaidi, yakni surat An-Nur ayat 58 hingga 59. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

tidur tidak akan tahu bahwa dirinya sedang bermimpi, kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat, tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat, kecuali setelah datangnya kematian. Setelah terbangun, tidak akan mungkin memperbagus mimpinya. Demikian juga setelah datangnya kematian, tidak mungkin memperbaiki amalannya. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan menghampirimu. Meskipun kamu berlindung di sebuah benteng yang sangat tinggi dan kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bolehkah aku bertanya, apakah kau tidak lelah jika selama hidupmu penilaian manusia di sekitarmulah yang menjadi sandaran? Hal apakah yang menguntungkan bagi kehidupanmu jika penilaian manusia yang hanya kau pedulikan? Mengapa? Mengapa kau khawatir sekali difitnah? Dibicarakan di belakang, jika memang apa yang mereka katakan salah tetapi sudah benar menurut Allah. Sahabat, bermiliar-miliar manusia yang hidup di dunia ini dengan beragam pola pikir yang berbeda-beda. Tak bisa kau buat senang semua. Mengapa kau tidak fokus untuk membuat Allah senang? Mengapa kau harus membuang-buang waktu membuat orang lain senang? Tidak lelahkah dirimu? Manakah yang lebih baik? Banyak orang yang tidak peduli kepadamu atau justru Allah yang tidak peduli kepadamu? Kau melakukan apa yang orang lain pinta, padahal sudah jelas-jelas membuat Allah marah. Atau kau berusaha melakukan apapun yang Allah cintai, tetapi orang lain di sekitarmu membencinya. Sahabat, hidup itu mudah jika kau jadikan penilaian Allah sebagai tolak ukur. Tidak peduli jutaan manusia mengatakan kau salah, tetapi jika di pandangan Allah kau sudah melakukan hal yang benar, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Serahkan kepada Allah untuk meluruskan. Allah selalu punya berbagai macam cara untuk membuktikan bahwa yang kau lakukan itu sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang Ia perintahkan. Cobalah. Ya, cobalah. Maka kau akan merasa hidupmu sangat tenang. Lebih tenang dari sebelumnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, tiba saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi yang nantinya tausiah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Mahfud Hidayat LCSSIME. Topik kita pagi ini mengenai hikmah besar di balik 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pendengar sudah tersambung melalui line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Kiai, topik kita pagi ini mengenai hikmah besar di balik 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sambil menunggu para pendengar kita juga yang ingin mengirimkan pertanyaan di 081-5x4200 untuk pemaparan awalnya, disilahkan Pak Kiai Mangga.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa Allah mengantarkan kita di tanggal 1 bulan Zulhijjah. Hari-hari ke depan kurang lebih 10 hari merupakan hari-hari yang istimewa bagi kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bersumpah di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar, demi waktu malam 10. Waktu malam inilah yang kita maksudkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di ayat 2 surat Al-Fajr merupakan tidak hanya malamnya namun juga harinya, 10 hari atau 10 malam. Dan para mufasir, ahli tafsir, mengatakan ini adalah di bulan Zulhijjah. Karenanya sungguh bahagia kita berada di hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Bahkan sebagaimana hadis dalam yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidaklah hari-hari itu berlalu di mana amal salih dilakukan di dalamnya lebih Allah cintai dibanding hari-hari yang ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka tentu kita bahagia, dan kebahagiaan ini lebih sempurna apabila kemuliaan 10 hari pertama Zulhijjah ini kita sertai dengan ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak amal soleh di dalamnya. Bahkan kemuliaan bulan Zulhijjah ini memiliki hikmah yang sangat besar. Ya, kita diantarkan oleh Allah beberapa hikmah, diantaranya ada 4. Yang pertama, bahwa hari-hari yang sedang kita jalani ini merupakan momentum bagi kita untuk pendidikan rohani. Artinya adalah kita dengan sholat, dengan puasa, dengan berzikir, karena di dalam amal soleh tentu tidak lepas dari itu. Ini adalah bisa menjadikan hati kita kembali hidup, hati kita kembali dekat kepada Allah, iman kita kembali kuat. Jangan sampai lewat begitu saja tanpa ada peningkatan amal ibadah, sehingga keimanan kita tidak dicat, keimanan kita lemah. Maka inilah, ya, dengan adanya kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala ingin kembali iman kita kuat. Yang kedua, momentum untuk pendidikan sosial dan juga solidaritas. Dengan kemuliaan bulan Zulhijjah, di dalamnya ada sedekah, bahkan ada kurban. Ya. Itu kita perbanyak sedekah, pahalanya lebih dibanding hari-hari yang lain sebagaimana hadis tadi. Lebih mulia dibanding hari-hari yang lain. Ya, oleh karena itu maka Islam mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang kita lakukan tidak hanya berdampak solih secara individu, tapi juga solih secara sosial. Tidak hanya ritual pribadi, namun bisa berdampak kepada sesama, berwujud dengan kepedulian sosial dan solidaritas. Yang ketiga, hikmah yang agung, hikmah yang besar dapat kita ambil adalah sebagai momentum persatuan umat Islam dunia. Kita mengetahui, hadirin jamaah yang berbahagia, bahwa di hari-hari ini tentunya menjelang Armuzda, menjelang Arafah, Muzdalifah dan Mina, jamaah haji dari seluruh belahan dunia di seantero bumi itu berkumpul di satu titik di Padang Arafah, kemudian bertolak ke Muzdalifah dan juga ke Mina untuk Jamarat, dan nantinya ada tawaf ifadah di Ka'bah, begitu pula sa'i. Itu semuanya adalah melambangkan persatuan umat Islam. Mereka semua memakai pakaian yang sama, khususnya kain ihram. Ya. Dan tidak membeda-bedakan apakah latar belakangnya sebagai pejabat atau rakyat biasa. Semuanya sama, apakah dari negara Indonesia atau dari negara mana, semuanya sama. Di hadapan Allah yang membedakan adalah ketakwaannya. Makanya di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadirin jamaah, hafidhani wa hafidhakumullah. Selanjutnya yang terakhir, setidaknya ada empat. Yang keempat adalah di 10 hari pertama ini sebagai musim panennya pahala. Ya, tentu Allah sangat mudah untuk melipat gandakan pahala dari ibadah yang kita lakukan dengan karunia-Nya. Al-Imam Al-Ghazali ketika membahas dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang bagaimana pahala dan dosa, beliau menyampaikan saat ditimbang nanti, amal ibadah kita bisa jadi kita kaget melihatnya. Ya, oleh Allah dilipat gandakan dengan sangat banyak, dan itu adalah bifadlillah, dengan karunia Allah. Namun ketika bicara tentang dosa, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkannya, melainkan dengan keadilan Allah dosa-dosa itu sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, inilah kasih sayang Allah, sehingga yang dimaksud sebagai musim panen pahala adalah ibadah-ibadah ringan di bulan ini, khususnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu melahirkan pahala yang dahsyat. Contohnya adalah jihad fisabilillah. Jihad itu perang, ya, perang untuk mempertahankan agama kita, perang dalam arti mempertahankan keadilan, ya, perang dalam arti memberangus kezaliman. Nah, itu adalah sungguh luar biasa. Namun ternyata amal soleh yang dilakukan di bulan Zulhijjah, di awal-awal Zulhijjah ini, lebih utama daripada jihad. kecuali kalau jihadnya itu sampai gugur di medan perang dengan jiwa dan raga dan hartanya. Nah, begitu pula puasa Arafah yang nanti jatuh pada ya tanggal 26 Mei kalau nggak salah, di hari Selasa depan, itu kalau kita puasa di dalamnya, maka di tanggal 9 Zulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahtasibu ilallah, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, ayyukaffira as-sanah allati qablahu wa ba'dah, yaitu menghapus dosa kecil setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Amalnya ringan tapi pahalanya luar biasa. Ya, tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sama halnya dengan Lailatul Qadar, hanya satu malam namun pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jangan sampai terlewat. Ya, bonus-bonus pahala ini kita sama-sama isi dengan ibadah di dalamnya. Begitu pula ya puncak daripada kemuliaan bulan Zulhijjah ini terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah yang luar biasa, ya tidak terkumpul di hari-hari yang lain di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Satu adalah ibadah badaniyah, ya yang sifatnya badaniyah itu sholat, ya itu menggunakan secara fisik. Kemudian ibadah harta, sedekah, ya juga kurban, ya ibadah sosial, ibadah hati yaitu menata hati kita supaya bertobat kepada Allah, ya di hari-hari ini, dan di dalamnya ada ibadah haji yang tidak ada di hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Nah, kita sementara jamaah haji sedang melaksanakan ibadah haji di sana, kita di sini adalah memperbanyak amal sholih, berbanyak takbir, tahlil, ya, dan juga berzikir, membaca Al-Quran, puasa sunnah, bahkan puncaknya adalah berkurban, nah, memperbaiki diri kita, memulai hidup baru dengan bertobat tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai untuk pemaparan awalnya mengenai topik kita pada pagi hari ini, pendengar, yakni hikmah besar di balik 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan Pak Kiai izin ini bacakan pertanyaan dari pendengar kita yang pertama dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor, Pak Kiai. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai dan juga Teh Delis. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, bagaimana aturan mengenai puasa Zulhijjah atau menjelang Idul Adha, Pak Kiai? Mohon penjelasannya, hatur nuhun. Mangga Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih Bapak Ahmad dari Salabenda ya. Aturan puasa bulan Zulhijjah itu sama dengan puasa sunnah lainnya. Artinya, kalau puasa sunnah itu boleh niatnya tidak di malam hari, asalkan di pagi hari sampai siang ya kita belum ada makanan atau minuman yang masuk ke tubuh kita, maka misalnya di jam 6-nya atau jam 7-nya kita niatkan untuk puasa sunnah, itu dibolehkan ya niatnya, atau mau niatnya malam hari juga tidak apa-apa. Niatnya bagaimana? Niatnya dalam hati, ya niat itu kan untuk menguatkan itikad kita, motivasi dalam melaksanakan ibadah. Ya niat saya puasa sunnah di Zulhijjah karena Allah. Nah, itu insya Allah dapat pahala sunnah yang amal itu adalah sangat Allah cintai. Dan tentu dilipat gandakan pahalanya. Sampai kapan? Tentunya sampai tanggal 9. Bulan Zulhijjah, karena tanggal 10-nya itu Idul Adha, diharamkan berpuasa. Tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik juga diharamkan berpuasa. Jadi hanya sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah. yang paling utama dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah di tanggal 9-nya, hari Arafah. Ya. Kenapa? Karena ada hadis secara sharih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mencontohkan dengan puasa Arafah itu sangat berharap kepada Allah dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang diampuni. Rasulullah saja ya sangat mengharamkan ampunan, sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Ya tentunya yang tidak maksum, tentu kita sangat sangat mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai dari Bapak Andi Supriyadi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kiai dan host senantiasa selalu sehat dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Kiai, apa saja esensi dari ibadah kurban dan kategori mampu itu untuk berkurban seperti apa Pak Kiai? Mohon pencerahannya. Salam dari Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul Kemang. Pak Kiai mangga.
1: Ya, terima kasih Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul Kemang. Ya, ini tentang ibadah kurban dan kriteria mampu. Ya, ibadah kurban itu esensinya adalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk hanya Allah lah yang kita perlu pertuhankan. Jangan menuhankan yang lain, apalagi menuhankan harta benda, ya, menuhankan anak dan sebagainya. Apa artinya? Memang banyak orang yang ya mereka dalam lisannya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dalam praktiknya kadang-kadang itu dilalaikan dengan jabatan yang akhirnya yang haram pun dilakukan. Dilalaikan dengan anak, dengan istri, yang akhirnya hal-hal yang dilarang oleh Allah justru malah dilakukan demi anak dan istri. Nah, berarti harusnya dengan kurban ini ya esensinya adalah meningkatnya ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Ya, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darah hewan kurban dalam arti hakikat, karena yang sampai adalah ketakwaannya. Nah, disinilah esensi dari ibadah kurban yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang beliau itu supaya tidak cintanya terbagi ya dengan anaknya atau kepada anak semata wayangnya, maka disyariatkan hewan kurban ya, atau disyariatkan kurban ya dengan simbol suruh untuk menyembelih anaknya, ternyata oleh Allah diganti bidzibhin azim ya, dengan domba yang besar, dengan bibir yang besar, karena dalam Islam tidak boleh menumpahkan darah manusia tanpa ada sebab. Kemudian kategori mampu dalam hal ini, ya karena dalam hadis kita temukan misalnya riwayat Imam Ahmad, man wajada sa'atan falam yudahi falyaqribanna musallana. Siapa yang ada kelebihan atau keluasan rezeki lalu tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Nah, hadis ini setidaknya memberikan pelajaran bagi kita bahwa orang yang mampu itu sangat-sangat dianjurkan untuk berkurban. Ya, kembali kepada esensi tadi, supaya tidak mereka terlena dengan hartanya. Nah, namun kemampuan ini batasannya adalah kemampuan dalam arti kelebihan dari rezeki yang Allah titipkan kepadanya. Sudah untuk anak dan istrinya cukup, ya sudah untuk membayar atau mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari cukup, ya ada kelebihan harta di situ, maka sangat-sangat dianjurkan, bahkan Imam Abu Hanifah atau Mazhab Hanafi itu mewajibkan bagi yang mampu dalam hal ini berdasarkan hadis tadi untuk berkurban. Jadi kemampuan di sini adalah kelebihan rizki ya, setelah dipotong atau setelah dikurangi kebutuhan pokok dan seterusnya, termasuk yang kewajiban bulanannya ya itu sudah terpenuhi, maka di sinilah masih ada kelebihannya. Kelebihannya cukup untuk membeli hewan kurban, maka disitulah sangat dianjurkan untuk berkurban. Allahu a'lam.
0: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai dari Pak Ono di Ciparigi Bogor Utara. Ini panjang sekali, tapi izin Delis persingkat ya Pak Kiai. Pertanyaannya mengenai bagaimana memahami hikmah dan makna ajaran agama di tengah perbedaan tafsir, lalu juga latar belakang dan pemahaman setiap orang, serta apakah semua ajaran pada dasarnya mengarah pada kebaikan dan pendidikan rohani, lalu juga mohon tanggapan atau pandangan Pak Kiai mengenai anggapan bahwa sebagian ajaran Islam memiliki kemiripan dengan ajaran atau budaya di masa lalu, serta bagaimana memahami sejarah Islam terkait hal tersebut, Pak Kiai, mangga.
1: Ya, terima kasih Bapak Onoi ya di Ciparigi. Saya tulis sedikit tadi, nggak sempat ditulis semuanya.
0: Ya.
1: Baik, yang pertama adalah bagaimana tentang ajaran Islam ya, kita memaknai ajaran agama ini, apakah esensinya itu apa ya. Pemahaman agama tentu adalah menjadikan kita dalam hati itu terhubung kepada yang menciptakan, terhubung kepada yang memberi rizki, terhubung kepada yang itu adalah maha segalanya, yang absolut. Nah, dengan demikian kita orang yang beragama ini akan berjalan secara hati-hati dalam kehidupan ini, karena pasti dan kita yakin semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Berikutnya, tentu setiap ajaran agama, tidak hanya Islam sebenarnya ya, itu semuanya adalah mengarah kepada kebaikan. Ya, adapun ternyata umatnya tidak baik, ada yang berbuat dolim dan sebagainya, maka ini bukan agamanya. Ini orangnya. Ya, karena ajaran agama itu menuntun pada kebaikan. Mungkin ya, agama itu ada yang bersumber dari budaya, ada juga yang bersumber dari wahyu. Nah, bedanya apa? Kalau budaya itu ya itu adalah bermuara dari masyarakat, dari tradisi yang turun-menurun, yang didapatkan oleh akal budaya. Ya. Nah, namun wahyu itu adalah dari Yang Maha Pencipta atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang menerima wahyu itu manusia pilihan sebagai utusan Allah, ya, bukan manusia biasa. Dan tentunya manusia pilihan ini juga tidak terlepas dari masyarakat. Maka ada kalanya ajaran agama ya, melalui wahyu dari Allah, itu membetulkan budaya yang berlangsung. Kalau itu baik, dilestarikan. Ada juga yang dikoreksi. Kalau itu buruk, diluruskan. Nah, maka disinilah Islam dengan budaya sebelumnya itu ada hubungannya. Tapi bukan berarti agama Islam bersumber dari budaya. Agama Islam bersumber dari wahyu. Namun dalam tataran sosial kemasyarakatan, budaya-budaya yang baik itu adalah dilestarikan dan menjadi ajaran agama yang bernilai ibadah, karena Rasulullah SAW mencontohkannya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik. Pak Kiai, ini ada pertanyaan yang terakhir dari Bapak Abdul Muhi dan juga Ibu Supriyati. Deli satukan saja Pak Kiai, izin ya. Supaya semuanya terjawab. Kali ini dari Bapak Abdul Muhi, pertanyaannya mengenai dalam sebuah riwayat, selama beliau jadi nabi gitu ya, melaksanakan haji hanya sekali dan umroh 4 kali, mengapa tidak mencontohkan berhaji lebih dari 1 kali Pak Kiai? Lalu dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, maaf Pak Kiai izin bertanya, puasa Zulhijjah ini cuma misalkan kita melaksanakan 2 hari, tanggal 25 dan 26 saja. Terus kalau suami sudah haji, sedangkan istrinya cuma bisa umroh saja, bagaimana Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Mungkin sekaligus nanti kesimpulan ya Pak Kiai, singkat saja izin, mangga.
1: Baik, terima kasih Bapak Abdul Muhi dan Ibu Supriyati. Ya, bahwa di sini haji 1 kali itu Rasulullah SAW mencontohkannya penuh dengan hikmah. Ya, artinya bahwa kewajiban haji itu hanya 1 kali, tidak berkali-kali. Apalagi mendolimi atau mengambil jatah kuota orang lain. Uh-huh. Itu menjadi masalah hajinya. Okay. Dan Rasulullah sebagai pemimpin tentu lebih mementingkan bagaimana stabilitas di Madinah. Ya. Artinya cukup 1 kali menjalankan kewajiban, itu contoh yang paling utama ya, kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bagaimana dengan puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Tentu ini semampu kita, karena sunnah bukan wajib ya, kita billahi ta'ala, dan yang paling utama memang di tanggal 8 dan tanggal 9 yang kita sebut dengan Tarawiyah dan Arafah. Nah, bagaimana kalau suami sudah haji, istri belum? Ya, mudah-mudahan itu bisa nantinya bisa sama-sama, istri juga bisa melaksanakan ibadah haji. Dan seandainya tidak dibersamai oleh suami, bisa juga dibersamai oleh adiknya, oleh kakaknya, oleh pamannya, dan seterusnya. Karena di situ perlu ada mahram yang menjaganya. Ya, wallahualam bissawab. Kita tutup mungkin Bu ya.
0: Ya Pak Kiai.
1: Kita tutup bahwa di bulan Zulhijjah ini kita sangat berharap kepada Allah dapat hikmah-hikmah di dalamnya. Amin. Yaitu perbaikan untuk kita secara total, ketaatan kepada Allah, baik ibadah yang berupa badan, ibadah berupa harta, berupa hati dan sosial, itu kita menjadikan momentum ini momentum yang luar biasa, dan untuk bangsa kita yang tercinta mudah-mudahan menjadi bangsa yang adil dan makmur. Wallahu a'lam
0: bissawab.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya di pagi hari ini, hikmah besar di balik 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehat selalu Pak Kiai.
1: Amin.
0: Baik, selamat beraktivitas Pak Kiai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar demikian Mutiara Pagi, sudah disampaikan tadi tausiah oleh Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat LCS SIME mengenai hikmah besar di balik 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini kami hadirkan Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Bogor.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Air dari atas gede tuh turun ke sini nih, gede banget tuh. Jadi nyosok itu air tuh ke.
2: Ketinggian banjir saat ini mencapai paha orang dewasa. Mohon kiranya untuk yang berwenang agar dapat memberi solusi dan mengatasi agar kiranya banjir ini tidak terus menerus.
3: Betul-betul bisa membawa para atlet, membawa nama baik, membawa kehormatan Kabupaten Bogor baik di kancah nasional maupun di kancah internasional.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor hari ini, Senin 18 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 jatuh pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Bencana alam longsor serta luapan sungai melanda beberapa wilayah Kabupaten Bogor akibat cuaca ekstrim. KONI Kota Bogor memperkuat sinergi antara atlet, pelatih, dan pengurus guna memantapkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Jawa Barat 2026. Bersama saya, Delis Nur, inilah Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya. Saudara, informasi pertama kami awali terkait Kementerian Agama menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Keputusan tersebut berdasarkan hasil sidang isbat yang dilaksanakan di Auditorium HM Rasjidi Kemenag Jakarta Pusat pada Minggu 17 Mei 2026. Dalam sidang juga hadir pakar falak dan astronomi, Sekjen MUI, BMKG, BRIN, hingga perwakilan Ormas Islam. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa penetapan ini dilakukan dengan mengintegrasikan data hisab dan hasil rukyat hilal serta memperhatikan kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura Mabims. Untuk itu disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi. Dan dengan demikian, tegas Nazaruddin Umar, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Dia juga menjelaskan pula bahwa keputusan tersebut berdasarkan hasil pemantauan hilal di 88 titik di wilayah Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat muslim di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah. Saudara, bencana alam longsor serta luapan sungai melanda beberapa wilayah Kabupaten Bogor akibat cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Seperti yang terjadi di Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Dan berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Sekitaran jam 3 lah.
6: Jam 3.
5: Nah, yang lebih jelas Bapak ini tahu nih.
6: Bapak ini.
7: Hujan deras mengakibatkan longsornya tebingan di Jalan Petir Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, mengakibatkan sebagian bahu ditutup tidak dilintasi sementara. Beberapa petugas dari UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wilayah setempat diterjunkan untuk melakukan pelaporan dan penghitungan kerusakan yang terjadi. Longsornya tebingan yang memakan sebagian bahu jalan itu pun juga terjadi di Jalan Petir Purwasari, Dramaga, Bogor. Warga berinisiatif menutup sebagian jalan yang kondisinya miring akibat sebagian tebingannya longsor. Salah seorang warga, Hari, mengatakan longsornya tebingan di sejumlah ruas jalan sudah terjadi pada Jumat 14 Mei 2026, namun tidak terlalu dirasakan. Namun pada saat Sabtu 16 Mei, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon penahan tebingan tumbang, mengakibatkan sebagian turap dan tanah penopang jalan itu pun terbawa longsor.
1: Waktu hujan-hujan gede gitu, makanya ini lagi pada ini, nggak ada orang. Siang. Air dari atas gede tuh, turun ke sini nih, gede banget tuh. Jadi nyosok itu air tuh ke ini, tambah angin.
6: Angin
1: itu, jadi pohon kan rindang tuh pohonnya, jadi keseret sama anginnya.
7: Kondisi serupa juga dialami warga yang berada di bantaran sungai di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang mengeluhkan adanya genangan air akibat tingginya curah hujan di kawasan itu. Begitupun dengan warga di bantaran Kali Cidurian di Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
2: Desa Bojongbaru saat ini sedang terendam banjir untuk yang kesekian kali. Ketinggian banjir saat ini mencapai paha orang dewasa. Mohon kiranya untuk yang berwenang agar dapat memberi solusi dan mengatasi agar kiranya banjir ini tidak terus menerus.
7: Di Kecamatan Cigudeg ada sebagian turap penahan tebingan sungai yang jebol dan belum diperbaiki, sehingga terjadi luapan di sungai tersebut masuk ke dalam pemukiman padat penduduk di sepanjang bantarannya. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan turap yang rusak akibat cuaca ekstrim.
4: Saudara, manipulasi administrasi seperti penitipan anak ke dalam kartu keluarga tertentu agar dapat memenuhi persyaratan domisili pada jalur zonasi masih menghantui pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di Kota Bogor. Untuk itu, pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan setempat siap memberikan sanksi kepada siapapun yang terbukti melanggar aturan tersebut. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
8: Indikasi kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB online di Kota Bogor terus diantisipasi pemerintah Kota Bogor agar proses penerimaan siswa berjalan adil dan transparan. Seperti manipulasi administrasi menjadi perhatian karena dinilai sangat merugikan peserta didik lain. Menurut Wali Kota Bogor Dedi Arahim, salah satu modus yang kerap ditemukan ialah penitipan anak ke dalam kartu keluarga atau KK tertentu agar memenuhi syarat domisili pada jalur zonasi sekolah. Pihaknya, tutur Dedi, siap memberikan

0: sudah di-trace. Kemudian tentu saya tadi minta lurah camat juga melihat lagi kartu keluarga yang dipindahkan ini, misalnya apakah benar ada rumahnya atau ditumpangkan di warung misalnya kan. Yang sudah-sudah kan begitu zaman dulu kan, ada di lapangan kosong, ada di kantor kelurahan dan seterusnya. Nah, ini sudah kita coba trace tetapi butuh bantuan dari wilayah, dari lurah dan camat.
1: Sementara itu Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur mengatakan DPRD terus mengawasi seluruh mekanisme pelaksanaan PPDB online dan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat jika menemukan indikasi kecurangan.
2: Untuk memastikan sistem-sistem yang tadi dipaparkan ya, itu sudah sesuai dengan kewenangan kami di legislasi, kami ingin mengukur nantinya sebagaimana efektif apa yang sudah dibuat oleh pemerintah ini juga bisa dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat. Ya, kita kan sebagai legislasi ini parameternya banyak ya, pertama dari kepuasan, lalu juga nantinya dari sistem yang berjalan, juga apa yang memang yang direncanakan oleh pemerintah.
1: Pemerintah Kota Bogor dan DPRD menghimbau agar masyarakat mengikuti prosedur resmi agar pelaksanaan PPDB berlangsung adil, transparan, dan sesuai aturan.
3: Saudara, para mahasiswa ekonomi Indonesia atau FMEI IPB University mengkaji kebijakan APBD dalam pendidikan melalui diskusi Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau FMEI yang berlangsung di Gedung Andi Hakim Nasution Sabtu 16 Mei 2026 sore. Berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Untuk jangka panjangnya, apakah pembiayaan seperti ini, instrumen-instrumen seperti ini, itu dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran APBN, entah untuk memberi anggaran pendidikan lebih banyak, ataupun untuk membiayai IPB agar mandatory spending tadi tidak diambil alih untuk IPB.
5: Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi perhatian serius para akademisi ekonomi dalam satu kuartal belakangan ini. Hal itu terungkap dalam diskusi Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia, FMEI, yang berlangsung di Gedung Andi Hakim Nasution, Sabtu 16 Mei sore. Dalam wacana pemaparannya yang disampaikan Profesor Dr. Sahara SPMSI dan Profesor Dr. Afarobi Falatehan menyebutkan, jika kebijakan nasional terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengandalkan pembiayaan berbasis utang dan mengurangi ruang fiskal. Guru besar dalam bidang ilmu ekonomi kebijakan, Profesor Dr. Sahara mengungkapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun lalu. Menurutnya, pertumbuhan harus bersumber dari investasi dan naiknya ekspor.
6: Jadi untuk yang triwulan 1, pertumbuhan ekonomi kita kan sekitar 5,61% ya. Ini memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Ya kita harus bersyukur tentu saja, tetapi kalau kita cermati lebih dalam, ternyata pertumbuhan ekonomi itu bersumber dari pengeluaran pemerintah. Terus kemudian bersumber juga dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam jangka pendek, oke, nggak masalah. Tetapi kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi itu berkelanjutan dalam jangka panjang, pertumbuhan yang bersumber dari investasi ya maksud saya, itu juga harus kita naikkan. Kemudian sumber pertumbuhan yang berasal dari ekspor itu juga harus kita naikkan juga ya. Sehingga kalau investasi berhasil kita genjot, lalu kemudian ekspor juga berhasil kita tingkatkan, ya insya Allah pertumbuhan ekonomi kita akan semakin tinggi dan berkelanjutan.
5: Mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN khawatir diklaim dialokasikan sebagai biaya operasional penyelenggaraan MBG. Hal itu menjadi pucuk diskusi antara perwakilan mahasiswa ekonomi dari seluruh Indonesia dengan narasumber diskusi. Masuknya pos MBG dalam anggaran pendidikan tidak hanya menjadi materi perdebatan hukum, namun juga mempengaruhi fasilitas dan mutu pendidikan.
7: Bahkan ini ada kecenderungan mematikan beberapa usaha masyarakat kecil. Misalnya dengan adanya MBG, maka warung-warung di sekolahan ada yang tutup, ya kan? Kenapa? Anak-anak udah dapat makan dari pemerintah, jadi kita nggak bisa masak. Nah, ini yang mesti kita atur tata kelolanya. Jadi seperti kita di IPB itu ada juga kan warung yang 10.000 makan ya. Nah, itu juga kan sebenarnya berdampak pada penjual-penjual.
5: Seperti dijelaskan Guru Besar Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Profesor Dr. Afarobi Falatehan tadi, dengan adanya MBG, warung di sekolah tutup yang sebenarnya dapat dilakukan melalui intervensi internal sekolah dengan memaksimalkan fungsi kantin sekolah sehingga lebih berdampak pada masyarakat di bawah.

0: Tahukah Anda, pendidikan adalah kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, apapun latar belakangnya. Dengan pendidikan, mereka dapat membuka peluang yang lebih besar untuk masa depan yang lebih cerah. Mari bersama mendukung mereka, berinvestasi dalam pendidikan. Karena dengan memberikan ilmu, kita memberikan jalan keluar dari kemiskinan. Setiap buku yang dibuka, setiap kelas yang diikuti adalah langkah menuju perubahan. Bersama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih setara.
1: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: Saudara, persoalan mengenai pemahaman label makanan masih banyak ditemukan dan menjadi perhatian di tengah masyarakat. Persoalan kandungan gula dan komposisi makanan kemasan misalnya, kerap luput dari perhatian. Berikut kita simak laporan Ade Sri Wahyuni.
3: Persoalan kandungan gula dan komposisi pada makanan kemasan masih kerap luput dari perhatian masyarakat. Banyak warga yang membeli produk makanan tanpa membaca informasi pada label kemasan secara rinci. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan cek label cegah resiko yang digelar di Kelurahan Kedungbada, Kota Bogor kemarin. Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University pun mengangkat persoalan tersebut karena dinilai dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketua Pelaksana Kegiatan IDA Ayu Fatiha Bila Cinta mengatakan, tema mengenai cek label dipilih setelah mahasiswa melakukan identifikasi persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Menurutnya, persoalan mengenai pemahaman label makanan masih banyak ditemukan dan menjadi perhatian di tengah masyarakat.
4: Ini sebenarnya dari permasalahan yang ada di masyarakat di Kedungbada. Awalnya itu kan sebenarnya setelah kami tanya lagi apa sih permasalahan dari Kedungbada, itu nggak ada yang spesifik gitu. Jadi kita carinya yang lebih general gitu, ternyata banyak di masalah cek label salah satunya. Saya harap masyarakat yang sudah datang itu lebih peduli lagi tentang kayak baca komposisi makanan, produk makanan.
3: Sementara itu, dosen Sekolah Vokasi IPB University, Dr. Insinyur Suparman mengatakan, mahasiswa tidak hanya diminta melakukan sosialisasi, tetapi juga mencari solusi atas persoalan yang ada di masyarakat. Proses tersebut dilakukan mulai dari identifikasi masalah hingga analisis kebutuhan di setiap wilayah.
5: Solusi suatu permasalahan yang ada di kelurahan atau desa. Jadi prosesnya tidak langsung ke sini, sebetulnya mereka dari mulai identifikasi masalah, kemudian juga analisis kebutuhan, kemudian dari berbagai masalah yang ada di desa atau kelurahan, mereka mengambil salah satu permasalahan untuk disolusi. Buat masyarakat ya tentunya ini hanya salah satu pemicu saja barangkali, bahwa kita itu harus sadar permasalahan yang ada di sekitar. PB sebagai perguruan tinggi, jangan sampai pelaksanaan program ini, jangan sampai PB dipandang sebagai menara gading. Dulu kan seperti itu ya, sepertinya jauh dari masyarakat. Kita coba nih PB turun ke masyarakat, mensolusi permasalahan yang ada di masyarakat.
3: Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu lebih peka terhadap persoalan di lingkungan sekitar, sekaligus menghadirkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
2: Saudara, jajaran Satnarkoba Polres Bogor mengungkapkan hingga Mei tahun ini pihaknya sudah mengamankan sekitar 65 tersangka pengedar narkoba dari berbagai kasus yang berhasil diungkap. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
6: Upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kota Bogor terus diperkuat melalui kolaborasi antara TNI dan Polri. Sinergi tersebut dilakukan untuk menekan penyalahgunaan narkotika sekaligus memastikan tidak ada keterlibatan aparat dalam jaringan peredaran barang terlarang. Pasi Lidik Denpom 31 Bogor, Roland Aditya menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di Kota Bogor untuk mendeteksi potensi keterlibatan anggota dalam jaringan narkoba. Menurutnya, pengawasan bersama dilakukan agar upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan lebih efektif di lapangan.
7: Siap dan selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota apabila ada keterlibatan anggota TNI, khususnya TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Bogor, maka kami siap menerima pelimpahan dari Satnarkoba Polresta Bogor Kota untuk diproses sesuai dengan hukum berlaku bagi anggota TNI tersebut. Kami di Detasemen Polisi Militer 31 Bogor siap berkoordinasi dan bekerjasama dalam melakukan proses bagi anggota TNI yang terlibat dalam penggunaan narkoba maupun pengedaran narkoba. Kami dari Bepom 31 Bogor untuk dari bulan Januari sampai dengan sekarang tidak terdapat anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Kami terakhir itu mungkin tahu anggota TNI mungkin yang melakukan atau penyalahgunaan narkoba.
6: Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota Kompol Ali Jupri mengungkapkan peredaran narkoba di Kota Bogor masih terus terjadi hingga saat ini. Sampai bulan Mei tahun ini, pihaknya sudah mengamankan sedikitnya sekitar 65 pengedar narkoba dari berbagai kasus yang berhasil terungkap. Berdasarkan sejumlah pengungkapan kasus yang dirilis aparat penegak hukum, jaringan peredaran narkoba di Kota Bogor masih menyasar berbagai kalangan masyarakat.
8: Mei 2026 berhasil mengungkap 82 laporan polisi kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 65 orang. Adapun barang bukti yang berhasil disita antara lain sabu-sabu sebanyak 1.601,38 gram atau 1,6 kilogram, tembakau sintetis sebanyak 1.593,4 gram atau setara dengan 1,5 kilogram, dan ada yang sintetis atau bahan pembuat narkotika dan sintetis sebanyak 1.290,81 gram, obat keras tertentu sebanyak 76.250 butir.
6: Aparat menghimbau untuk menjauhi narkoba dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkotika melalui layanan kepolisian di nomor 110.
2: Curug Pasir Kaca terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor menjadi objek wisata baru yang tersembunyi. Namun memiliki keunikan tersendiri di mana wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan indah saat menuju lokasi tersebut. Berikut laporan Yofri Haryadi.
9: Objek wisata tersembunyi atau masyarakat umum lebih mengenal dengan sebutan Hidden Gem ternyata menjadi destinasi petualangan baru di Kabupaten Bogor. Kali ini objek wisata yang baru dipugar berada di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Lokasinya berjarak 1,5 km dari jalan utama akses Cijeruk, Taman Sari, dan BNR Kota Bogor. Tidak terlalu jauh dari pusat kota, hanya saja untuk mencapai lokasi membutuhkan waktu tempuh sekitar 30 menit dengan berjalan kaki. Objek wisata tersebut bernama Curug Pasir Kaca. Warga yang mengelola memberi nama Curug Bidadari. Nama yang sama untuk sebuah destinasi Curug Bidadari di Bojongkoneng, Babakan Madang yang kini ditutup akibat sengketa lahan yang belum selesai di pengadilan. Untuk menuju curug atau air terjun itu pun, Anda akan melewati areal yang sangat rindang dengan pemandangan hutan bambu di sepanjang perjalanannya. Salah seorang warga asal Ciputat, Ibu Diana, cukup puas berwisata di tempat itu.
10: Dari Ciputat, Pak. Iya, sengaja. Lumayan sih buat anak-anak di dalam ya.
9: Curug atau air terjun cukup tinggi, sekitar 15 meter. Hanya saja aliran airnya tidak jatuh begitu saja, melainkan mengalir deras dari tebingan tinggi ke hamparan kolam yang menjadi spot berenang dan main air yang cukup aman bagi anak-anak. Kedalamannya hanya setengah meter saja di bagian tepinya.
10: Depok, libur sekolah sama orang tua.
11: Bagus. Papa nyari-nyari di internet gitu, puas banget, bagus.
10: Sejuk sih udaranya enggak?
11: Iya, di tempat camping. Jalanannya lumayan licin.
9: Seperti yang dikatakan salah seorang pengunjung Adinda tadi, dengan harga tiket Rp10.000, destinasi wisata Curug Pasir Kaca juga menyediakan spot untuk berkemah, yang spotnya banyak terpampang di sejumlah akun media sosial. Bagi kalian pegiat media sosial, spot foto di lokasi tersebut terbilang langka dan jarang dimiliki oleh influencer manapun.
2: Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Sebanyak 211 calon atlet UPT PPOPM Dispora Kabupaten Bogor dinyatakan lolos seleksi administrasi tahun 2026 dan siap mengikuti tahapan tes lanjutan. Berikutnya, KONI Kota Bogor memperkuat sinergi antara atlet, pelatih, dan pengurus guna memantapkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Jawa Barat 2026 demi mengejar target 100 medali emas. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
12: Sebanyak 211 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi calon atlet UPT PPOPM Dispora Kabupaten Bogor tahun 2026. Seleksi ini diikuti 233 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bogor. Sebanyak 11 cabang olahraga membuka seleksi atlet baru, diantaranya sepak bola, bola voli, basket, tinju, atletik, karate, pencak silat, dan taekwondo. Peserta yang lolos administrasi selanjutnya akan mengikuti tes kecabangan, tes parameter, kesehatan, dan psikologi. Seleksi atlet PPOPM dilakukan secara rutin dan terbuka untuk menjaring atlet potensial Kabupaten Bogor. KONI Kota Bogor terus mengintensifkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 melalui program pembinaan dan juga monitoring rutin guna mengejar target ambisius 100 medali emas. Wakil Ketua 1 KONI Kota Bogor Yudi Wahyudi menegaskan bahwa dukungan anggaran serta layanan konseling psikologi terus diberikan untuk memastikan kesiapan fisik dan mental bertanding para atlet tetap prima. Pada perhelatan Porprov Jabar 2026 mendatang, Kota Bogor didapuk menjadi tuan rumah bersama Kota Depok dan Bekasi. Khusus di wilayah Bogor, panitia pelaksana melakukan penyelenggaraan pertandingan untuk 24 cabang olahraga serta 4 sub cabang olahraga.
13: Kemarin rapat koordinasi 2 pengurus kontingen Kota Bogor Porprov 15 Jawa Barat 2026 dengan pengurus cabang olahraga, para pelatih pelacap, perwakilan atlet dari 54 cabang olahraga. Yang pertama terkait pembahasan profil potensi cabang olahraga, bahwa Kota Bogor mengikuti 556 nomor pertandingan dari 889 nomor yang bisa diikuti.
12: Persiapan maksimal ini diharapkan mampu mengantarkan Kota Bogor meraih prestasi puncak di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna, mengungkapkan bahwa pihaknya fokus pada koordinasi dan sinergi antar pelatih, atlet, serta pengurus. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semua elemen bekerja bersama-sama. Setiap kendala yang ditemukan akan segera dicatat, diperbaiki, dan disesuaikan dengan program pembinaan yang telah ditetapkan.
14: Dengan hasil daripada cabur ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan single event dan yang berhasil jadi juara, dapat emas, dapat podium dan sebagainya, itu kan efek daripada apa yang kita lakukan bersama nih, kerjasama antara KONI Kota Bogor bersama cabur-cabur yang Kota Bogor, bersinergi, menerapkan ilmu itu, menerapkan program-program itu, mensupport masing-masing kegiatan yang ada. Raihan medali itu kan bonus daripada program yang sudah kita lakukan.
12: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang sama terkait proses administrasi dan dukungan pembinaan atlet, sehingga persiapan kontingen Kota Bogor dapat berjalan lebih optimal dan terarah.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Iwan Hendra dibantu penata teknik Noval, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan

0: Peringat lepas pukul 6 lewat 56 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saatnya kami hadirkan informasi terkait fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok di Bogor pendengar. Untuk harga yang mengalami penurunan, ini ada di daging ayam broiler pendengar ya, mengalami penurunan sekitar 7% atau Rp1.000 dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram menjadi Rp34.000 per kilogram pendengar. Kenaikan harga terjadi di komoditas cabai merah besar ya. Dari angka 50, maksud kami dari angka Rp45.000 per kilogram naik sekitar 13% atau di angka Rp5.000 menjadi Rp50.000 per kilogram pendengar. Juga hal yang sama terjadi di komoditas cabai rawit merah, ini juga mengalami kenaikan harga dari angka Rp50.000 per kilogram saat ini menjadi Rp55.000 per kilogram atau kenaikannya sekitar Rp5.000 per kilogram pendengar. Dan untuk komoditas lainnya seperti beras, lalu juga gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam dan juga telur ya. Maksud kami daging ayam kampung dan juga telur ini masih di angka normal ya, tidak ada kenaikan harga atau penurunan harga pendengar. Kita beralih ke informasi kondisi arus lalu lintas di Bogor ya, baik kabupaten maupun kota. Kita ke kabupaten terlebih dahulu. Kondisi arus lalu lintas di Kabupaten Bogor, tepatnya di simpang Pemda Cibinong ya, pagi hari ini mulai tampak ramai lancar pendengar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang hendak berangkat ke kantor atau ke tempat kerja di pusat pemerintahan Pemda Cibinong Kabupaten Bogor. Juga terpantau hal yang sama ya, kondisi arus lalu lintas di simpang Sentul pagi hari ini terpantau ramai lancar. Masih ada juga beberapa kendaraan berat ya, sumbu 3 yang melintas pagi hari ini bercampur dengan kondisi, maksud kami bercampur dengan kendaraan roda 4 dan juga roda 2 pendengar. Kita beralih ke kota Bogor ya. Kondisi arus lalu lintas di Tugu Kujang pagi hari ini terpantau ramai lancar pendengar, dan juga terpantau sih ini agak mengalami kepadatan ya dari arah terminal menuju ke jembatan SSA pendengar, namun tidak ada kepadatan yang berarti. Juga kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar di simpang Jambu 2 ya. Dari arah Panduraya ini terpantau antrian kendaraan yang cukup panjang juga, tapi tidak ada antrian yang berarti atau kesendatan. Ini diakibatkan oleh pergantian lampu jalan ya, lampu merah ke lampu hijau pendengar. Demikian kondisi arus lalu lintas ya dari Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor. Kali ini kami juga informasikan kepada Anda, sesaat lagi kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro3 RRI di Jakarta mengikuti warta berita.
2: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.